0: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
2: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
3: Untuk anak-anakku semuanya ya dari madrasah khususnya agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anak.
2: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
1: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau kantor pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
2: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Palmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
5: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
4: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
5: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.

0: jam 6 lewat 20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telepon PMI Maumere, telepon ND dan telepon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
1: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
4: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih. Sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin. Kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
3: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
5: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
3: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
7: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
6: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
8: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
6: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
10: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah
11: Sleepy yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Sleepy ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan pemirsa pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya antara pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858 715 00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan dan salam presisi.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, masih kita hadirkan ya informasi terkait dengan karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat, pendengar ya. Nah, ini dari Menteri Sekretaris Negara atau Mensetnek Prasetya Hadi yang ternyata menyebut kalau terdapat 4 korporasi atau perusahaan yang sedang dilakukan penyelidikan, pendengar. Nah, ini juga sebagai tindak lanjut adanya dugaan keterlibatan 4 korporasi ini terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Dari Mensetnek ini menuturkan bahwa penyelidikan keempat korporasi ini sudah dilaporkan pihak kepolisian dalam rapat koordinasi penanganan untuk karhutla. Jadi darinya mengungkapkan bahwa 4 korporasi ini diduga berkaitan dengan timbulnya karhutla tersebut berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dan lebih lanjut juga dari Mensetnek juga merespon terkait dugaan korporasi lainnya yang diduga menjadi penyebab karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Dan menurut Prasetyo bahwa dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla di Kalimantan Tengah ini belum disampaikan dari pihak kepolisian. Meski demikian, ditekankan juga dari Mensetnek bahwa pemerintah tidak mentolerir tindakan pembukaan lahan oleh korporasi yang mengakibatkan terjadinya karhutla berskala besar. Bagi korporasi yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara melakukan pembakaran, Mensetnek juga menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi yang tegas. Nah, mendengar, untuk di perjumpaan kita ya, nanti juga untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah, ada juga kita hadirkan untuk di hari Minggu ini, seperti biasanya, ibadah Minggu yang akan menemani untuk kebersamaan kita. Beberapa lagu masih akan kita hadirkan, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, menjelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa untuk di hari Minggu ya, penanggalan tanggal 23 Agustus 2026, kita hadirkan ibadah Minggu untuk di kebersamaan kita ya, dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari, yang dimana akan menemani pendengar selama 1 jam sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tidak lupa juga kita menyapa untuk rekan-rekan kita yang sedang bertugas ya di wilayah Lepo-Lepo. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas di jelang siang ini, dan juga akan terus memantau tentunya ya memutar kita di 96,7 MHz. Kita hadirkan untuk melanjutkan perjumpaan kita ya, setelah ini langsung bergabung dengan GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kur untuk kemuliaan Tuhan atas segala kesempatan untuk kembali bersekutu memuliakan namanya, serta menerima berkat firman Tuhan, bahkan akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan juru selamat kita. Bersyukur dan membaharui komitmen untuk terus hidup di dalam Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung keselamatan kita. Dan biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayatnya yang pertama dan yang sampai yang ketiga. Marilah dengan penuh penghayatan iman kita menghadap Allah. Sambil berdiri kita akan menyanyikan baitnya yang pertama, kedua, dan keempat. Abadi tanam pagi.

telah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.

Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

Nats pembimbing kita berkata, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama Ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 9 dan 10, itulah nats pembimbing kita dalam ibadah minggu pagi hari ini. Di Kau Allah Kusembah, NKB 39.

Cemadi, silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur atas karyamu yang agung dan besar di dalam kehidupan kami, yang memungkinkan kami boleh ada menikmati persekutuan sebagai satu tubuh Kristus di hari

persiapkan bagi kami. Kami akan merenungkan sabda Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi jalan-jalan hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu memampukan kami. Sebab dengan kekuatan kami, kami lemah, rapuh, dan terbatas. Tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami percaya, kami diberi kemampuan tidak hanya untuk mendengar, tetapi juga mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari mempersiapkan hati bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Bacaan kita diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Markus pasal 12, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-37. Kisah para rasul adalah bandingan. Jadi bacaan kita hari ini, Markus 12, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-37. Bila kita semua telah mendapatkan bacaan ini, Markus pasal 12 ayat 28 sampai 37, mari siapkan hati dan kita bersama-sama membaca sambil menghayati setiap bagian firman Tuhan yang kita baca bersama. Injil Markus pasal 12 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-37. Kita akan baca bersama hukum yang terutama. Kita mulai. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat
Bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Pada suatu kali, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia Tuhannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan dan dengan setia memelihara dan melakukan firman itu dalam hidupnya setiap hari. Haleluya.

Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam kasih-Nya. Dan bahwa oleh topangan-Nya bagi kita semua, kita terpelihara. Menikmati dan menjalani setiap hari. Tentu dalam anugerah, kasih, dan berkat Tuhan. Dan hari ini, kita diperkenan untuk boleh duduk bersama sebagai satu tubuh Kristus. Untuk menikmati persekutuan bersama dan sekaligus hendak bersama-sama mengingat kembali karya Kristus yang besar dan agung melalui perjamuan kudus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tema yang diangkat oleh Gepsultra, kemerdekaan di dalam Kristus memampukan kita untuk bersaksi. Dalam satu kalimat pendek, perjumpaan yang mengubahkan dan memerdekakan. Perjumpaan yang mengubahkan dan memerdekakan. Di antara kita semua yang hadir pada hari ini, apakah kira-kira Bapak Ibu Saudara pernah bertanya kepada seseorang? Pernah bertanya kepada seseorang? Tidak pernah? Pernah. Pada akhirnya bertanya dan menjawab pertanyaan adalah bagian yang kita jumpai, yang kita lakukan dalam kehidupan dan dalam keseharian kita. Tapi ada satu pertanyaan penting. Kalau bertanya atau menjawab pertanyaan akrab dengan kehidupan kita, lalu kira-kira pertanyaan apa atau pertanyaan itu yang kita ajukan? Apakah itu untuk mengetahui sesuatu atau untuk sekedar menguji? Kan banyak orang bukan hanya bertanya untuk tahu, tapi juga ada orang yang bertanya untuk menguji. Bahkan ada orang yang bertanya dalam upaya untuk menjatuhkan. Saudara, kalau kita membaca pasal-pasal sebelum dari bacaan ini, di situ kita akan menemukan satu situasi. Situasi yang berupaya untuk menjatuhkan Yesus melalui pertanyaan-pertanyaan jebakan. Ada pertanyaan-pertanyaan jebakan dari para pemimpin agama yang ditujukan kepada Yesus yang bertujuan untuk menjatuhkan Yesus. Dalam hal ini, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Karena itu secara umum kelompok-kelompok ini seringkali digambarkan sebagai kelompok yang memusuhi dan punya satu tujuan, menjatuhkan Yesus. Pasal 11 dan pasal-pasal sebelumnya. Tapi nampaknya dalam bacaan kita ada seorang ahli Taurat yang berbeda. Memiliki pandangan yang berbeda. Memiliki sikap yang berbeda dengan para pemimpin agama pada umumnya. Karena itu bacaan kita diawali dengan ungkapan lalu seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab. Ada seorang ahli Taurat yang berbeda dari para pemimpin agama lainnya. Ia pun juga datang pada Yesus
Ia juga bertanya kepada Yesus. Ketika sang ahli Taurat ini melihat bagaimana Yesus menjawab setiap pertanyaan itu dengan sangat tepat. Ada banyak pertanyaan dari orang lain yang bertujuan untuk menjatuhkan Yesus, tetapi bahwa setiap jawaban Yesus selalu tepat. Dan itu yang sungguh diakui oleh ahli Taurat. Maka ia pun juga ketika melihat semua jawaban Yesus itu tepat, maka bacaan kita mengatakan ia sangat terkesan. Ia terkesan dengan jawaban-jawaban Yesus, maka ia pun datang kepada Yesus dengan ketulusan untuk mengenal dan belajar lebih jauh. Karena itu ayat 28. Sang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Hukum manakah yang terutama? Bagi ahli Taurat ini, tentu ia tahu aturan hukum itu. Dan ia juga sangat sadar bahwa aturan hukum Taurat itu sangat banyak. Dan semuanya harus dilakukan. Belum lagi ritual keagamaan berupa korban-korban. Maka dari sekian banyak aturan itu, ahli Taurat ini ingin mengenal jawaban pasti yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Ia sudah tahu apa yang terjadi waktu itu. Ia pun memegang kebenaran-kebenarannya. Tetapi baginya setelah berjumpa dengan Yesus, mendengar jawaban Yesus, ia ingin mendengar dari mulut Yesus sendiri. Ia ingin mengenal jawaban pasti yang keluar dari mulut Yesus. Hukum, aturan, perintah yang paling utama dari sekian banyak aturan dan perintah. Lalu Yesus pun menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jawaban Yesus yang pertama adalah, Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Hukum yang terutama ialah, ini sering kita dengar di dalam hukum Allah, dalam liturgi 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau kita baca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Lebih tajam lagi. Kalau dalam terjemahan lama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam terjemahan baru 2 di sana dikatakan, Tuhanlah Allah kita. Lebih tegas. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang Israel sendiri mengenal Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ini sebagai Shema, artinya perintah yang penting untuk diperhatikan. Shema artinya mendengar dengan sungguh-sungguh, tapi tidak cukup mendengar dengan sungguh. Mendengar dengan sungguh-sungguh dan mentaatinya. Shema atau perintah mana? Perintah apa? Apa yang harus didengar? Apa yang harus sungguh-sungguh ditaati?
yang harus didengar dan ditaati adalah bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Bukankah ini meneguhkan dan mengokohkan kita berhadapan dengan banyak penyembahan dalam hidup ini? Firman Tuhan kembali meneguhkan kita bahwa perintah yang penting yang harus kita ingat, Tuhanlah Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Dan Allah yang hadir dalam penyertaannya melalui kuasa Roh Kudus, Esa Satu. Bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Bagi Yesus ajaran dan perintah inilah yang terutama, karena Dia Allah. Maka setiap orang harus mengasihinya dengan totalitas, bukan setengah-setengah. Dikatakan tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih itu harus totalitas menyangkut seluruh kehidupan kita. Bukan hanya kasih yang dimengerti, tetapi tidak dilakukan. Bukan hanya kasih yang diperkatakan, tetapi tidak diwujudkan dalam kehidupan. Tetapi kasih yang totalitas dikenal, dimengerti, dan mampu diwujudkan. Karena itu 10 hukum sebenarnya terbagi atas 2, 1 sampai 4. Berbicara tentang kasih kepada Allah. Jadi masing-masing kita bisa menguji apakah kita mengasihi Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ayat hukum 1 sampai 4. Kalau itu kita hayati dan itu menunjukkan bahwa kita sudah mengasihi Allah. Hukum 5 sampai 10. Itu berbicara tentang kasih kepada sesama. Hormatilah ayah dan ibumu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita dapat menguji diri kita. Dan itulah hukum yang terutama. Hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua. Dikatakan, kasihilah sesamamu manusia. Lalu bagaimana respon ahli Taurat yang datang dan bertanya kepada Yesus? Sang ahli Taurat ini kemudian membenarkan jawaban Yesus. Bahkan ia menambahkan satu kalimat yang lebih tajam. Dia tidak hanya membenarkan tentang apa yang dikatakan Yesus, tetapi ia menambahkan satu kalimat yang sangat tajam. Tepat sekali guru, bahwa tidak ada yang lain selain Dia. Dan bahwa mengasihi dia dan sesama jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Sang ahli Taurat kemudian mengerti dengan sungguh bahwa jika seorang hanya menjalani aturan yang berlaku tanpa ada kasih terhadap sesama, maka semua hanyalah kesia-siaan dan tidak berkenan di hadapan Allah. Ayat 33. Yesus kemudian memuji ahli Taurat dengan pemahamannya itu. Ia membawa dirinya, kata Yesus, dekat dengan karya keselamatan. Ia membawa dirinya dekat dengan karya keselamatan Allah dalam Kristus. Dan itu ditegaskan dalam ayat 34. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kira-kira apa yang saudara rasakan ketika berbicara dengan Yesus? Lalu Yesus mengatakan bahwa saudara dekat dengan kerajaan Allah.
ahli Taurat ini tidak dekat dengan kerajaan Allah, bukankah dia penguasa, pencipta hukum, aturan, pelaksana? Tetapi ternyata sepanjang dan sebelumnya hanya melaksanakan sebagai sebuah ritual belaka, tanpa ada ikatan. Artinya apa yang dilakukan tidak dibangun dari hati yang sungguh mengasihi Yesus. Memang pada zaman itu bait Allah dipenuhi dengan darah hewan kurban yang dibawa sebagai tanda dan lambang penghapusan dosa. Dan dengan itu orang-orang merasa cukup. Kalau merasa ada sesuatu yang kurang, ambil hewan korban, datang dan bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Cukup. Ritual dijalankan. Kewajiban keagamaan selesai. Tapi hati kosong. Hati hampa. Hati jauh dari Tuhan. Bahkan dalam kehidupan keseharian, penindasan terhadap sesama merupakan pemandangan yang tidak lazim. Seluruh aktivitas keagamaan terpisah dari kasih yang hakiki, yang datang dan bersumber dari Allah dan yang diwujudkan dalam jalinan dengan sesama. Gereja dan orang-orang percaya hidup dan terus melangkah. Saudara dan saya hidup, saudara dan saya terus melangkah, saudara dan saya terus membangun diri. Di dalam nilai-nilai hakiki. Apakah sampai hari ini kita berdiri di atas pengakuan? Tuhanlah Allah. Ataukah kita masih sering ragu? Apalagi ketika orang mengatakan, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Sekali lagi, apakah hari ini kita membangun pengakuan kita bahwa Tuhanlah Allah? Ia memperkenalkan diri sebagai pencipta alam semesta. Tapi karena ketidaktaatan dan pelanggaran manusia-manusia kemudian jatuh. Dan dengan kejatuhan itu manusia tidak lagi mampu untuk sampai pada Allah. Maka Allah yang datang dalam diri Yesus menjadi manusia. Kalau kita yang datang sampai kapan kita tidak akan pernah bisa. Dia mengenal segala keterbatasan kita oleh kuasanya yang tak terbatas. Allah menjadi manusia di dalam Yesus. Oleh kuasa penebusan, ia bersedia mengorbankan tubuh dan darahnya. Itulah kesejatian kasih, pengorbanan. Karena itu seringkali kalau kita melakukan sesuatu bagi gereja, kan kita katakan, kita siap. Mengapa? Pengorbanan, panggilan, pengorbanan. Kita siap karena apa yang kita lakukan bukan untuk kita, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Karena Tuhan berkata, menipu diri sendiri. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak peduli dengan saudara, dengan sesama. Karena bukti kasih kepada Allah nyata dalam jalinan kasih kita dengan sesama. Karena itu Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Karena kalau ada musuh, itu pembatas antara kita dengan Allah untuk membuktikan kesejatian kasih. Supaya kesejatian itu nampak, Tuhan katakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yesus mau membalik. Kita membangun kehidupan dari hari ke hari dalam pengakuan Tuhanlah Allah. Ini yang menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi Allah. Mengapa kita mengasihi Allah? Karena dialah Tuhan. Karena dialah pencipta.
Karena Dia yang telah mengubah kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Dia yang telah mengangkat kita dari lubang kebinasaan. Maka pelayanan, ibadah, persekutuan, persembahan, pengabdian itu wujud dari penghayatan akan kasih Allah dalam Kristus bagi kita. Kalau saya pergi beribadah, bukan supaya banyak-banyak orang. Nanti tidak ada orang kalau saya tidak pergi. Kalau saya pergi gereja, bukan karena memang orang Kristen. Kenapa kau pergi gereja? Ya memang kan orang Kristen beribadah kalau hari Minggu. Tuh. Apakah sedangkal itu? Kenapa kau bawa persembahan? Supaya banyak-banyak uang di gereja. Minim uang di gereja. Memang betul. Minim uang di gereja. Tapi kita membawa itu untuk menghayati betapa Tuhan dan caranya memelihara kita. Tidak terduga. Kalau kita ada hari ini, itu karena pengorbanan Kristus. Kalau kita mengasihi Kristus, itu bagian dari pengorbanan. Dan sedalam apapun pengorbanan kita, itu tidak pernah mampu sebanding dengan pengorbanan Kristus. Tetapi kita mau melakukan, meresponi apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Saya mau beribadah karena Tuhan. Saya mau melayani karena Tuhan. Saya memberi persembahan karena Tuhan. Maka keadaan bisa sulit. Keadaan bisa tidak bersahabat. Tetapi kasih pengabdian dan pelayanan tidak akan pernah menjadi kendor. Sebab apa yang kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, itu harus dibangun dalam kesadaran akan kesejatian kasih Allah. Bayangkan saudara, kalau Allah tidak menebus kita, tidak ada artinya hidup ini. Tetapi karena Allah sudah menebus kita, entahkah kita kuat atau lemah, entahkah kita kecukupan atau kekurangan. Saya sering katakan kepada yang sakit, jangan berkecil hati karena kelemahan. Sebab kelemahan kita, penderitaan kita, itu tidak mengurangi pengorbanan Kristus. Selagi kita tetap berpegang teguh kepada pengorbanan Kristus, kasihnya yang besar dan sempurna, maka penderitaan kita pun, kesakitan kita pun tetap berharga di mata Tuhan. Maka ketika sampai hari ini kita berjuang untuk sembuh, dan belum, jangan katakan Tuhan tidak peduli. Dapatkah dan mampukah kita menyaksikan Tuhan sekalipun kita dalam penderitaan? Dapatkah dan mampukah kita melayani Tuhan sekalipun jalan kita tidak selalu mulus? Kalau semuanya mulus, semua orang bisa. Tapi ketika tantangan diperhadapkan kepada kita, disanalah kesejatian pengabdian dan pelayanan hendak dibuktikan. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Bu Pendeta, sudah sekian lama check up, karena itu saya tinggalkan jemaat 7 hari. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat telah mendukung perjalanan saya 2 kali dalam 1 tahun untuk check up. Kemarin berharap bahwa ini check up terakhir. Tetapi ternyata bahwa yang menjadi pergumulan masih tetap ingin dan rindu ada dalam tubuh saya. Sehingga saya masih akan berjuang untuk check up setiap 6 bulan. Tapi percaya bahwa di dalam semuanya itu ada kekuatan. Tidak hanya beban, tidak hanya penderitaan. Tetapi ada kekuatan yang luar biasa. Untuk tetap mampu menyaksikan Tuhan tidak hanya ketika kita kuat. Tidak hanya ketika semua jalan mulus, tetapi ketika kita bergumul, ada hati yang tetap melihat dan memandang Tuhan. Justru di sanalah kita melihat. Mungkin Tuhan katakan, lihatlah Adriana dalam kelemahanmu, tak kurang kasih setia dan topangan Tuhan melalui jemaat. Jangan pernah meragukan Allah. Dialah Allah
Jangan pernah kasih kita menjadi kendor. Karena segala sesuatu yang kita temui dan alami dalam hidup, biarlah kasih kita kepada Dia tetap kuat dan kokoh. Dan kasih kepada Dia kita buktikan dalam jalinan kasih kita terhadap sesama. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, dalam persekutuan besar atau kecil, terlihat atau tidak, ingatlah. Semua lahir dan dibangun sebagai respon syukur. Kenapa kita memberi? Karena Allah sudah terlebih dahulu memberi. Hidup Dia berikan kepada kita, maka hidup kita pun kita beri. Berkat Dia berikan kepada kita, maka meresponi berkatnya, kita juga membawa apa yang kita punyai. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sesungguhnya bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang telah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun itu, saudara, kalau kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan sukacita. Dan kasih itu akan terus bertumbuh. Hidup akan terus menjadi berkat dengan apa yang ada pada kita. Mungkin hanya dengan senyum, mungkin hanya dengan tawa, mungkin hanya dengan sapaan, atau kesediaan memberi bahu di mana orang bersandar, atau kesediaan membuka telinga untuk mendengar orang lain berbicara, atau kesediaan melipat tangan untuk mendukung beban orang lain. Kita akan lakukan dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Dan dari sini Yesus mengarahkan orang banyak untuk melihat tokoh besar dalam sejarah, bagian kedua bacaan kita. Dialah Daud. Daud dalam hubungannya dengan Mesias. Orang Farisi sering menerangkan bahwa tidak mungkin Yesus adalah Mesias, karena ia anak Yusuf dan Maria. Lalu Yesus menghubungkan dengan Mazmur 110 ayat 1. Dalam bacaan kita ayat 33, Daud sendiri menyebut dia Mesias, tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Saudara, dalam budaya Timur kuno, seorang ayah atau leluhur yang agung seperti Daud tidak akan pernah menyebut keturunannya sebagai tuan. Yang ada adalah kalau tuan dia lebih utama, maka keturunannya harus tunduk kepada dia. Karena itu dalam tradisi tidak ada yang pernah menyebut keturunannya sebagai tuan atau apalagi menyembahnya. Tapi apa yang diungkapkan oleh Yesus ini, dengan semua ini Yesus mau menunjukkan. Yesus mau membongkar pemikiran mereka yang sempit. Yesus mau membongkar ketidakmengertian mereka secara rohani. Mereka tidak mengerti tentang keilahian Kristus sebagai Mesias. Bahwa Daud yang adalah raja, tetapi tunduk dan menyembah kepada Mesias. Sebab ia sadar Mesias bukan sekedar pahlawan dunia. Memang secara batiniah Mesias datang dari keturunan Daud. Tetapi secara rohani ia adalah tuan dari Raja Daud sendiri. Inilah yang tersembunyi bagi orang banyak. Inilah yang tidak dimengerti dan sampai hari ini sulit untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Ia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup Daud. Itu yang diyakini. Ia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup dunia ini. Dialah Tuhan yang sesungguhnya. Dialah Mesias yang sejati. Saudara-saudara, dalam keseharian kita,
adakah Kristus menjadi Tuhan? Kalau Daud yang adalah raja, tetapi bersedia menerima dan menghayati, bahkan sungguh mengaminkan Mesias adalah Tuhan. Maka dalam keseharian kita, adakah Kristus menjadi Tuhan atau pusat dari hidup dan penyembahan kita? Dia harus menjadi pusat, dia harus menjadi dasar. Jangan pernah digeser oleh apapun. Tempatkan Tuhan, berdaulat penuh dan tunduklah di bawah otoritas Tuhan. Hanya dengan pengenalan seperti ini, maka kita dapat mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Tanpa menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan menyembahnya dengan setulus hati. Seorang tidak akan pernah dapat melakukan dan menghidupi hukum kasih dengan kekuatannya sendiri. Maka hidup yang dibangun dalam kerendahan hati untuk tunduk di bawah otoritas Tuhan, itu akan melahirkan kesungguhan kasih yang terwujud dalam jalinan kasih dengan sesama. Ingat 1 Korintus 13. Ada 3 kata di sana yang sering kita ucapkan di liturgi 4. Iman, pengharapan, dan yang paling besar apa? Kasih. Bahkan dikatakan sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih. Artinya apa yang kita lakukan harus dibangun dalam penghayatan akan kasih. Saya beribadah karena Tuhan. Saya memberi persembahan karena Tuhan. Saya melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Dan hari ini, kita akan mengalami perjamuan kudus yang merupakan wujud kasih Allah dalam Kristus. Menyambut perjamuan kudus bukan sekedar makan roti dan minum anggur, tapi bagaimana mengalami dan terus menghayati kasih Allah yang menghidupkan kita, dan pengakuan bahwa Dialah Tuhan dan Raja, bahkan Mesias, Sang Penyelamat dalam kehidupan kita. Arahkan hidupmu kepada Dia. Sebab Dialah Allah yang kita kenal di dalam Kristus, Mesias, Sang Penyelamat, yang memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Kasihi Dia dengan totalitas hidupmu dan tunduklah di bawah otoritasnya. Maka hidupmu akan terjalin dengan Dia, dan hubunganmu dengan sesama akan menjadi bukti betapa engkau mengasihi Allah. Tunduk di bawah otoritas Tuhan akan memerdekakan kita untuk hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan apa adanya hidup kita. Selamat menyambut kasih Allah melalui perjamuan kudus. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan akan disampaikan melalui duet dari anak kekasih Arga dan Viola. Disilakan. Duet dari Arga dan Viola, silakan.

sama-sama Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, walaupun musiknya terganggu karena sinyal, tetapi pujiannya tetap lantang memuji Tuhan. Diberkati terus dalam pelayanan selanjutnya, dan persilahkan paduan suara lansia.

0: Pendengar, kita cukupkan untuk ibadah Minggu dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari yang sudah menemani pendengar selama 1 jam dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk di jelang 10 waktu Indonesia Tengah sampai nanti pukul 11, Ila masih akan menemani pendengar dan menghadirkan beberapa informasi untuk di perjumpaan kita di jelang siang hari ini. Dan Ilham juga masih menyapa buat pendengar yang sedang beraktivitas pada jelang siang hari ini, yang mungkin saja yang sedang menjalankan tugas-tugasnya, yang beroperasi mungkin, baik teman-teman juga yang sedang berada di Lepo-Lepo. Kembali nanti Ilham masih hadir untuk menyapa pendengar, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobrol informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, masih dengan Ihlam menemani untuk kebersamaan jelang siang hari ini ya. Kita hadirkan beberapa informasi terkait dengan kesehatan. Salah satunya ini dari Ketua IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso ya, yang menilai bahwa rendahnya cakupan imunisasi ini bisa memicu kejadian luar biasa ya atau KLB, penyakit menular. Darinya menyebut bahwa masih ada lebih dari 1 juta anak yang belum mendapatkan dosis imunisasi berdasarkan data yang tersedia di Kementerian Kesehatan. Dari Piprin juga menyoroti sejumlah provinsi yang memiliki cakupan imunisasi di bawah 10%. Menurutnya kondisi ini pendengar ya membuat kejadian luar biasa berpotensi terus berulang di wilayah yang cakupan imunisasinya rendah. Darinya juga menjelaskan bahwa imunisasi harus memiliki cakupan tinggi supaya kekebalan komunitas atau herd immunity itu bisa terbentuk secara optimal. Dari Piprim juga mencontohkan campak yang mampu menular dari satu orang kepada 12 hingga 16 anak yang lainnya. Dan tingginya penularan campak ini juga membuat cakupan imunisasi harus mencapai lebih dari 95% supaya komunitas ini terlindungi. Dan menurut Piprim sendiri, penurunan cakupan imunisasi dari 95% menjadi 70% itu memicu kejadian luar biasa atau KLB. Dari Piprim juga mengatakan bahwa vaksin ini sudah tersedia ya secara gratis bagi masyarakat melalui puskesmas dan posyandu. Tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan, dan menurutnya kejadian luar biasa ini tetap muncul kalau dari masyarakat sendiri tidak memanfaatkan ya dari vaksin yang sudah disediakan dari pemerintah tentunya. Dan untuk mengetahui pembahasan yang dimana mengenai dari vaksin ini juga ya, karena dibutuhkan juga kerjasama semua pihak supaya cakupan imunisasi ini tetap tinggi. Vaksin yang sudah ada gratis ya disediakan di puskesmas, di posyandu, tapi tidak dimanfaatkan, tentu saja ini akan menjadi KLD yang akan tetap ada ya, yang dimana kejadian-kejadian luar biasa ini harusnya bisa terhindari. Nah pendengar, kita masih hadirkan juga ya informasi lainnya untuk menemani kebersamaan jelang siang hari ini, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih terkait dengan kesehatan pendengar ya. Ini dari Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benjamin Paulus yang meninjau posko pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG dan terintegrasi tracing tuberkulosis atau TBC ya di Rawasi Cempaka Putih, tepatnya yang berada di Jakarta Pusat. Dari kunjungan yang dilakukan ini untuk melihat pelaksanaan dari tracing TBC sekaligus layanan CKG untuk warga di tingkat RW. Nah, dari Benjamin menilai bahwa program CKG ini itu bisa diperluas ya aksesnya untuk masyarakat dan terkait dengan pemeriksaan dan juga penanganan kesehatan. Dan mengapresiasi juga darinya ya, dari langkah Dinas Kesehatan Provinsi untuk di DKI Jakarta sendiri yang menjalankan dari tracing TBC dan menjangkau masyarakat di tingkat kecamatan. Selain itu juga dari Benjamin meninjau bahwa perangkat remedy asal Korea Selatan itu berupa sistem radiografi digital portable itu bisa mendukung untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi perangkat ini dinilai membantu mempercepat diagnosis pasien, baik itu digunakan di rumah sakit ataupun di lokasi-lokasi lainnya pendengar. Sementara dari Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat dari Erik PZ Lumbun yang mengatakan ya bahwa penguatan dari tracing TBC ini itu menjadi bagian dari upaya juga dari pemerintah supaya bisa menjangkau ya dari pasien dan keluarga yang mereka sekaligus mewujudkan untuk wilayahnya ya, lebih tepatnya di Jakarta itu bebas dari TBC. Dan darinya juga mengapresiasi dari pengadaan dari alat ronsen remedy yang berukuran minimalis ya, jadi mudah dibawa ke berbagai lokasi pemeriksaan. Ini juga mungkin bisa diterapkan di beberapa daerah ya yang ada di selain yang ada di Jakarta. Dari Erik juga menjelaskan bahwa alat remedy ini dapat memeriksa dari paru-paru, perut dan juga sejumlah bagian tubuh yang lain secara cepat dan praktis. Darinya juga berharap warga yang terindikasi dari TBC ini menjalani pengobatan berkala ya, mengikuti juga dari anjuran dokter dan juga menyelesaikan konsumsi obat sesuai ketentuan. Nah, kalau misalkan dari TBC ini ya, ini kan musim kemarau. Jadi kayak dari TBC ini bisa saja lagi ini marak-maraknya juga ya. Nah, ini perlu dihindari dan itu salah satu mungkin bisa dilakukan antisipasinya dengan pendengar menggunakan masker ya ketika bepergian di luar ruangan. Dan beberapa informasi terkait dengan kesehatan masih akan menemani untuk kebersamaan di siang hari ini, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, ini juga ya situasi di NTT yang sebelumnya terkena dampak ya gempa dan tentunya menelan korban juga. Nah, ini dari Kementerian Kesehatan itu menyiapkan rumah sakit di Stadion Golo Duka Manggarai untuk melayani dari korban gempa Nusa Tenggara Timur ya atau NTT. Dari fasilitas rumah sakit lapangan yang mendukung RSUD Ruteng yang ditargetkan beroperasi ya dari tanggal 19 Agustus kemarin ya di hari Rabu tepatnya, dan juga dari Menkes Budi yang menjelaskan juga bahwa rumah sakit lapangan ini dilengkapi tenda rawat inap, ruang operasi dan instalasi gawat darurat untuk melayani korban gempa. Nah, ini pada tahap awal fasilitas ini menyediakan sekitar 60 tempat tidur bagi pasien terdampak ya gempa di NTT. Selain itu juga Kemenkes menambah dari tenda rawat inap untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit lapangan menjadi sekitar 100 tempat tidur. Nah, tenda tambahan ini dikirim dari Bali ini untuk memperkuat ya pelayanan kesehatan bagi korban gempa NTT yang membutuhkan perawatan. Dari Menkes Budi juga mengatakan bahwa ruang operasi ini sangat penting untuk menangani dari pasien trauma karena dampak dari gempa. Fasilitas ini juga termasuk menangani korban patah tulang akibat tertimpa dari puing-puing bangunan. Dan menurut dari Budi sendiri, ruang operasi yang dilengkapi juga dengan lampu operasi, meja operasi, dan juga area untuk menyiapkan peralatan medis. Dan sebelum digunakan juga ruangan akan dibersihkan ya, disterilisasi untuk menjaga dari keselamatan pasien. Dari Kemenkes memobilisasi juga tenaga kesehatan termasuk dari dokter spesial untuk memperkuat juga penanganan pasien terdampak gempa di NTT. Tenaga medis ini juga disiapkan untuk memberikan pelayanan lanjutan ya, tindakan operasi sesuai dengan kebutuhan pasien di rumah sakit di lapangan. Nah, ini untuk situasi di NTT, mungkin semoga kembali pulih ya dari gempa yang terdampak di sana. Kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tidak terasa kita sudah di ujung perjumpaan untuk di siang hari ini. Sudah menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah ya, tepatnya di subuh hari tadi, sampai di jelang pukul 11 untuk siang hari ini. Dan yang akan melanjutkan perjalanan siang ini, ada rekan kita Sofi yang akan menemani pendengar dengan rangkaian informasi dan juga interaktif yang akan menemani pendengar ya untuk pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan juga informasi yang akan dihadirkan dari rekan-rekan kita yang terus akan menemani pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk diperjumpaan kita di tanggal 23 Agustus 2026. Saya Lam pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

rasa seliburanmu datang memaksaku.

0: Di menjelang siang, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali ketemu Sofi siang hari ini untuk kebersamaan kita di perjalanan Sultra siang ini. Dan kita ketemu di edisi siar Minggu 23 Agustus 2026. Seperti biasa, Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz, juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kita juga live di kanal YouTube RRI Kendari. Di Anak Cerdas Indonesia pagi hari ini, pendengar, kita sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa, anak-anak cerdas Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara. Kita langsung sapa saja. Yang pertama, saya mau ke sebelah kan, ladies first dulu ya biasanya. Yeah. Saya mau ke cewek dulu nih, Andi Tendri Ajeng Makulau. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Boleh agak keras sedikit suaranya?
1: Selamat siang.
0: Nah, kalem sih soalnya ya. SMA Negeri
1: 4 Kendari.
0: Nah, untuk anak-anak cerdas Indonesia yang juga saat ini mendengarkan kita, Andi, dipanggilnya Andi ya, Tendri?
1: Dipanggilnya
0: atau?
1: Tendri.
0: Tendri. Tendri ini kalau di flyer kita ini cuma satu ya muatnya. Jadi nanti sebentar baru kita jabarkan lagi satu persatu yeah. Nih keberhasilannya. Peraih bronze medali untuk internasional Applied Biology Olimpiade 2026 yang diselenggarakan oleh Indonesia Scientific Society. Oke, dan wait.

0: Oke, kembali masih untuk Anak Cerdas Indonesia. Kalau tadi kita sudah perkenalkan ada Andi Tendri Ajeng Makulau. Nah, kita ke Viko Royce Chandrawijaya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dipanggilnya apa nih?
1: Viko.
0: Viko aja. Nah, Viko ini juara 2 English debat English ya, yeah, untuk Expo tingkat internasional yang diadakan oleh Universitas Halu Oleo Kendari. Tapi untuk anak-anak cerdas Indonesia yang ada di rumah, ini cuma satu yang terpajang ya di flyer kita. Secara kalau untuk Viko ini salah satu peserta yang mana nih? Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ini ya? Sulawesi Tenggara pada OSN IPS atau Tendri? Oh, Tendri. Nah, kalau Viko peserta debat biologi season 2025 yang diadakan oleh Universitas Halu Oleo juga meraih juara 2 untuk English debat student talent yang diadakan oleh Universitas Terbuka juara 2 juga. Oke. Okay. Nah, kemudian juga English debat debat English Expo tingkat internasional yang diadakan oleh Universitas Halu Oleo. Wih, keren. Jadi kita mau speak English atau gimana nih? Enggak, enggak nyampe ke sana situ. Nah, sementara untuk Tendri juara 1 olimpiade kedokteran. Wah, Isyadikus Fair 2025 yang diselenggarakan oleh tim bantuan medis Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Kemudian juara 2 untuk Olimpiade Kedokteran Dasar Holistik 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Lalu juara 10 besar OSN OSNP Bidang Biologi 2026. Sementara untuk tingkat nasional, waduh panjang nih. Wih, Tendri. Ini Tendri kecil-kecil tapi berbobot ya. Meraih medali perunggu untuk OBI Olimpiade Biologi Indonesia 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesia Scientific Society di Bandung, Jawa Barat. Kemudian tingkat internasionalnya, peraih bronze medal untuk International Applied Biology yang tadi ya 2026. Wuh, tepuk tangan dulu. Wah, keren nih Tendri dan Noviko. Tapi sebelum kita kulik-kulik sejauh mana lagi keberhasilan mereka berdua, pendengar kita mau masuk di segmen Aku Ingin Tahu.
2: Apa ya? Apa sih ya? Aku ingin tahu.
3: Aku ingin tahu.

0: Baik, untuk segmen aku ingin tahu, tahu tidak siapa penemu radio pertama? Nah, kalau sekarang sudah bisa didengarkan oleh seluruh pendengar di mana saja, tapi mungkin masih bingung ya. Ini kira-kira yang menemukan radio pertama siapa? Tahu tidak? Kalau yang menemukan radio paling dikenal luas dan memegang paten pertama itu adalah Guglielmo Marconi, seorang insinyur dan fisikawan asal Italia yang mengembangkan telegraf nirkabel pada tahun 1895.
1: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak, anak pintar dan cerdas.

0: Kembali masih di Pro 1 RRI Kendari, kita masih di Aci Anak Cerdas Indonesia pendengar, dan barengan sama Tenri dan juga Viko yang punya segudang prestasi luar biasa. Kita mau kulik-kulik dulu ya. Mau ke Viko dulu deh. Viko kelas berapa nih sekarang?
1: Sekarang kelas 12.
0: Kelas 12 itu berarti kelas 3. Kelas 3. Kalau Tenri?
2: Sama, kelas 12 juga.
0: Kelas 12 juga. Nah, mulai ikut-ikut lomba itu apakah dari kelas 1 atau sudah dari SMP atau gimana?
1: Mulainya dulu. Dari SMP.
0: Dari SMP.
1: Uh-uh.
0: Emang sudah tertarik di lebih spesifik ke bahasa Inggris nih ya?
1: Iya,
0: ke bahasa Inggris. Udah tertarik dari bahasa Inggris? Apakah memang dari nanti SMP itu atau emang udah dari kecil nih? Kayaknya emang kayak doyan cus bahasa Inggris nih.
1: Dari kecil udah doyan sama bahasa Inggris.
0: Apa dileskan dulu sama orang tua atau nyari-nyari sendiri nih?
1: Apa itu?
0: Belajar bahasa Inggrisnya waktu masih kecil. Apakah langsung orang tua, wah kayaknya jago nih, saya harus masukin di kursus deh untuk Viko, atau gimana?
1: Tidak, saya kebetulan waktu itu lagi belajar otodidak aja, kayak nonton film atau yang berbahasa Inggris begitu, dengar musik atau main game aja gitu.
0: Oke.
1: Apa-apa biasa bahas, bicara sama orang tua pakai bahasa Inggris.
0: Oh gitu ya. Wah bagus tuh. Sementara kita pakai bahasa apa ya? Bahasa kau bukannya lebih ke situ ya. Berarti terasahnya udah mulai dari SMP.
1: Iya.
0: SMP, SMP-nya di mana?
1: Umu Sabri.
0: Umu Sabri. Oh ya, dia memang concern di itu juga ya. Ada spesifik satu ini mata pelajaran yang memang kayaknya harus komunikasinya pakai bahasa Inggris ya. Oke. Nah, dari SMP itu dari Umu Sabri terus

0: Oke, kita Viko, kalau berarti dari ikut lomba-lombanya itu dari SMP, kalau begitu. Dari SMP sudah pernah ikut, ada juga kah yang diikutkan dari sekolah atau orang tuanya yang mungkin cari-cari ini, kayaknya harus masuk di sini nih?
1: Oh, waktu itu diikutkan sama sekolah.
0: Diikutkan sama sekolah.
1: Kegiatan lomba.
0: Berarti untuk persaingannya masih antar sekolah saja atau udah diutus keluar juga?
1: Oh, masih di antar sekolah aja.
0: Gitu. Nanti di SMA ini baru keluar.
1: Keluar.
0: Oke, saya mau ke Tenri. Tenri, ini kayaknya biologi kayaknya ya. Mau menyaingi, waduh, kayaknya agak-agak takut nih. Onoto anatomi tubuh kita ini udah kebaca kayaknya sama Tenri ya. Apa ya, concern atau suka di biologi itu apakah dari memang waktu SD udah memang suka sama yang IPA atau gimana?
2: Kalau SD dulu itu lebih ke bahasa Inggris dan matematika. Di SMP itu IPS, makanya sempat ikut mewakili Sultra ke tingkat nasional Olimpiade IPS. Dan kemudian mulai suka biologinya itu pada kelas 9.
0: Nanti di SMA berarti?
2: Iya.
0: Di SMA, SMA 4, apakah langsung fokus masuk di jurusan IPA atau gimana ceritanya?
2: Iya, sebenarnya kan waktu kelas 10 itu masih mempelajari semua pelajaran. Nanti kelas 11 baru 12 baru dijuruskan. Tapi memang dari kelas 10 sudah mulai masuk ke Biology Science Club punyanya SMA 4 dan mendalami biologi.
0: Kenapa lebih pilih ke science club-nya? Padahal kan kalau di flashback lagi kelas di SMP kemarin kan ikut OSN untuk IPS. Nah, kok bisa pindah jalur tuh?
2: Karena cita-citanya mau jadi dokter.
0: Waduh, pantesan ya semua yang lomba dari ISYADI khusus diikutin tuh kayaknya untuk yang dokter-dokter itu. Nah, berarti kalau sekarang di kelas 12 dari kelas 1 udah ikut lomba-lomba atau gimana?
2: Iya, dari kelas 1 sampai sekarang.
0: Ada jugakah kursus yang dihususkan dari orang tua atau orang tua yang mengarahkan kayaknya harus kesini deh ngambilnya, jangan ambil IPS deh, nanti jadi ini gimana?
2: Enggak ada, kalau dari orang tua terserah mau ambil apa asal diuleti. Nah, untuk kursus paling saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pembinaan biologi di SMA Negeri 4 Kendari itu sangat bagus. Jadi dari guru-gurunya, dari Mas Hasrif, dari Pak Jeff dan juga Ibu Wahyuni dan guru-guru biologi lain yang sangat membantu untuk membina.
0: Jadi memang ada satu kelompok ya, satu grup ya di sekolah itu yang memang menarik bakat-bakat dari siswa-siswanya, termasuk bahasa Inggris juga ya, Fiko?
1: Iya, ada bahasa Inggris.
0: Ada juga, ada klubnya juga.
1: Ada klubnya di SMA Negeri 4 Kendari namanya FECC, Friendship English Conversation Club.
0: Wah, keren tuh. Berarti dari semua teman-teman yang hadir sudah mengarahkan bahwa ini kayaknya memang bagus nih untuk digeluti, atau juga mungkin ada, apakah guru-gurunya itu ada yang didatangkan dari luar atau gimana? Masing-masing grupnya nih, ke Viko dulu.
1: Kebetulan kami semuanya gurunya dari SMA Negeri 4 Kendari. Dan memang gurunya sangat berkompeten untuk mengajari kita, membina kita bagaimana caranya kita menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar, dan bagaimana caranya kita lomba begitu dengan baik dan benar.
0: Oke, Tenri, kalau persiapan-persiapan ketika mengikuti lomba, nah biasanya kan ini bukan hal yang mudah begitu ya. Dari sekian banyak yang ikut, terus Tenri keluar sebagai the winner-nya. Ini tentu bukan proses yang instan. Adakah trik-trik khusus yang dilakukan sama Tenri sendiri ketika udah memulai mengikuti lomba untuk bisa fokus di lombanya tapi pelajarannya tidak terganggu juga? Nah, itu gimana?
2: Kalau saya itu menerapkan belajarnya itu, sistem belajarnya misalnya kan pulang sekolah itu jam 4 sudah di rumah. Jadi mulai belajar untuk pelajaran reguler itu dari jam 9 sampai jam 10. Tapi khusus untuk saya, karena misalnya sudah lolos ke tingkat provinsi atau jenjang selanjutnya, berarti kan kita harus lebih push juga belajarnya kita. Jadi itu saya biasanya belajar sampai jam 12 malam. Dan juga di sekolah itu kami selalu dari sekolah selalu menyediakan pembinaan setiap hari Sabtu ataupun pulang sekolah.
0: Nah, kalau Viko sendiri setiap mau ngikutin lomba tuh ada trik-trik yang dilakukan khusus. Secara kan kalau Viko lebih ke bahasa Inggris. Nah, gimana caranya agar pelajaran yang lain juga tidak terbengkalai juga nih nilainya, tidak ketinggalan jauh?
1: Ya, Kalau kami setiap sekolah itu biasa ada namanya kegiatan pembinaan. Jadi biasa kita nggak ambil jam pelajaran, tetapi ketika misalnya ada tugas ataupun ulangan, kita tetap masuk ke dalam pelajarannya, selesaikan dulu baru kembali ke pembinaannya gitu.
0: Oke. Ada butuh waktu berapa lama biasanya kalau untuk persiapan-persiapan seperti itu?
1: Kalau sekarang karena kami ingin mengikuti lomba di IREC di UGM, kami biasa habisi waktu sekitaran 1 bulan.
0: Wah.
1: Latihan. Iya.
0: Fokus tuh berarti ya?
1: Iya, fokus kan.
0: Untuk pelajaran di sekolah, untuk mata pelajaran yang lain gimana nih? Solusinya untuk tidak terbengkalai juga.
1: Ya, solusinya itu biasa kalau misalnya belum dipanggil sama guru, biasa kita tetap masuk dalam pelajaran, selesaikan tugas dan tetap aktif dalam pembelajaran di dalam kelas. Setelah itu, ketika sudah saatnya untuk latihan, dipanggil sama pembina, baru kita pergi ke tempat pembinaan.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Tenri, ada tidak kesulitan-kesulitan awal nih yang ditemui? Kalau sekarang kan udah enjoy nih, secara emang udah jurusan, udah suka ya, tinggal mau diapain itu barang tuh. Nah, tapi di awal-awal ini pasti juga ada yang namanya adaptasi yang mungkin harus, wah ini kayak gimana, saya kayaknya tidak bisa nih untuk melewati ini. Nah, gimana tuh?
2: Iya, awal-awal itu sangat, jujur sangat susah beradaptasi karena harus membagi waktu untuk belajar reguler, untuk lomba dan juga organisasi. Tapi mungkin tips dari saya itu memang kita harus mempunyai time management yang bagus.
0: Okay.
2: Jadi kita harus, dan kita harus menentukan yang mana yang prioritas. Karena pada saat kita sudah mengikuti lomba, berarti kan kita membawa nama baik sekolah. Jadi kita harus prioritaskan itu, kemudian memprioritaskan pelajaran dan juga organisasi.
0: Pernah tidak merasa bahwa, waduh kayaknya waktu saya sudah habis hanya untuk ini nih, tidak ada waktu untuk kayaknya hangout sama teman-teman yang lain? Nah, ada perasaan-perasaan itu tidak waktu awal?
2: Pernah, dan kalau saya tipikal yang kalau sudah merasa terlalu berat begitu kayak burn out, itu bakal pilih hangout. Jadi ajak Viko dan teman-teman lain untuk pergi hangout sering sih.
0: Nah, Viko, ini pasti kalau ketemu sama masalah yang seperti yang dialami sama Tenri tadi di awal-awal tuh, mungkin apakah juga dapat dukungan dari orang tua ketika memang fokus di bahasa Inggris atau gimana? Karena biasanya kan kalau orang tua, wah jangan deh ambil yang ini saja nih, ini masa depannya lebih cerah nih.
1: Betul. Waktu itu awalnya emang aku juga pernah disuruh sama orang tua untuk ikut dokter, jurusan dokter, tetapi aku lebih bilang sama orang tua kayak saya lebih bisa di bahasa Inggris, lebih suka di bahasa Inggris, dan memang banyak prestasiku di bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Makanya sekarang orang tua lebih mendukung ke saya ke hubungan internasional karena saya mau ambil itu. Setelah itu kalau misalnya biasa kadang sampai saya burn out juga karena banyaknya kegiatan.
0: Betul.
1: Saya biasa aja diajak jalan, diajak jalan hangout gitu.
2: Iya, paling ajak
0: hangoutnya anak-anak pintar ini memang beda ya kayaknya.
1: Iya.
0: Jadi saling mengisi lah. Kalau misalnya ini lagi mandek, bingung mau ngapain, kayaknya emang harus bisa saling saling sharing mungkin ya, seperti itu. Oke. Okay. Nah, kalau ini sudah tahu masing-masing nih, tentunya ada juga ya mungkin yang teman-teman di luar sana yang merasa bahwa wah ini kayaknya Tenri atau Viko saingan terberat saya nih. Kalau menurut Viko, ketika ikut lomba-lomba dari sekian banyak nih yang sudah diikuti, pernah ketemu sama saingan terberat tidak? Dan itu siapa?
1: Pernah sekali. Dan itu adalah teman SMP saya sendiri.
0: Okay.
1: Jadi waktu SMA pas di Universitas Haleoleo lomba yang English Expo, di situ saya ketemu teman saya sendiri.
0: Okay.
1: Alhasil kayak kadang bingung mau serius atau gimana kalau lihat dia gitu, karena kayak pengen ketawa aja lihat dia. Jadi pada akhirnya saya harus serius melawan karena dia juga ternyata serius untuk ikuti lombanya. Jadi saya juga serius, dan alhasil kita sama-sama mendapatkan juara.
0: Oke. Nah, kalau Tenri, dari sekian banyak nih tadi yang dulu dijabarkan, ngikutin tuh semuanya, pernah ketemu sama saingan terberat yang sampai sekarang nih kayaknya, aduh saya masih penasaran kenapa saya kalah ya dari dia, gitu.
2: Iya, pernah banget, karena saya sudah mengikuti lomba di tingkat nasional dan provinsi dan internasional juga. Pada saat saya ke lomba internasional, pikirannya itu lebih terbuka, kayak masyarakat di Jawa itu sebenarnya pendidikannya itu berbeda dengan di Sulawesi. Saya merasakannya sendiri. Jadi saya merasa mereka itu belajarnya tuh satu tingkat di atas kami. Jadi misalnya mereka sudah masih kelas 11, mereka itu sudah mempelajari kelas 12.
0: Oh, begitu.
2: Jadi kayak sekolah itu mereka tuh lebih fokus ke bimbel gitu. Jadi sekolah itu cuman kayak apa ya?
0: Tambahan
2: saja. Jadi fokusnya di bimbel. Jadi mereka itu lebih maju gitu pengetahuannya. Dan kemudian dari luar negeri, aduh kalau luar dari dari ya peserta luar negeri lihat mereka bicara bahasa Inggris dan lain-lain, komunikasinya juga bagus. Rasa minder, tapi karena rasa minder itu mau belajar lebih lagi jadi bisa.
0: Okay. Viko, kalau misalnya dihadapkan sama pengambilan keputusan gitu, ketika harus menjawab kalau mengikuti lomba-lomba ya, atau mengikuti debat, terkadang kan kita berada di antara persimpangan nih, ini saya harus menjawab yang ini kah, harus menjawab yang itu kah, atau seperti apa, atau menyerah saja, ini kayaknya saya udah gak bakalan lolos nih. Kalau di posisi-posisi seperti itu, di kondisi-kondisi seperti itu, apa yang Viko lakukan?
1: Kalau di posisi waktu itu biasa saya pasti harus mengecek, make sure yang mana memang jawabannya itu di posisi saya, yang kena di hati saya. Jadi ketika saya lihat dari dua jawaban itu, dua sisi itu, saya pilih yang mana yang memang betul-betul ada pas di hati saya. Jadi bukannya yang langsung menyerah saja pada waktu itu.
0: Okay. Kalau untuk Tenri sendiri, ini kalau Tenri kan lebih ke ilmu pasti begitu ya. Kalau misalnya satu tambah satu bukan dua nih, udah salah nih. Tapi kalau misalnya dihadapkan di kondisi-kondisi atau di posisi yang ini kayaknya tidak deh, atau ini kayaknya yang benar deh, itu mengambil keputusannya seperti apa?
2: Kalau saya itu mengikut dari hati sih, sama mengikut dari hati. Kalau misalnya kayak sudah tidak tahu jawabannya begitu, sama menggali sedikit, misalnya ada soal kita nggak tahu jawabannya nih, terus tapi kan kita masih bisa lihat nih mereka bahasa apa nih, kira-kira gimana. Nah di situ pakai kan biasanya jawabnya pakai deduktif. Nah kalau biasanya kita udah nggak tahu tuh pakai induktif aja.
0: Tetap logika ya, di atas segala-galanya. Baik, di luar dari pembelajaran sekolah bahasa Inggris, kemudian juga IPA atau biologi, pasti ada hobi nih masing-masing. Kalau Viko hobinya apa?
1: Kalau saya biasa hobinya, ini termasuk hobi gak sih kalau hangout itu?
0: Oh yes.
2: Gensi, hobinya hangout.
0: Lebih ke traveling atau gimana?
1: Biasa jalan-jalan aja sama teman di sini. Kayak ngopi bareng gitu, nongki.
0: Tapi tetap ya diselip-selipin.
1: Iya.
0: Kayak diskusi bahasa Inggris nih.
1: Iya, pasti.
0: Secara kalau di Kendari sudah ada kan kampung apa ya?
1: Iya, kampung Inggris ya.
0: Kampung Inggris tuh. Kayaknya sekarang juga lebih ininya lagi karena ada kafe-kafe tuh yang menyiapkan semua pelanggannya untuk berbahasa Inggris. Keren nih. Kayaknya tempatnya Viko tuh. Nah, Tenri, kalau Tenri sendiri dari sekian banyak anatomi tubuh gitu ya, mempelajari biologi, di luar itu hobinya apa?
2: Hobinya paling nonton drakor sih.
0: Dari sekian banyak perbedaan kita ya, Tenri, ya satu itu kesamaan kita. Nah, tapi kan biasanya kalau orang-orang yang cerdas nih, hobi itu bukan hanya sekedar hobi. Pasti ada nih yang diambil dari, kenapa suka drakor?
2: Karena sukanya drakor, bukan romansi. Sukanya yang kayak Tyler gitu.
0: Tetap ya menyelesaikan masalah seperti apa. Nah kalau Viko, kenapa suka hangout?
1: Kalau saya suka hangout karena teman-teman saya kadang bisa juga bahasa Inggris. Jadi saling berkomunikasi juga dengan bahasa Inggris begitu.
0: Mimpi terbesar ke depan apa sih sebenarnya untuk Viko?
1: Kalau aku, mimpi terbesar aku ingin keluar negeri, menjadi kayak
0: keliling dunia,
1: diplomat.
0: Yes, kayaknya bakalan terwujud ini.
1: Amin.
0: Kalau Tenri sendiri, mimpi terbesarnya?
2: Mimpinya jadi dokter spesialis bedah tulang.
0: Wow. Pasti ada ininya tuh, pasti ada alasannya kenapa ke bedah tulang.
2: Oh iya, ada. Karena waktu kecil itu saya melihat kakak saya itu mengalami kecelakaan. Kemudian terus ditangani oleh dokternya, terus kayak pas saya lihat dokternya, ih keren banget nih dokternya.
0: Jadi kayak jadi motivasi. Memang alasannya itu ya.
2: Yeah.
0: Waduh. Oke, kita mau jeda dulu. Bentar kita ngobrol-ngobrol lagi ya pendengar. Untuk Anda, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Bisa didengarkan nih siaran kita di aplikasi RRI Digital. Untuk yang pakai Android di Play Store, untuk yang pakai iOS silahkan unduh di Apple Store. Atau juga bisa dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan kita juga live di kanal YouTube RRI Kendari. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi selepas yang berikut ini, tetap di Pro 1.

0: 96,7 MHz, Pro 1 Kendari masih di Idola Anak Pendengar Aci, Anak Cerdas Indonesia. Masih barengan sama Viko, barengan sama Tenri juga yang sangat luar biasa pendengar untuk memberikan banyak inspirasi untuk anak-anak cerdas Indonesia dimanapun berada. Sekali lagi, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital dan juga saksikan di live YouTube RRI Kendari. Viko, Tenri, kalau tadi sudah ngomongin soal hobi ya, kalau hobinya ternyata satu hangout, satu adalah drakor, ngedrakor ya. Tapi kayaknya memang kalau ngedrakor itu melepaskan lelah itu kayaknya langsung ya. Aduh, sesama. Nah, Viko, kalau ngomongin soal buku, kita mau ke buku nih. Ada buku favorit tidak kalau Viko?
1: Kebetulan aku pernah baca Harry Potter.
0: Ada quotes yang mungkin jadi apa ya, kayak jadi filosofi hidup atau gimana tuh?
1: Kalau filosofi aku belum pernah dapat, tapi karakter favorit ada.
0: Iya, karakter favorit di Harry Potter berarti.
1: Iya, Harry Potter.
0: Oke, okay, siapa?
1: Kalau karakter favorit aku di Harry Potter pastinya Harry Potter.
0: Bisa menyelesaikan banyak masalah
1: iya,
0: begitu
1: pasti
0: ya.
1: Iya, pasti bisa menyelesaikan banyak masalah.
0: Nah, kalau Tenri, hobi baca buku atau apa? Ada buku tidak yang menjadi ininya?
2: Kalau buku yang menjadi pedoman itu Campbell sih, karena kalau Campbell itu bukunya anak biologi harus banget dibaca.
0: Gak jauh-jauh ya, ini susah sih kalau ngomong sama ilmu pasti nih, gak jauh-jauh dari itu. Kalau kita ke orang tua, seperti apa dukungan orang tua nih?
1: Kalau aku biasa dukungan orang tua itu pasti melalui dari support, bisa dari support yang kadang aku gak bisa lihat secara langsung, tapi pasti mereka mendoakan, terus kayak support, kasih tahu sama keluarga lain kayak bilang kayak anak aku berprestasi loh gitu,
0: bangga gitu. Ada yang memang komunikasi yang tidak bisa disampaikan langsung, tapi menyampaikan ke orang tua nih, di sounding ke keluarga yang lain malah ya lebih ke situ. Nah, kalau Tenri gimana nih komunikasi dengan orang tua, dukungannya mereka seperti apa?
2: Dukungannya itu pastinya support, terus doa, terus sama mereka juga ngebiayain untuk ikut bimbingan dari luar, karena kan pastinya gak cukup ya kalau dari sekolah baru mau bersaing di tingkat selanjutnya. Jadi mereka juga memberilah fasilitas yang memadai.
0: Pernah tidak, kalau Viko berapa bersaudara ya?
1: Iya,
0: Viko berapa bersaudara nih?
1: Saya kebetulan tiga bersaudara.
0: Kalau Tenri?
2: Empat.
0: Empat berarti anak ke?
2: Empat.
0: Anak keempat. Kalau Viko?
1: Anak pertama.
0: Anak pertama, masih ada dua nih. Pernah tidak Viko ada di kondisi ketika harus menyampaikan keinginan begitu ke orang tua, terus orang tua, aduh jangan dulu deh, adik kamu ini belum kelar nih, gimana tuh?
1: Pasti pernah.
0: Nah, untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan seperti itu gimana tuh?
1: Terkadang kalau mau keluar dari itu, biasa aku cari cara sendiri sih, bagaimana ini permasalahan saya bisa kerjakan sendiri. Walau kadang minta bantuan sama orang tua, tetapi orang tua juga bilang kayak fokus kami dulu untuk adikmu. Jadi kayak ya udahlah, kalau begitu mengalah.
0: Akhirnya
1: jadi
0: ngalah ya.
1: Kakak.
0: Walaupun sebenarnya sudah, waduh, ini enggak bisa ini sekarang nih.
1: Betul.
0: Nah, kalau Tenri gimana? Ini kayaknya lebih apa ya? Secara kakak-kakaknya udah, berarti kakak-kakak udah dewasa-dewasa semua nih.
2: Iya, udah kuliah semua.
0: Udah kuliah semua, tinggal sendiri di sekolah, berarti emang orang tua fokusnya di Tenri atau gimana? Ada pernah tidak di kondisi yang jangan dulu kakakmu belum ini?
2: Iya, tetap ada, soalnya kakak kan tiga-tiganya kuliah, jadi untuk biayanya kan tetap mengalir. Hanya bedanya mereka kuliah. Tapi kalau misalnya ingin sesuatu terus belum bisa dicukupi, itu lebih ke pikir lagi ini kebutuhan atau kemauan. Kalau kebutuhan berusaha dipenuhi, tapi kalau kemauan nanti depending dulu.
0: Waduh, keren sih Tenri nih. Kalau menurut Viko sama Tenri, ikut-ikut kegiatan kan di sekolah pasti ada kegiatan-kegiatan banyak nih, mau PMR, mau apa. Sepenting apa kegiatan-kegiatan di sekolah ini untuk membackup apa ya, prestasi-prestasi kalian berdua?
2: Karena kami kebetulan ini satu organisasi, kami sama-sama OSIS. Nah, menurut saya kalau kita ikut organisasi apalagi OSIS itu bagus banget buat bangun relasi, kemudian melatih ketanggungjawaban kita, yeah, kemudian keterampilan kita dalam apa ya, berkomunikasi, terus menyelesaikan masalah,
0: leadership sih lebih dari situ, yeah, ya. Nah, kalau Viko?
1: Kalau aku kebetulan aku juga OSIS dan membawai Orde Basis FVCC bahasa Inggris. Okay. Jadi sekaligus kalau misalnya melaksanakan program kerja, sekaligus juga saya melatih bahasa Inggris saya untuk berbicara di depan umum gitu.
0: Kita mau tahu trik dan tipsnya deh dari Tenri deh. Kalau misalnya ketika mengikuti lomba, berarti kan ada jurus-jurus khusus yang harus nih diterapkan, mungkin yang juga bakal disampaikan ke adik-adiknya nanti ketika harus fokus ke salah satu tuh, salah satu bidang studi berarti ya. Apa yang harus dilakukan Tenri ketika sudah harus memilih yang ini nih? Apakah memang harus fokus di satu itu saja atau ada cara-cara lain?
2: Kalau misalnya misalnya suka biologi, jangan hanya fokus ke biologi, usahakan explore ke bidang-bidang lain seperti bahasa Inggris, karena bagaimanapun mereka itu berkesinambungan seperti biologi, kimia, fisika, dan juga kan semua Campbell-Campbell atau literatur dari biologi itu banyak berbahasa Inggris. Jadi sebaiknya mengeksplor ke pembelajaran lain juga.
0: Okay. Nah, kalau Viko?
1: Kalau aku kebetulan bahasa Inggris, jadi yang harus diutamakan dari berbahasa Inggris itu adalah bagaimana caranya kita bisa membaca dan berbicara di depan umum gitu. Perbanyak membaca kayak artikel atau buku, literasinya untuk berbahasa Inggris. Terus setelah kita membaca, bercobalah untuk berkomunikasi dengan teman menggunakan bahasa Inggris gitu. Saling ngomong pakai bahasa Inggris supaya semakin lancar untuk menggunakan bahasa Inggris dan kayak tidak nganggu-nganggu lagi lah.
0: Oke. Nah, Viko, ini kan kalau ngomongin soal bahasa Inggris sudah jago lah gitu ya. Nah, tapi untuk bidang studi yang lain, apakah merasa tidak tertinggal atau gimana nantinya?
1: Ya, kalau
0: karena kalau ujian kan bukan fokus ke satu bidang studi ya. Jadi gimana tuh?
1: Kalau untuk tidak ketinggalan ya dalam bidang studi. Nah, kebetulan dalam bahasa Inggris itu bukan hanya tentang artikel-artikelnya kan bukan hanya tentang bahasa Inggris, pasti ada tema dan topiknya. Di situ juga kita bisa belajar tentang artikel-artikelnya kayak politik atau tentang sains, karena kan banyak juga kedokteran-kedokteran yang memang materinya tetap masih bahasa Inggris begitu, Campbell-nya.
0: Baik. Terakhir nih sebelum kita ini ya, kalau mungkin ke depannya tadi kalau Viko lebih pengen keliling dunia. Spesifik pengen jadi apa nih ke depannya? Dubes berarti ya? Atau apa ya? Karena di hubungan internasional tadi. Berarti ke depannya progres yang pengen dicapai itu ininya dubes atau
1: apa ya? Kepengen masa depan ya? Saya pengennya jadi seorang diplomat sih kayaknya.
0: Diplomat. Okay. Udah kebayang ya mau ke negara mana ini kira-kira ya? Kalau Tenri mau, tadi kalau sudah dokter, nah terkadang kan gini, ada ya, kita kan cuma berencana tuh. Kadang kan kita cuma berencana, punya mimpi segudang itu gratis gitu ya. Nah, tapi terkadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, apa yang harus disiapkan buat Tenri? Misal nih, tadi kan Tenri pengen banget nih dokter tulang. Tapi ketika hal itu tidak sesuai berjalan seperti apa yang sudah direncanakan, apa langkah-langkah yang harus Tenri lakukan untuk bisa kayaknya tidak down atau sudah siap nih dengan kondisi itu?
2: Pertama itu pasti mental itu harus dikuatkan. Kemudian butuh pasti support dari keluarga, apalagi misalnya mimpi yang kita inginkan sejak lama tidak bisa tercapai, itu butuh banget support dari keluarga maupun lingkungan. Nah, yang ketiga itu lebih memilih untuk menangis dulu, terus dan bangkit kembali, tidak terlalu keluar dalam kesedihan, jadi cari jalan lain gitu.
0: Ada pilihan kedua tidak selain jadi dokter tuh?
2: Pilihan sebenarnya pilihan pertama itu bukan dokter, tapi tentara.
0: Oh, begitu.
2: Tapi orang tua melarang jadi tentara, jadi ya udah dokter.
0: Iya, soalnya mungkin orang tua melihat realita badan kamu segini gini ini.
2: Iya, iya.
0: Gimana caranya?
2: Nggak lolos tes fisik.
0: Nah, kalau Viko untuk mempersiapkan kalau misalnya tadi diplomatnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Backup kedua dan seperti apa menghadapinya ini gimana?
1: Backup kedua saya ingin jadi dokter. Okay. Gitu. Hanya karena memang susah untuk belajar semua tentang anatomi dan segala macam. Jadi saya utamakan dulu untuk menjadi diplomat begitu.
0: Iya. Lebih fokus ke apa yang cita-cita awal dulu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau misalnya tidak berjalan sesuai dengan rencana, gimana nih menghadapi itu?
1: Kalau tidak berjalan dengan sesuai rencana, yang pasti ada rasa kayak kecewa begitu, kenapa tidak sesuai dengan plan kita. Tetapi itulah bagaimana caranya kita bangkit menjadi lebih baik dan mencari jalan solusi. Begitu, jalan keluarnya dari ini permasalahan begitu bagaimana.
0: Tapi tetap kembali ke keluarga ya.
1: Iya, pasti
0: untuk bisa
1: keluarga.
0: Sama-sama seperti apa bisa menghadapi ketika apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan plan yang sudah ditarget-targetkan.
1: Iya.
0: Baik. Terakhir mungkin pesan buat adik-adik kita di luar sana, teman-teman teman-temannya Viko, teman-temannya Tenri juga ketika harus kan pasti nih yang dengar kita, waduh enak ya jadi Viko ya, enak ya jadi Tenri ini orang tua support, kemudian juga lingkungan mungkin juga teman-teman juga support gitu. Nah, buat mereka di luar sana yang mungkin juga punya mimpi yang sama nih sama kalian berdua, apa yang teman-teman di luar sana harus lakukan atau persiapkan? Ke Viko dulu boleh.
1: Oke. Bagaimana caranya biar mimpi bisa ada?
0: Iya.
1: Yang pertama itu dari niat sendiri dulu. Kita harus patenkan dari diri kita apa yang kita mau, apa yang kita impikan.
0: Iya.
1: Setelah itu harus ada dukungan dari orang tua ataupun juga dari kerabat.
0: Iya.
1: Pokoknya orang-orang terdekat kita lah, agar kita bisa lebih maju, lebih mau untuk mengikuti itu karir.
0: Oke. Nah, ke Tenri.
2: Kalau dari saya sih pesannya terus belajar, terus kalau misalnya memang kalah dalam suatu perlombaan itu tidak boleh menyerah, karena sebenarnya kekalahan itu itulah yang membuat kita kedepannya menjadi lebih baik. Yeah. Karena kepintaran itu diukur bukan dari otak tetapi dari pengalaman seseorang. Tambah banyak pengalaman seseorang maka tambah pintar seseorang tersebut.
0: Wah, keren sih, pengalaman adalah kunci itu ya. Istilahnya gitu. Baik, sekali lagi terima kasih buat Viko, terima kasih juga untuk Andi Tenri sudah berbagi di Idola Anak kita di Anak Cerdas Indonesia. Ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua agar tidak mudah menyerah. Ketika punya mimpi, berusahalah untuk bisa mencapainya. Kalaupun mungkin tersandung 1-2 kali, enggak apa-apa, itu gagal yang tertunda gitu ya, tapi bukan sesuatu yang harus dikubur tuh dalam-dalam mimpinya. Dan pendengar, ini dia akhir kebersamaan kita untuk Idola Anak bersama Pro 1. Kita akan balik lagi nantinya tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi Masih dan inspirasi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Demikianlah Anak Cerdas Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia Kendari.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
2: Indonesia, RRI Pro 1.
3: Berita olahraga.
4: Dinamika olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lomans, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Ollie McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling. Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
4: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
3: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rafa. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Well, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal

0: 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa dua game servis terakhir adalah yang terbaik.
1: And then tried to find my serve at some point.
2: Menurut saya, dua game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
0: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya, kita punya jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga
0: bagi umum. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Weh, weh, weh. Sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk perjalanan Sultra Siang. Setelah kami suguhkan informasi-informasi dalam dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Kembali untuk Pro 1 yang tentunya juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id atau juga di media sosial terverifikasinya RRI Kendari. Juga kami suguhkan informasi-informasi tentunya untuk Anda simak sepanjang kebersamaan kita untuk Sultra Siang ini ya pendengar. Nah, kalau mengulik-ngulik tentang seperti apa sih sebetulnya ya untuk menikmati akhir pekan ini, atau juga mungkin ya walaupun kalender kita ini di angka 20 dan 2 dan 3 ya. Ini emang udah tanggal-tanggal, waduh. Dan di Agustus itu angkanya, kalender kita ada di angka 3 sampai dan 1. Jadi di 31. Rasanya kayak panjang ya. Ini sampai kapan sih selesainya? Terus masuk ke September 8. Tapi tenang saja, banyak sekali cara-cara yang simple untuk bisa menikmati akhir pekan ini. Walaupun mungkin budget juga lagi pas-pasan, sekedar hangout juga bareng sama teman-teman atau menikmati informasi dan musik-musik pilihan yang juga terus kami hadirkan kebersamaannya di Sultra Siang ini juga pasti seru. Kita mau update informasi lain untuk Anda pendengar, tapi kayaknya mau pengen ngasih yang lagi rindu sama kenangan-kenangan yang dulu. Ada ya kayaknya yang lagi pengen flashback, terus merasa bahwa aduh kayaknya zaman-zaman dulu tuh seru ya. Atau ada yang ngomong enak zamanku tuh. Ada ya yang seperti itu. Nah, lagu pun juga ada yang seperti itu. Seru, asik atau easy listening di zaman aku tuh. Ada Katie featuring Jojo.

0: haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang

0: Sekarang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja.

96,7 MHz Pro Soto Kendari. Pendengar, ngomongin soal slow living ya, yang mana ini adalah cara untuk bisa menikmati hidup di tengah ritme yang serba cepat untuk saat ini. Ya, secara ngomongin soal kehidupan yang serba cepat, ini tentu akan membuat kita terbiasa menjalani hari dengan berbagai aktivitas sekaligus. Iya pekerjaannya, iya pendidikannya, kemudian juga tuntutan sosial sampai notifikasi dari perangkat digital yang tentunya ini bisa bikin waktu untuk beristirahat dan menikmati kehidupan sehari-hari tentunya juga bakal semakin terbatas. Nah, di tengah kondisi seperti ini, konsep slow living ini mulai dilirik atau dipandang sebagai cara untuk menjalani hidup dengan lebih sadar dan tidak selalu terburu-buru.

tentang slow living. Nah, kalau melansir dari klikdokter.com, slow living ini bukan berarti menghindari aktivitas atau menjadi tidak produktif ya, tapi konsepnya lebih ke menekankan kemampuan kita untuk menentukan prioritas, kemudian menikmati proses dan memberikan waktu bagi diri sendiri tanpa terus merasa harus mengikuti kecepatan orang lain. Nah, jadi penerapannya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, pendengar. Misalnya dengan menikmati makanan tanpa terus melihat telepon pintar ya, atau melihat gadget Anda. Lalu juga meluangkan waktu untuk berjalan kaki, kemudian membaca, atau sekedar ngobrol dengan keluarga, juga atau menikmati suasana pagi tanpa terburu-buru untuk membuka berbagai aplikasi. Jadi lebih ke nyantai aja gitu ya, gak usah terlalu sedikit-sedikit notifikasi, aduh ada apa nih infonya. Nah, jadi bisa lebih menikmati semua prosesnya ya. Nah, mengurangi ketergantungan pada notifikasi dan juga memberikan jeda dari media sosial, ini tentunya bisa membantu kita menciptakan ruang untuk bisa lebih fokus pada aktivitas yang saat ini sedang kita lakukan. Nah, dengan begitu waktu yang dimiliki tidak sepenuhnya habis untuk mengikuti berbagai informasi dan tren yang terus berganti.

kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Yo, pendengar, pada akhirnya slow living ini bukan tentang seberapa sedikit aktivitas yang kita lakukan, tapi bagaimana kita menjalani setiap aktivitas dengan lebih sadar. Nah, di tengah ritme kehidupan yang semakin cepat saat ini, tentu harus bisa memberikan ruang untuk berhenti sejenak. Ini bisa menjadi cara sederhana untuk kembali menikmati hal-hal kecil dalam kehidupan kita.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
2: Benar juga ya.

kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, saudara pendengar, disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah siang.
1: Paling potensi terjadinya kebakaran, kemudian di lahan-lahan pertanian, lahan-lahan milik warga.
2: Kita ingin betul-betul yang menjadi kekuatan daerah, khususnya dari sektor kelautan perikanan ini akan kita monetize dengan baik supaya ekonominya bisa tumbuh.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino. Pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Sulawesi Tenggara. Inilah warta berita daerah siang selengkapnya. Bersama saya, Sofi Murnia. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, BPBD Kota Kendari petakan titik rawan kebakaran, perkuat kesiapsiagaan penanganan dini. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kendari menyusun peta sebaran titik rawan kebakaran di seluruh kecamatan sekota Kendari. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipatif mengurangi resiko kebakaran pemukiman yang kerap terjadi, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah perkotaan. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan pemetaan ini dilakukan melalui survei lapangan dan verifikasi data kejadian kebakaran 3 tahun terakhir. Hasilnya teridentifikasi belasan titik rawan yang tersebar di Kecamatan Kadia, Puatu, Kendari Barat, dan Baruga, wilayah dengan kepadatan bangunan tinggi serta akses jalan yang sempit.
1: Ada beberapa kecamatan yang masih memiliki lahan kosong. Kalau hutan kita sebenarnya Tahura yang paling potensi terjadinya kebakaran. Kemudian di lahan-lahan pertanian, lahan-lahan milik warga, baik itu yang ada di Kecamatan Puatu, karena di situ masih banyak lahan kosong ya, yang berdekatan dengan pemukiman ya, kemudian di Kadia juga, kemudian di Baruga.
3: Ia menjelaskan pihaknya juga melakukan penanggulangan dini di lokasi yang dinilai paling rentan. Sosialisasi keselamatan kebakaran pun mulai digencarkan ke rumah warga, sekolah, dan tempat ibadah, agar masyarakat turut berperan aktif mencegah kebakaran sejak dini. Cornelius Padang menegaskan upaya ini tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak warga untuk selalu memeriksa kondisi instalasi listrik di rumah masing-masing, tidak membuang sampah sembarangan di area yang mudah terbakar, serta segera melaporkan tanda-tanda potensi kebakaran ke pihak berwenang. Kerjasama antara pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk meminimalkan kerugian harta benda maupun korban jiwa, sehingga Kota Kendari menjadi kota yang tangguh menghadapi segala potensi bencana yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.
0: Sementara itu, saudara pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mencatat sekitar 5 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan di tengah potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
4: Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan kekeringan, tapi itu pun juga
5: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau bersama petani terus melakukan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air dan mencegah tanaman padi mengalami puso. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukannya, terdapat sekitar 5 hektar lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Namun kondisi tersebut masih dapat diatasi karena petani terus berupaya memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi.
4: Ya, jadi kondisi El Nino kemarau panjang ini kan memang ada prediksi BMKG dan kita berharap sih sebenarnya jangan sudah sampai pada bulan 12 atau bulan 9 sudah menurun. Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan kekeringan. Tapi itu pun juga petani berupaya, ada beberapa sungai, ada Wonco dari Wonco 1, Wonco 2 itu kan mengalir juga, kemudian ada sungai yang memang mereka menggunakan alkon untuk menarik air, mengupayakan pengairan di lokasinya.
5: Wahid menyebut kondisi debit air di sejumlah ruas pengairan saat ini memang mengalami penurunan cukup signifikan. Bahkan beberapa aliran sekunder yang sebelumnya memiliki debit cukup besar, kini hanya menyisakan aliran dangkal. Meski demikian, petani di sejumlah wilayah terus menjaga distribusi air dengan tetap menerapkan sistem buka-tutup jaringan pengairan. Upaya tersebut dilakukan antara lain petani di Kelurahan Karing-Karing, Waliabuku, Tampuna, dan Palabusa yang bahkan bergantian menjaga aliran air hingga dini hari. Menurut Wahid, kebutuhan air menjadi semakin penting karena sebagian tanaman padi telah berusia hampir 3 bulan dan mulai mendekati masa panen. Sementara sebagian lahan lainnya baru ditanami sehingga kebutuhan pengairannya masih dapat diantisipasi. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga memastikan pembangunan jaringan irigasi air tanah untuk memperkuat ketahanan lahan pertanian menghadapi kekeringan. Tahun ini sebanyak 7 unit jaringan irigasi air tanah telah masuk dalam intervensi pemerintah pusat. Pada tahap kedua, Dipertan Bau-Bau juga telah mengusulkan tambahan 12 titik jaringan irigasi air tanah yang direncanakan dikerjakan mulai Desember 2026. Wahid menegaskan usulan tersebut disusun berdasarkan

0: akan semakin meluas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Kota Bau-Bau, pendengar Pemkot Bau-Bau menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino yang meningkatkan resiko kebakaran dan menurunkan cadangan air baku. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
2: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati. Pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino. Mengingat intensitas peristiwa kebakaran dalam beberapa pekan terakhir meningkat bersamaan dengan banyaknya titik panas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Lawade Ali Hasan, meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun lahan perkebunan secara sembarangan. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api di sekitar semak dan lahan kering juga harus dihindari. Ali Hasan mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mulai dari lingkungan rumah dengan memastikan kompor dan LPG telah padam sempurna, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari penggunaan listrik secara berlebihan.
2: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati. Pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan.
3: Lebih lanjut, Ali Hasan menyebutkan imbauan tentang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino tersebut penting ditaati karena meningkatnya risiko kebakaran, sementara cadangan atau deposit air baku saat ini mengalami penurunan. Dengan keterbatasan deposit air baku saat ini, seluruh pihak diharapkan memprioritaskan tindakan pencegahan dibanding penindakan.
2: Laporkan Sekra, kalau lihat asap di headline kami, 0811 400 113. Kalau hari ini damkar tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengantisipasi kejadian kebakaran setiap saat 1x24 jam kami buka hotline. Seperti itu. Terima kasih.
3: Selain pencegahan kebakaran, masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih dan menyiapkan penampungan air mandiri untuk kebutuhan darurat. APAR juga disarankan tersedia di rumah maupun tempat kerja untuk menangani kebakaran kecil secara cepat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar, pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya, Ferry Musafir melaporkan.
4: Tahap pertama yang sudah jadi, lalu ada 60 titik lagi yang kita akan bangun di wilayah Sultra ini.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wayut Renggono mengatakan, pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalisasi potensi sektor kelautan dan perikanan agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah saat ini bersama pemerintah Provinsi Sultra melakukan pemetaan lokasi termasuk wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki jumlah masyarakat nelayan cukup banyak. Trenggono mengatakan pembangunan kampung nelayan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan aktivitas perikanan dan kehidupan masyarakat pesisir.
4: Kenapa di Sultra? Di Sultra di sini kita bangun kampung nelayan tahap pertama yang sudah jadi. Lalu ada 60 titik lagi yang kita akan bangun di wilayah Sultra ini. Ya, jadi kita ingin betul-betul yang menjadi kekuatan daerah khususnya dari sektor kelautan perikanan ini akan kita monetize dengan baik supaya ekonominya bisa tumbuh. Selain juga peluang atau kemampuan Sultra sendiri di sektor pertambangan, di sektor kelautannya juga sangat luar biasa.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Adi Sumangiroga mengatakan keberadaan kampung nelayan merah putih diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pesisir dan memberikan ruang yang lebih baik bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Pemerintah provinsi akan mendukung pembenahan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut, sementara pemerintah pusat melalui KKP menyiapkan fasilitas yang menunjang pekerjaan dan kegiatan ekonomi nelayan. Gubernur menyebut pembangunan kampung nelayan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengembangkan kawasan pesisir di Sultra.
6: Yang mana?

0: Nah, kita tahu bahwa saat ini kampung nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 kampung nelayan. Nah, dengan adanya kampung nelayan ini, kita berharap nanti masyarakat-masyarakat kita yang berada di pesisir itu mendapatkan kehidupan yang layak. Dan provinsi juga akan melakukan upaya-upaya yang mana pemerintah pusat akan membangun tempat pekerjaannya, sedangkan ruang lingkup dan kehidupan itu nanti akan dibenahi oleh provinsi.
1: Pembangunan 60 kampung nelayan Merah Putih ini akan diarahkan pada wilayah yang memiliki sektor kelautan dan perikanan serta banyak dihuni masyarakat nelayan. Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap calon lokasi sebelum pembangunan dilaksanakan agar fasilitas yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan produktivitas serta pendapatan nelayan. Reporter Erik Indari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Saudara pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi mengumumkan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Madya Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
3: Penjabat Sekretaris Daerah dengan masa jabatan yang terbatas.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai melakukan tahapan penjaringan kursi Sekretaris Daerah atau Sekda Sulawesi Tenggara definitif. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Sultra Profesor Andi Khairuni mengatakan proses seleksi mulai dibuka pada 11 hingga 25 Agustus 2026 sebab pada November 2026 masa jabatan PJ Sekda Sultra Muhammad Padlansyah akan segera berakhir. Oleh karena itu BKD Sultra sudah mempersiapkan proses seleksi untuk Sekda definitif. Sebagaimana diketahui, posisi leader ASN Sultra saat ini dijabat Muhammad Padlansyah dengan status sebagai pejabat atau PJ Sekda. Masa jabatan tersebut telah memasuki periode perpanjangan kedua, praktis Pemprov Sultra wajib melakukan proses seleksi Sekda definitif. Andi Khairuni juga menegaskan, seleksi terbuka tersebut tidak membatasi asal daerah peserta ASN dari luar Sultra. ASN dari luar Sultra pun memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti tahapan seleksi. Pejabat dari kabupaten kota punya peluang sama mengikuti seleksi, termasuk kepala dinas maupun kepala badan di daerah yang berstatus pejabat pimpinan tinggi pratama.
3: Setelah pengunduran diri Pak Dr. Asrul Leo kan ditunjuk pelaksana penjabat sekretaris daerah dengan masa jabatan yang terbatas itu hanya dua kali tiga bulan. Nah sekarang ini sudah memasuki bulan yang kedua, tiga bulan.
4: Lebih lanjut, Andi Heruni menegaskan tidak ada ketentuan yang mempersyaratkan peserta harus merupakan warga asli putra daerah Sultra. Dan bagi yang berminat menduduki jabatan strategis, Jenderal ASN Sultra bisa ikut meramaikan bursa pencalonan Sekda definitif sepanjang memenuhi persyaratan.
2: Saudara pendengar, dorong digitalisasi pemasaran bagi UMKM, Dinas Kominfo Kota Bau-Bau buka pelatihan live shopping dan affiliate marketing secara gratis yang akan diselenggarakan 8 September mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nurliani, melaporkan.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan mengikuti pelatihan pemasaran digital melalui live shopping dan affiliate marketing. Pelatihan tersebut digelar bekerjasama dengan BBLSDM Komdigi Makassar dan terbuka bagi masyarakat umum dari berbagai kalangan, khususnya pelaku usaha, UMKM, wirausaha maupun masyarakat yang telah mengembangkan usaha dan ingin meningkatkan pemasaran produknya melalui platform digital. Kepala Dinas Kominfo Kota Bau-Bau Andi Hamzah mengatakan, pelatihan tersebut akan dilaksanakan secara gratis dan daring pada Selasa 8 September mendatang. Selain pengetahuan, para peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Hingga Senin 17 Agustus, kata Hamzah, tercatat sudah ada 200 pendaftar. Pihaknya pun masih membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut.
6: Peluang kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, siapapun mereka, boleh mengikuti pelatihan ini sepanjang memiliki usaha bagaimana pelaku UMKM kita bukan sekedar menjajakan jualannya, menjajakan aktivitasnya sebagai sekedar online, tapi juga kita ajak bagaimana masyarakat Kota Bau-Bau, khususnya pelaku UMKM, bisa memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Misalnya di tanggal 8 sampai 10 ada tiga pelatihan yang pemerintah Kota Bogor berikan.
5: Menurut Hamzah, melalui materi live shopping, peserta akan diperkenalkan dengan berbagai strategi pemasaran sekaligus menjual produk secara langsung melalui platform digital. Peserta nantinya akan mempelajari sejumlah teknik mulai dari penyiapan konten, membangun komunikasi dengan calon pembeli, hingga meningkatkan daya tarik produk ketika melakukan siaran langsung. Sementara melalui materi affiliate marketing, peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai strategi pemasaran berbasis afiliasi yang memungkinkan produk dipromosikan melalui jaringan digital. Strategi tersebut, kata Hamzah, dinilai dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membuka peluang penghasilan melalui aktivitas digital. Andi Hamzah menghimbau masyarakat Kota Bau-Bau agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia menegaskan pelatihan ini tidak membatasi latar belakang pekerjaan maupun profesi peserta. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
2: Saudara pendengar, Bupati Buton Selatan dorong percepatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur melalui dukungan pengembangan Bandara Beto Ambari dan akses jalan menghubungkan Bau-Bau dan Buton Selatan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, kembali menurunkan laporannya.
7: Sekalipun bandar udara di Bau-Bau, kita juga di Buton Selatan harus merasa memiliki.
8: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama pemerintah Kota Bau-Bau membahas penguatan konektivitas antar wilayah, khususnya transportasi udara, untuk mendukung mobilitas masyarakat dan percepatan pembangunan kawasan Kepulauan Buton. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Sekretaris Daerah, berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Buton Selatan, Batauga, pada Rabu 19 Agustus 2026. Bupati Adios mengatakan penguatan transportasi udara menjadi kepentingan bersama karena wilayah Bau-Bau, Buton Selatan, Buton, dan Buton Tengah memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu bahu-membahu menjaga keberlanjutan penerbangan, termasuk mempertahankan layanan pesawat Boeing yang selama ini melayani konektivitas wilayah tersebut.
7: Sekalipun bandar udara di Bau-Bau, kita juga di Buton Selatan harus merasa memiliki, karena antara Bau-Bau dan Buton Selatan itu adalah salah satu kawasan yang tidak bisa kita pisahkan. Yang kedua adalah bagaimana menambah lebar itu tempat pendaratan dan menambah agar lapangan udara bisa kita tambah sampai dengan 400 sekian meter lagi. Jadi supaya benar-benar yang lain bisa juga masuk di Bau-Bau.
8: Selain sektor transportasi udara, pertemuan tersebut membahas pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya mempercepat konektivitas antar wilayah. Bupati mengatakan pembangunan jalan dengan lebar sekitar 30 meter dari kawasan Batalion 871 Lamaindo akan menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur yang selanjutnya terhubung dengan wilayah Kota Bau-Bau. Bupati menekankan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena konektivitas yang baik akan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan mempercepat perubahan di daerah.
7: Infrastruktur itu pembangunan jalan lebar 30 meter dari Batalion 871 sambung akan disambung oleh Kota Bau-Bau. Ya, itu bagian batalion atas yang dibangun antara kantor batalion dengan kantor bupati yang sekarang kita sudah bangun. Ya. Karena apa? Karena daerah kita harus cepat kita bangun infrastruktur, jangan dulu yang lain-lain. Ya, supaya daerah kita ini bisa ada perubahan.
8: Kolaborasi antara pemerintah daerah di kawasan Kepulauan Buton dinilai penting untuk memastikan pembangunan transportasi dan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar, kepatuhan standar keamanan pangan dan higienis SPPG di Kota Kendari dilakukan melalui pengawasan sekolah dan pemeriksaan internal. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
9: Kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan higienis menjadi perhatian dalam pelaksanaan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kendari. Penerapan standar tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik aman, bersih, dan memenuhi ketentuan kesehatan. Kepala SD 2 Kendari Zainuddin mengatakan, pihak sekolah turut melakukan pengawasan terhadap makanan yang diterima dari SPPG. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi makanan, kebersihan kemasan, waktu penerimaan, serta proses pembagian kepada siswa.
10: Oh, yang pertama adalah tentu wadahnya atau omprengannya yang perlu kami perhatikan baik-baik, betul-betul terjamin kebersihannya, yeah. Terutama pada omprengan itu sendiri, wadahnya apakah betul bebas dari segala bakteri dan yeah. Khususnya itu makanan melengkar, sisa-sisa makanan, yeah, itu yeah, yang yeah. Yang menjadi keseriusan kami sebelum diberikan kepada siswa itu sendiri.
9: Sementara itu, Kepala KPPG Kendari Mulyadi menjelaskan pengawasan keamanan pangan dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal. Pengawasan internal menjadi tanggung jawab SPPG dengan melakukan pengecekan secara rutin minimal 2 kali sehari terhadap setiap tahapan pelayanan.
11: So, ini ada 2, yang pertama pengawasan internal ya. Pengawasan internal itu komandannya adalah KSPPG itu sendiri. Minimal dia 2 kali sehari melakukan pengecekan terhadap alur yang tadi yang saya sampaikan. Yang kedua melibatkan eksternal, dalam hal ini dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu kan juga melakukan inspeksi sanitasi secara berkala. Bahkan di awal-awal itu dinas kesehatan mengeluarkan surat sertifikasi layak hygiene dan sanitasi untuk suatu SPPG. Dan kalau itu tidak terpenuhi standarnya untuk dikeluarkan SLAS itu, maka SPPG itu tidak dibolehkan untuk melanjutkan proses layanan gitu.
9: Ia menegaskan penerapan standar keamanan pangan dan higienis harus dilakukan secara konsisten. Kolaborasi antara SPPG, sekolah, dan instansi terkait menjadi kunci menjaga kualitas makanan sekaligus mendukung pemenuhan gizi peserta didik.
2: Berita yang terakhir, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan reward bagi para anggota Paskibraka berupa fasilitas bimbingan belajar gratis ke Akademi Militer atau AKMIL. Laras Ayu Ningtyas melaporkan.
12: Sebagai bentuk apresiasi dan wujud kebanggaan atas suksesnya pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan reward bagi para anggota Paskibraka. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui fasilitas bimbingan belajar gratis bagi para anggota Paskibraka yang memiliki cita-cita untuk melanjutkannya ke Akademi Militer atau AKMIL. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengatakan program bimbel khusus ini diberikan untuk mematangkan kesiapan fisik, mental, hingga akademik para purna Paskibraka agar mampu bersaing secara maksimal dalam tahapan seleksi calon taruna. Guna memastikan kualitas pembekalan, pemerintah telah menjalin komunikasi dan kerjasama langsung dengan pihak Akademi Militer di Magelang. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan pelatihan yang intensif dan terarah bagi para purna Paskibraka sebelum menghadapi proses seleksi secara resmi.
13: Biasanya mereka kan melakukan bimbel di sini. Nah, kebetulan yang saya sudah bertemu langsung dengan Gubernur Akademi Militer, dan saya minta agar kita diberikan kesempatan untuk bimbel di Magelang. Gubernur Akademi Militer mengiyakan dan bahkan menyediakan tempat, sehingga mereka yang akan punya keinginan untuk masuk ke Akademi Militer, maka akan kita bimbelkan ke Magelang. Kira-kira seperti itu.
12: Atas dukungan dan respon positif dari pihak Akademi Militer, para purna Paskibraka yang terpilih nantinya akan diberangkatkan langsung ke Magelang. Selama di sana, mereka tidak hanya mendapatkan bimbingan materi, tetapi juga akan memanfaatkan fasilitas latihan yang telah disiapkan secara khusus oleh AKMIL. Pemberian reward berupa fasilitas bimbel gratis diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para purna Paskibraka untuk terus mengukir prestasi.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino. Pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Sulawesi Tenggara. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

kesempatan lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

Dipancar teruskan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Hai, selamat siang menjelang sore. Masih barengan Sofi yang menemani Anda untuk perjalanan paruh akhir Sultra Siang jelang Sultra Sore. Kebersamaan kita di suasana akhir pekan Minggu 23 Agustus 2026. Dan seperti biasa, musik request 100% Indonesia kembali hadir menyapa Anda pendengar. Kami undang Anda untuk live by phone di 0401 3124008. Silakan ikutan request buat yang pengen dengerin lagu, tapi semuanya adalah lagu Indonesia khusus ya. Kemudian yang pengen ikutan di WhatsApp juga boleh, 0813 5450 967. Dan juga kita live saat ini di kanal TikTok RRI Kendari. Jangan lupa untuk follow akun TikTok RRI Kendari. Silakan, pengen say hi dulu ya. Ingin menyapa untuk yang ada di empat lingkar kota Kendari, juga yang ada di luar kota Kendari, yang terus stay bersama dengan Pro 1. Selamat siang untuk Anda semuanya yang terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Musik request untuk siang hari ini menyapa Anda yang tentunya juga ingin menikmati suguhan musik-musik pilihan atau lagu-lagu yang ingin dipilih kebersamaan kita siang jelang sore kali ini sampai nanti tuntas di pukul 16.00 atau di jam 4 sore. Yang ada di luar kota Kendari yang mendengarkan via aplikasi RRI Digital, hai selamat siang menjelang sore juga buat Anda yang menikmati akhir pekannya barengan sama Pro 1. Kita tunggu ya WhatsApp-nya atau juga dengan teleponnya di 0401 3124008. Di jalur TikTok, kolom komentar silakan langsung juga untuk yang ingin request. Jangan lupa di follow dulu ya media sosial TikTok RRI Kendari. Di follow, kemudian like, share, dan komen. Ya, untuk yang ikutan di TikTok RRI Kendari bisa langsung di kolom komentar. Mau lagunya siapa, judulnya apa, kita akan langsung hadirkan ya. Nah, untuk yang pengen ikutan di jalur WhatsApp juga boleh, 0813 5450 967. Sekali lagi di 0813 5450 967. Aduh, ini kenapa dia? Di jangan lupa nama ya, jangan lupa nama, kemudian alamatnya di mana, dan lagu pilihannya atau lagu requestannya untuk didengarkan untuk di kebersamaan kita musik request 100% Indonesia. Yang biasanya, oh ada yang ini mungkin ya, sekarang ini spesial buat yang lagi, tanggal berapa nih sekarang? 23 Agustus, ada yang lagi ulang tahun? Selamat ulang tahun untuk yang merayakan kebahagiaannya hari ini, tepat di 23 Agustus. Atau mungkin di sepanjang bulan Agustus ini ada yang merayakan sebuah pertambahan usia untuk momen perjalanan hidup. Wih, kayaknya emang butuh ya, butuh kalimat-kalimat yang menyentuh ais. Atau mungkin lagi seru-seruan merayakannya. Nah, ada yang lagi sakit juga, semoga cepat sembuh ya untuk yang lagi sakit, atau jangan lupa minum obat atau juga istirahat yang cukup penting nih. Kita terus temani Anda untuk perjalanan Sultra sore ini, pendengar, sampai di jam 3 sore nanti. Tentunya untuk musik request akan terus kami hadirkan sepanjang kebersamaannya hingga di jam 4 sore nanti. Kita awali musik requestnya, pengen hadirkan Judika dulu buat Anda semua yang terus mempercayakan kebersamaannya di Pro 1 untuk 100% Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

100% Indonesia. Live di TikTok RRI Kendari, yang ingin request boleh di kolom komentar ya, atau juga di 0401 3124 008. Via WhatsApp juga boleh di 0813 5450 967. Ada banyak sekali cara atau jalur komunikasi yang bisa dipergunakan untuk 100% Indonesia kita sore hari ini, tepat di suasana akhir pekan, tepat di hari Minggu ya, 23 Agustus 2026. Yang lagi jogging, yang lagi kulineran, atau yang lagi apa nih sekarang ya, yang lagi nyantai di rumah, lagi rehat barengan sama Pro 1 di 100% Indonesia, boleh nih sama lagu-lagu yang kamu request sendiri, kamu pilih sendiri untuk bisa dinikmati sampai jam 4 sore nanti. Jadi masih cukup panjang waktu kita. Yang ada di luar kota Kendari atau di Sulawesi Tenggara nih, yang juga dengarkan Pro 1 di aplikasi RRI Digital, jangan lupa untuk unduh aplikasinya ya di Play Store untuk yang pakai Android, dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Nah, ngomongin tadi kita sempat ngomongin ini ya tentang siapa, tentang penemu radio tuh. Kalau mungkin sekarang sudah bisa dinikmati, kalau kemarin itu sebelum-sebelumnya menikmati informasi-informasi, lalu juga musik-musik pilihan itu di radio konvensional. Nah, di pemancar ya, pemancar FM, kemudian pemancar AM. Tentunya kalau sekarang udah mulai berkembang, bisa didengarkan di lebih ini lagi, di era digital ini kita juga hadir di genggaman tangan Anda yang kecil mungil itu ya. Nah, tinggal di searching saja mau dengarkan radio

0: Pendengar, sementara Guglielmo Marconi ini mengembangkan sistem komunikasi telegraf tanpa kabel ya, jarak jauh, dan mendapatkan paten resmi radionya. Nah, tapi pendengar, kalau dilacak lagi atau kita telisik lagi lebih jauh, sebenarnya benarkah Guglielmo Marconi ini menjadi tokoh yang menemukan radio yang sebenarnya? Nah, jadi kalau mungkin Anda lebih familiar ya dengan fungsi radio sebagai teman perjalanan atau juga mungkin jadi teman belajar karena bisa mendengarkan lagu-lagu kesukaan, ya kan? Nah, di samping itu juga ketika kita mendengarkan radio nih, kita juga bisa mengetahui informasi terkini dan banyak lagi. Nah, berbicara tentang Guglielmo yang menjadi, kalau dikutip dari ini ya, dari Tirto, kalau ini sih mungkin waktu dulu ya, ketika hari kemerdekaan tuh di 17 Agustus 1945, berita mengenai pembacaan proklamasi dan deklarasi terbebasnya Indonesia dari penjajahan itu diumumkannya melalui radio. Oh, siapa itu? RRI dong. tapi belum ya. Itu kalau dikutip dari Tirto sih, Yosef Ranodiporo lah yang seorang penyiar di radio milik Jepang kala itu, pendengar, yang menyiarkan kabar kemerdekaan Indonesia kala itu. Nah, tentang peran dan juga fungsi radio lainnya, tentu ini atau juga kalau misalnya kayak pilot yang menerbangkan pesawat, nah radio juga digunakan untuk komunikasi dengan tim kontrol lalu lintas udara atau air traffic control namanya. Nah, jadi memang fungsinya cukup ini ya, cukup urgent nih di kehidupan kita. Nah, kalau ditanya siapa sosok jenius yang jadi penemu radio atau sebenarnya seperti apa sejarahnya, sejarah radio pada awalnya, nah tentunya kita akan nyebutin satu sosok, ada ini ya, ada, kita ke penemu gelombangnya dulu deh, namanya Hendrik Hertz. Nah, ini adalah penemu gelombang elektromagnetik. Nah, awal mula frekuensi nih yang kita kenal sekarang ya, kalau misalnya ada Pro 1 96,7 MHz ya frekuensinya. Nah, penemunya itu ada Hendrik Hertz namanya. Di tahun 1890-an, sebelum radio dikembangkan seperti sekarang, perkembangan teknologi seperti penggunaan listrik, kemudian telegraf, ini sudah umum digunakan kala itu, pendengar. Bidang ilmu elektromagnetik dan termodinamik ini terus dipelajari oleh para ilmuwan kala itu. Memang sih konsepnya, konsep radio itu dahulu ini sangat berbeda dengan sekarang ya. Kalau dulu tuh radio waktu itu berkaitan erat dengan apa yang disebut telegraf namanya, telegraf nirkabel ya, atau wireless telegraf. Nah, kemudian ada kalau Hendrik Hertz ini yang menemukan gelombang elektromagnetiknya, ada Guglielmo Marconi yang menemukan penemu radio. Beliaulah yang dijuluki sebagai Father of Radio, plus secara resmi yang memiliki paten dan menerima Nobel Prize. Meski begitu, ada juga ilmuwan lainnya yang berkontribusi dalam perkembangan radio.
1: Music Request 100% Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: benar harapanku.
1: Akhirnya

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

di 100% Indonesia. Dan kita juga masih berbicara tentang, masih ngomongin tentang Guglielmo Marconi, the father of radio. Ya, bisa dibilang ini memang salah satu sosok yang sangat luar biasa ya, sampai bisa menghadirkan sesuatu yang nyampe ke rumah Anda itu adalah memang betul-betul sebuah lah. Betul-betul sebuah keajaiban seperti itu ya. Dimana Guglielmo Marconi ini memulai penelitiannya dengan mempelajari hasil penelitian milik Hendrik Hertz pada tahun 1894. Ia menyadari bahwa gelombang Hertz bukan memantul, tapi justru menembus objek yang ada di hadapannya pendengar. Nah, penelitiannya dimulai di tahun 1895, dimana ketika ia berhasil melakukan percobaan transmisi atau pengiriman pesan yang menggunakan kode Morse dengan bantuan kurir. Nah, alat ini pendengar adalah awal mula pendeteksi sinyal radio. Nah, ia kemudian berusaha untuk meningkatkan kapasitas pemancar tersebut dengan menggunakan plat logam yang didesain secara khusus. Nah, jadi Marconi itu membuat dua alat ya pendengar. Satunya adalah kotak kayu yang merupakan pengirim sinyal, dan alat satunya lagi adalah penerima sinyal yang dilengkapi dengan bell. Nah, ia juga menambahkan kawat pada rangkaian tersebut untuk menguatkan jangkauan sinyalnya. Atas keberhasilan ini, Marconi dan ibunya berangkat ke London untuk mendemonstrasikan penemuan tersebut di Toynbee Hall pada tahun 1896. Nah, peragaan perangkat radio awal milik Marconi bekerja sesuai konsep elektromagnetik tanpa suara. Nah, penemuan Marconi turut berjasa atas terselamatkannya sekitar 700 penumpang kapal Titanic saat insiden kapal tersebut tenggelam. Dan pendengar, sebelum adanya teknologi internet, cara satu-satunya untuk mendengarkan radio ya adalah dengan nyetel perangkat tersebut ya ke suatu gelombang. Misal nih, Anda nyetel radio di frekuensi 96,7. Ada Pro 1 atau frekuensi lain ya di gelombang AM misalnya. Nah, sekarang mendengarkan radio bisa Anda lakukan melalui handphone atau bahkan aplikasi streaming. Ada RRI Digital namanya, ada streaming rri.co.id. Iya, promo dong, kita sekali jualan ya ini. Sebenarnya ketika Anda nonton TV, perangkat tersebut juga menggunakan konsep radio loh. Ada ya, tadi baru saya di info sama seseorang nun jauh di sana yang ternyata lagi dengerin Pro 1 lewat TV. Keren. Terima kasih ya buat Irfan Malakiano. Ada Peter yang lagi dengerin kita ternyata lewat TV. Nah, jadi bisa kita tahu bahwa penemuan suatu teknologi bisa mempengaruhi penemu lainnya pendengar. Dan ya, hasilnya eksperimen ilmuwan dulu tuh ketika dipelajari oleh ilmuwan lain, ini bisa mendorong penemuan lainnya. Nah, jadi siapa penemu radio, baik itu Marconi sebagai penemu radio maupun juga Hendrik Hertz sebagai peneliti gelombang elektromagnetik, mereka adalah ilmuwan berjasa bagi kehidupan kita saat ini.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Apan, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: 96,7 MHz Pro Soto Kendari. Pendengar untuk Sultra sore ini, kebersamaan kita berada di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan hadirkan himpunan berita dalam Gemas Sari Pati Maju untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Minggu 23 Agustus 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa lagi dalam himpunan sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 edisi 23 Agustus 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari. Bersama saya Sofi Murniati. Kita awali Gema Saripati Maju sore hari ini pendengar informasi dari RRI Kendari di mana 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Dilaporkan Ferry Musafir.
2: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
3: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Pola Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
2: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
3: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibie mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
4: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
3: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
0: Dari Kota Kendari kita menuju ke RRI Makassar, 5 hektar lahan hutan pinus dilalap si jago merah. BPBD Goa masih dalami penyebab kebakaran. Emi Bafadel dari RRI Makassar menurunkan laporannya.
5: Kebakaran melanda kawasan hutan pinus di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan petang kemarin. Api dilaporkan mulai muncul sejak petang dan petugas masih melakukan proses pemadaman hingga malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kebakaran kembali terjadi pada titik yang sama sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Hal ini dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Goa Wahyudin kepada RRI Makassar pagi tadi. Ia mengatakan kebakaran pertama berhasil merambat luas ke area selatan, utara, dan barat dan menghanguskan 4 hektar lahan hutan pinus. Api diduga kuat berasal dari wilayah atas Bukit Saili. Kobaran api yang gagal dikendalikan lalu merambat dengan cepat karena tiupan angin yang cukup kencang di lokasi sehingga menyebabkan kebakaran kedua berlanjut dan menghanguskan vegetasi hutan pinus sebanyak 1 hektar.
6: Yang sulit itu di ini kan pohon-pohon yang sudah lapuk, sudah terbakar, tapi masih ada baranya, itu kan yang sulit biasa terdetek. Kalau luasan yang pertama itu kurang lebih 4 hektar. Ini menurut asesmen teman-teman ya, kurang lebih 4 hektar. Yang kedua itu 1 hektar, jadi total 5 hektar, kurang lebih 5 hektar. Awal mula kebakaran kan di daerah bukit yang tinggi itu, jadi tiba-tiba ada api di sana. Awalnya baru melebar ya ke sebelah selatan, barat, timur.
5: Wahyudin menambahkan kondisi vegetasi bawah yang mengering akibat cuaca panas dipadu terpaan angin kencang menjadi tantangan utama di lapangan. Namun berkat kesigapan tim gabungan, api berhasil dipadamkan secara bertahap. Ditambahkan penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui pasti, namun dihimbau kepada masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di sekitar objek wisata hutan Pinus Malino agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kebakaran demi menjaga kelestarian kawasan. Ebi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Dari Makassar kita menuju ke RRI Mamuju. Bupati Mamuju menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rusdiansyah dari RRI Mamuju.
7: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Meskipun sebagai wilayah Kabupaten Mamuju masih dituruni hujan, sejumlah kecamatan terutama Kecamatan Sampaga dan sekitarnya mulai mengalami ancaman kekeringan pada lahan pertanian. Sutina mengatakan banyaknya usulan bantuan sumur irigasi yang masuk dari masyarakat untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemkab Mamuju telah mengajukan permohonan bantuan sumur dan sarana irigasi kepada pemerintah pusat agar penyaluran bantuan dapat merata di 16 kecamatan. Hal ini sangat krusial karena dua komoditas unggulan daerah yaitu padi dan jagung merupakan program andalan Presiden Republik Indonesia.
8: Ya, ini menjadi PR kita karena memang kan Mamuju masih pada hujan dan memang untuk bantuan irigasi itu memang banyak di Kecamatan Kaluku. Nah, ini kita juga berharap ke pemerintah pusat untuk bantuan terutama sumur dan irigasi itu bisa merata. Kita malam punya sama dapatkan laporan bahwa ada kekeringan terutama mungkin jagung. Apalagi ini kan dua komoditas ini, padi dan jagung itu menjadi andalannya Bapak Presiden. Jadi ya mudah-mudahanlah ada intervensi baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bagaimana menyikapi cuaca yang ada di kabupaten ini.

0: melakukan survei yang terdampak dengan kekeringan. Tapi itu pun juga
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau bersama petani terus melakukan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air dan mencegah tanaman padi mengalami puso. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukannya, terdapat sekitar 5 hektar lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Namun kondisi tersebut masih dapat diatasi karena petani terus berupaya memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi.
0: Ya, jadi kondisi El Nino kemarau panjang ini kan memang ada prediksi BMKG dan kita berharap sih sebenarnya jangan sudah sampai pada bulan 12 atau bulan 9 sudah menurun. Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan kekeringan. Tapi itu pun juga petani berupaya, ada beberapa sungai, ada Wonco, dari Wonco 1, Wonco 2 itu kan mengalir juga, kemudian ada sungai yang memang mereka menggunakan alkon untuk menarik air, mengupayakan pengairan di lokasinya.
1: Wahid menyebut kondisi debit air di sejumlah ruas pengairan saat ini memang mengalami penurunan cukup signifikan. Bahkan beberapa aliran sekunder yang sebelumnya memiliki debit cukup besar, kini hanya menyisakan aliran dangkal. Meski demikian, petani di sejumlah wilayah terus menjaga distribusi air dengan tetap menerapkan sistem buka-tutup jaringan pengairan. Upaya tersebut dilakukan antara lain petani di Kelurahan Karing-Karing, Waliabuku, Tampuna, dan Palabusa yang bahkan bergantian menjaga aliran air hingga dini hari. Menurut Wahid, kebutuhan air menjadi semakin penting karena sebagian tanaman padi telah berusia hampir 3 bulan dan mulai mendekati masa panen. Sementara sebagian lahan lainnya baru ditanami sehingga kebutuhan pengairannya masih dapat diantisipasi. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga memastikan pembangunan jaringan irigasi air tanah untuk memperkuat ketahanan lahan pertanian menghadapi kekeringan. Tahun ini sebanyak 7 unit jaringan irigasi air tanah telah masuk dalam intervensi pemerintah pusat. Pada tahap kedua, Dipertan Bau-Bau juga telah mengusulkan tambahan 12 titik jaringan irigasi air tanah yang direncanakan dikerjakan mulai Desember 2026. Wahid menegaskan usulan tersebut disusun berdasarkan data dan kondisi lapangan yang menunjukkan semakin menurunnya debit air di sejumlah kawasan persawahan. Kecamatan Bungi dan Lealea menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penguatan jaringan pengairan tersebut. Secara keseluruhan, luas lahan pertanian yang ditanami padi di Bau-Bau mencapai sekitar 1.200 hektar. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar lahan masih dalam kondisi baik, meski terdapat sekitar 5 hektar yang mengalami dampak kekeringan di Kecamatan Bungi. Dipertan bersama petani terus memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah kekeringan semakin meluas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar, dari Kota Bau-Bau kita menuju ke RRI Palu. Sebanyak 72 juta rupiah bantuan donasi telah disalurkan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi situasi bencana usai diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 beberapa waktu lalu. Selengkapnya kita ikuti laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
3: Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sulawesi Tengah menyalurkan donasi untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Donasi tersebut disalurkan melalui Kerukunan Keluarga NTT Sulawesi Tengah yang selanjutnya akan disalurkan langsung ke warga terdampak gempa bumi di NTT. Ketua PSMTI sekaligus Ketua DPP APindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra menjelaskan pengumpulan donasi tersebut sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Sulawesi Tengah kepada warga NTT yang sedang menghadapi situasi bencana. Meski hanya berlangsung 3 hari, pihaknya berhasil mengumpulkan donasi sebesar kurang lebih Rp72.900.000. Yang menjelaskan donasi tersebut tidak hanya berasal dari para anggota PSMTI dan APindo, melainkan juga berasal dari sejumlah masyarakat yang turut peduli terhadap korban gempa bumi di NTT.
4: Kami dan teman-teman spontanitas mengadakan penggalangan dana ya selama kurang lebih 3-4 hari, karena kami berpikir dana itu sangat diperlukan pada saat situasi

0: situasi bencana supaya bisa untuk dibelanjakan atau disesuaikan dengan kebutuhan lokasi sahabat-sahabat kita di NTT yang terkena bencana. Maka spontanitas itu ternyata didukung dengan sangat penuh semangat oleh teman-teman, dan kurang lebih tanggal 15 kita buka open donasi, terus tanggal 18 kemarin kita closing donasi, kita bisa mengumpulkan kurang lebih sekitar 72.900.000 lebih.
1: Sementara itu, pembina kerukunan keluarga NTT Sulawesi Tengah, Yewin Chandra, mengapresiasi kepedulian masyarakat Sulawesi Tengah yang membantu warga NTT. Solidaritas tersebut menurutnya menjadi gambaran semangat kemanusiaan ketika menghadapi bencana pada 2018 silam. Ia memastikan donasi tersebut akan disalurkan langsung ke dua wilayah yang terdampak paling parah, yakni Nagekeo dan Rutengreo. Dalam penyalurannya, akan dilakukan melalui jaringan relawan dan masyarakat yang telah berada di lokasi terdampak dan akan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak bagi warga terdampak.
2: Kami sudah punya koordinasi, kebetulan daerah yang berdampak di sana itu sporadis, tidak seperti kejadian yang di Kupang lalu atau di 2018 Sulawesi Tengah. Dia sporadis dan ada dua titik terbesar yang terparah, yaitu di Nagekeo dan satunya lagi di Rutengreo. Dan kami sudah punya orang-orang di sana, misalnya mayoritas Katolik dan juga ada Kristen dan Muslim, tapi kami sama di sana, kami sudah ada dua titik. Bahkan salah satu kepala dinas, kebetulan adik kelas saya, sudah standby di sana, sudah memonitor sehingga kita dalam memberikan mendistribusikannya lebih cepat.
1: Diharapkan bantuan donasi tersebut dapat disalurkan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat nyata terhadap warga terdampak gempa di NTT. Melalui aksi kemanusiaan ini juga diharapkan mampu terus menghidupkan semangat gotong royong dalam membantu daerah yang mengalami bencana.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Meski operasional belum diresmikan, 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di kabupaten telah beroperasi secara mandiri. Selengkapnya akan kita ikuti laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
5: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat. Langkah cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Tanetera Tangbarat, Liboreng hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak, khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpan pinjam lokal. Secara total, Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
6: Kalau yang jalan belum ada pilih, secara umum belum ada pilih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi dia artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya, kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang dia ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebok. Libur, Tanetera Tambarat, Juara. Mandiri mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Simpan pinjam juga ada.
5: Bur, salah seorang warga lokal, berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
7: Mudah-mudahan koperasi yang dibangun pemerintah segera beroperasi, karena kan ada itu programnya mengatakan bahwa harga yang dijual nantinya lebih murah dibanding di tempat lain atau harga-harga yang tertera di subsidi pemerintah. Jadi semoga saja segera terrealisasi agar dampaknya bisa langsung kita rasakan.
5: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
4: <Sess-> Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Hadir informasi terkait Dinkes P2KB Touna gencarkan fogging di sejumlah wilayah. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tani dari RRI Ampana.
8: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tujuh Una-Una menggencarkan pemberantasan nyamuk demam berdarah menyusul adanya peningkatan kasus di sejumlah wilayah. PLT Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes P2KB Tujuh Una-Una, Hardianto Escape kepada RRI mengatakan, pihaknya melakukan fogging di desa-desa yang terdampak kasus DBD sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Ia menjelaskan, penanganan telah dilakukan di sejumlah desa pada 3 kecamatan di wilayah kepulauan, yaitu Kecamatan Batu Daka, Una-Una, dan Talatako. Menurutnya, berdasarkan pemantauan dan data surveillance rumah sakit yang dilaporkan kepada Dinkes P2KB, kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una masih menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut mendorong Dinkes P2KB untuk terus melakukan pemberantasan nyamuk penyebab DBD, termasuk di sejumlah desa di wilayah daratan.
9: Menyikapi berkembangnya salah satu penyakit yaitu demam berdarah di beberapa desa wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Bidang Penanggulangan Penyakit Menular melakukan fogging di desa-desa wilayah terdampak kasus demam berdarah. Adapun desa-desa yang terdampak atau meningkatnya kasus demam berdarah tersebut yaitu di 3 kecamatan di wilayah kepulauan, Kecamatan Batu Daka, Kecamatan Una-Una, dan Kecamatan Talatako. Itu kami sudah lakukan penanganan berupa fogging. Kemudian dari hasil pemantauan kami di Dinas Kesehatan terkait meningkatnya kasus demam berdarah di wilayah Kabupaten Tujuh Una-Una, masih terjadi peningkatan kasus menurut data surveillance rumah sakit yang dilaporkan ke kita di Dinas Kesehatan. Sehingga dalam hal ini melakukan pemberantasan nyamuk demam berdarah di beberapa desa wilayah kecamatan yang ada di daratan. Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
8: Dalam pelaksanaannya, Dinkes P2KB menilai keterlibatan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sangat penting. Koordinasi dilakukan agar pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dapat menyampaikan informasi serta mengimbau masyarakat sebelum kegiatan fogging dilaksanakan. Dinkes P2KB juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan fogging dalam mencegah penyebaran DBD. Upaya pencegahan harus dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan gerakan 3M. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Kembali kami hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perumbulok Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
10: Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perumbulok Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Di Kota Bau-Bau, bantuan tersebut menyasar 14.850 kepala keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Masing-masing alokasi diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan. Yusran Fahim mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar penyaluran beras, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yusran juga meminta para camat dan lurah melakukan pengawasan serta koordinasi di wilayah masing-masing agar proses penyaluran berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
10: Seperti yang kita dengar, masih terjadi silang pendapat siapa yang harus menerima, siapa yang tidak. Dan kali ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima ina-ina yang begitu rentah, kadang-kadang tidak bisa menerima karena hanya sekedar mungkin mereka yang tadinya sering membeli barang-barang online akhirnya terhapus dari hak untuk bisa menerima.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Perumbulok Bau-Bau Ritno mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara one shot, yakni bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus dalam satu kali penyerahan. Untuk wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang mencakup 4 kabupaten dan 1 kota, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 40.854 orang. Penyaluran diawali di Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau, dan selanjutnya dilakukan di wilayah kabupaten dalam cakupan kerja Bulog Bau-Bau.
12: Bisa membantu masyarakat di tengah kebutuhan masyarakat yang mungkin saat ini semakin meningkat, ditambah momen ini momen spesial hari kemerdekaan, jadi sekiranya juga masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan kita, masyarakat juga mungkin bisa merdeka sementara waktu dari sisi pangan, utamanya beras, dan juga dengan bantuan pangan ini bisa menjadi satu fasilitas atau sarana untuk menekan harga yang sifatnya untuk stabilisasi harga beras medium.
11: Sebelum pelepasan truk pengangkut bantuan, juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah dan penandatanganan berita acara. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saudara pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2027 sebesar Rp107 juta per jemaah. Meski lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun pemerintah memastikan besaran tersebut belum menjadi keputusan final dan belum tentu membuat biaya yang dibayar calon jemaah ikut meningkat. Selengkapnya reporter RRI Kendari Idam menyampaikan laporannya.
13: Kalau tadinya jamaah menanggung 60%, mungkin nanti pemerintah akan menanggung 60%, jamaah 40%.
14: Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2027 sebesar Rp107 juta per jamaah. Usulan tersebut naik dibandingkan BPIH di tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp89 juta. Meski demikian, usulan tersebut masih dibahas bersama Komisi 8 DPR RI dan belum menjadi keputusan final yang akan dilakukan pada penyelenggaraan haji tahun 2027 mendatang. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara Muhammad Lalan Jaya menjelaskan, kenaikan BPIH diusulkan karena biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi terus mengalami peningkatan, di mana sejumlah komponen yang mempengaruhi diantaranya biaya penerbangan, akomodasi, serta berbagai layanan yang diberikan kepada jamaah selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Lalan Jaya juga menjelaskan, usulan kenaikan BPIH tahun 2027 mendatang tidak serta-merta membuat biaya yang harus dibayarkan calon jamaah haji ikut bertambah besar, di mana pemerintah saat ini masih mengkaji formulasi pembiayaan agar beban yang ditanggung masyarakat tetap terkendali. Menurut Muhammad Lalan Jaya, pada penyelenggaraan haji tahun 2026, sekitar 60% BPIH ditanggung jamaah, sementara 40% berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola pemerintah. Sementara untuk musim haji tahun 2027, masih mempertimbangkan perubahan skema pembiayaan dengan membalik komposisi tersebut, atau 60% akan ditanggung melalui nilai manfaat, sedangkan porsi yang dibayar jamaah menjadi 40%, dan jika skema ini dapat disepakati antara Kementerian Haji dan Umroh bersama DPR RI, maka kenaikan biaya yang dirasakan calon jamaah diperkirakan tidak akan signifikan dan bisa mendekati besaran yang sama yang dibayarkan pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
13: Tahun ini oleh pemerintah kita mengusulkan ke DPR itu 107 juta kalau tidak salah, tetapi pertimbangannya ini karena memang dari arah pemerintah Arab Saudi, operasional haji di sana juga ada terjadi peningkatan-peningkatan. Kalau tidak salah, mohon maaf ini, kalau tidak salah, ini nanti supaya tidak terlalu begitu meningkat, nanti biaya yang akan dikeluarkan atau yang ditanggung oleh jamaah kita, mungkin perlakuannya akan dibalik. Ya, kalau tadinya jamaah menanggung 60%, mungkin nanti pemerintah akan menanggung 60%, jamaah 40%. Sehingga kalau ini dibalik, persentase ini, maka hampir tidak, kenaikannya hampir tidak terlalu signifikan. Akan mendekati sama dengan tahun ini, kalau itu dibalik. Tapi ini nanti akan menunggu pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah. pemerintah kita. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita.
14: Muhammad Lalanjaya juga mengingatkan masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan usulan kenaikan BPIH sebesar 107 juta rupiah, berarti seluruh nominal tersebut harus dibayar oleh setiap calon jamaah. Pada penyelenggaraan haji tahun 2026, meski BPIH embarkasi Makassar mencapai 89 juta rupiah per jamaah, rata-rata biaya pelunasan yang dibayarkan calon jamaah hanya sekitar 28 juta rupiah setelah dikurangi setoran awal dan nilai manfaat. Untuk itu, masyarakat diminta menunggu hasil pembahasan pemerintah bersama DPR RI sebelum besaran BPIH dan skema pembayaran ditetapkan secara resmi.
4: Kami hadirkan informasi yang terakhir dari RRI Toli-Toli, pendengar, menjelang pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Sejumlah kabupaten peserta Popda kini mulai berdatangan ke Kabupaten Buol. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
15: Salam olahraga, saudara. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda kini selangkah lagi akan dimulai. Menjelang pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang direncanakan pada 25 Agustus 2026, sejumlah kabupaten peserta Popda kini mulai berdatangan ke Kabupaten Buol. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Buol, Purnomo Benar, saat diwawancara RRI mengungkapkan. Open ceremony kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2026 berdasarkan konfirmasi yang dilakukan pihaknya dengan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, di mana kegiatan yang cukup bergengsi tersebut dijadwalkan dibuka secara langsung Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Meski pembukaan baru dilangsungkan pada 25 Agustus 2026, namun pertandingan tetap dilaksanakan pada 24 Agustus 2026 sesuai dengan jadwal yang ada. Hari ini, sejumlah kabupaten peserta Popda dijadwalkan telah tiba di bumi Pogogul Buol.
16: Dan memang dijadwalkan kabupaten-kabupaten itu sudah tiba mulai hari ini sampai dengan besok, karena kita besok malam itu sudah pelaksanaan technical meeting gitu loh. Dan kontingen pertama yang tiba ini adalah Kabupaten Banggai Kepulauan tadi malam sekitar pukul 23.00 dari arah selatan Gorontalo. Mereka sudah tiba masuk dan saat ini menunggu Kabupaten Banggai lagi persiapan masuk, beberapa jam lagi mungkin akan tiba. Banggai kemudian disusul oleh kabupaten lainnya. Kemungkinan sampai besok arus kedatangan kontingen itu akan berlangsung.
15: Menurut Kadispora Parbuol, pada tanggal 23 Agustus malam dilaksanakan technical meeting bersama seluruh kabupaten kota peserta Popda, di mana technical meeting sendiri berlangsung untuk 4 cabang olahraga yang dipertandingkan masing-masing sepak takraw, volleyball, sepak bola, dan bola basket. Peserta dari seluruh kabupaten kota dijemput oleh Lisen Officer LO yang telah dibentuk sebelumnya.
16: Betul, kami sudah membentuk Lisen Officer yang menunjuk beberapa OPD untuk bertugas sebagai LO. Mereka yang bertanggung jawab terhadap kedatangan para kontingen. Kami dari Dispora menyiapkan kebutuhannya seperti karangan bunga dan sebagainya.
15: Meski kesiapan venue pertandingan telah mencapai 99%, namun panitia pelaksana lokal masih akan melakukan pengecekan seluruh venue pertandingan yang digunakan pada Popda kali ini guna memastikan venue benar-benar dalam kondisi siap digunakan oleh seluruh atlet dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah.

0: Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian himpunan Gemah Saripati Maju untuk pekan ini edisi Minggu 23 Agustus 2026 langsung dari RRI Pro 1 Kendari. Bersama saya Sofi Murniati dan juga Bung Umar dan Jerry. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan waktu azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita dengarkan kumandang azan maghrib, kita akan hadirkan terlebih dahulu risalah menjelang maghrib. Kembali akan bersama Dr. Andus Haji Lanawe Agi. Kali ini akan mengetengahkan judul perihal kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila al-zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, sebesar-besar puji dan setinggi-tinggi syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita bersua kembali menurut renungan maghrib ini dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul Perihal Kebajikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an perkataan kebajikan disebut al-birr dan dalam hadis disebut al-ihsan yang artinya sama, yakni kebajikan. Kebajikan merupakan akhlak yang mulia dan menjadi perhiasan hidup seseorang, baik dipandang dari sudut lahiriah maupun dari sudut dilihat dari sudut rohaniah. Lawan daripada al-ihsan ialah al-fasad, keburukan yang mengakibatkan dosa al-ismu yang menimbulkan keraguan dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayat tari'a alaihin nas." Kebajikan adalah budi pekerti yang baik dan kejahatan adalah hal-hal yang tersimpan dalam hatimu sendiri dan kamu tidak senang bila diketahui oleh orang lain. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada dasarnya berbuat baik meliputi segala bidang kehidupan dan dalam berbagai hubungan, yaitu pertama, berbuat baik kepada Allah, maksudnya menghambakan diri, mengesakan Allah. Ini merupakan hubungan vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Beriman kepada Allah, mentaati segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya dalam berbagai situasi dan kondisi, baik di waktu senang maupun di kala susah, baik dalam pergaulan ramai maupun di kala sendirian. Allah Maha Melihat, Maha Melindungi, Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Menurut suatu riwayat, malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang kebajikan itu sebagaimana sabdanya. Mal Islam, apa yang dimaksud dengan kebajikan atau ihsan itu? Nabi menjawab, "Anta budallah ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat kepadanya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah tetap melihat engkau. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berbuat kebajikan sebagai tanda syukur yang pertama dan paling utama ialah dengan mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 114, "Wa aqimis sholata tarufiyan nahari wa zulafan minal lail." Dan dirikanlah sholat pada kedua topi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan malam permulaan daripada malam. Yang kedua, berbuat baik kepada sama manusia. Hal ini merupakan hubungan horizontal, mendatar, mempunyai ruang lingkup yang luas, tak terbatas pada ikatan keluarga, tapi juga dalam lingkungan tetangga, masyarakat, suku, dan antar bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
in akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu, siapa yang paling bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang ketiga berbuat baik kepada makhluk lain dan lingkungannya, hidup manusia berada. Jangan membunuh hewan secara sia-sia, kecuali hewan yang dibunuh itu membahayakan manusia. Jangan merusak tanam-tanaman, jangan menebang pohon-pohon kecuali diperlukan. Jangan mencemarkan air dan dengan sampah. Karena itu, mari kita sadari bahwa hidup ini kita berlomba berbuat kebajikan untuk hidup yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أمه والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga saja ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir dalam sajian Sultra malam ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Kembali bertemu suara dengan saya, Wulandasari, yang hadir untuk Sultra Malam ini. Kita kawal Sultra Malam hingga tuntas nanti pendengar, sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan dengan kabar yang baik ya untuk Anda semua pastinya. Untuk di kebersamaan kita kurang lebih masuk di pekan terakhir Agustus, berarti kita ya masuk di akhir-akhir pekan Agustus. Untuk di hari ini itu tepatnya di tanggal 23 Agustus 2026 pendengar, tepatnya di hari Minggu, akhir pekan yang betul-betul akhir. Besok sudah kembali beraktivitas kembali seperti sedia kala di hari Senin, sampai tuntas pokoknya semua diselesaikan segala kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah menanti untuk besok. Dan tentunya mudah-mudahan terselesaikan dengan baik lah semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan bersama juga untuk Anda yang mungkin sedang sakit atau kurang sehat juga mungkin ya pendengar. Karena peralihan musim itu biasanya penyakit penyerta, kalau bukan flu batuk ya teman-temannya influenza ya, seperti itulah pastinya. Untuk Anda yang tengah kurang sehat, kurang fit, mudah-mudahan diangkat sakitnya, diberikan kesembuhan yang luar biasa agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan fit dan juga baik pastinya pendengar. Kita kawal Sultra malam ini dengan rangkaian mata acara pilihan seperti biasa ya, akan kami kembali persembahkan untuk Anda rangkaian Sultra malam ini dengan sajian musik dan informasi. Kemudian juga ada Kiprah Indonesia yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Kemudian juga kembali akan kami update untuk kuarta berita bersama Pro 3 Jakarta, kita relay ke sana. Kemudian kita ada segmen paket mini drama, kembali akan kami persembahkan juga untuk Anda. Kemudian seperti biasa ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda juga. Kemudian akan ditutup dengan inspirasi Indonesia nanti di akhir kebersamaan kita untuk di perjalanan Sultra malam ini. Jadi pastikan pendengar terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun di streaming di RRI Digital. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Kiprah Indonesia ke ruang dengar Anda. Terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kembali lagi dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami mengangkat topik memanfaatkan hasil perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tambah, yaitu abon ikan. Laut kita dikenal memiliki potensi ikan yang melimpah. Selain itu, baik dari sungai, kolam, maupun hasil budidaya. Selama ini, ikan segar hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang fluktuatif. Melihat kondisi tersebut, masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu dan pelaku UMKM, berinisiatif mengelola ikan menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan dilakukan secara higienis. Dimulai dari pemilihan ikan segar, pengolahan, pemberian bumbu khas desa, hingga pengemasan yang menarik. Produk abon ikan ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar desa melalui bazar, media sosial, dan lainnya.
1: Koperasi itu masih relevan tidak ya sekarang?
2: Relevan sekali. Justru sekarang koperasi lagi diarahkan jadi penggerak ekonomi, salah satunya lewat koperasi Merah Putih.
1: Yang konsep usahanya sama-sama, dikelola sama-sama, dan hasilnya buat bersama itu ya?
2: Betul, koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah.
3: Koperasi Merah Putih merupakan bentuk penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan sehingga manfaat usaha bisa dirasakan secara adil. Melalui koperasi Merah Putih, masyarakat didorong membangun usaha secara kolektif. Koperasi membuka akses permodalan, pendampingan, dan penguatan usaha terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Di era sekarang, koperasi juga terus beradaptasi. Pengelolaan yang lebih transparan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan generasi muda membuat koperasi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Koperasi Merah Putih bukan hanya tempat berusaha, tetapi juga ruang belajar. Anggota diajak memahami pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian. Usaha yang dibangun bersama akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Pendengar, salah satu upaya yang dilakukan DKP Sulawesi Tenggara dalam menghubungkan peningkatan produksi hasil perikanan Sulawesi Tenggara dengan penguatan UMKM pengolahan ikan. Berikut kita dengarkan penuturan Bapak Nuryoni SPI, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara.
4: Ya baik, untuk akhir-akhir ini memang kita rasakan untuk produksi agak kurang dikarenakan adanya musim dan juga ombak, jadi kadang di unit pengolahan itu agak kurang mereka mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan terkait produksi adalah yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah armada yang kita miliki. Jadi armada itu antara lain adalah kapal penangkap ikan, kemudian kapal pengangkut ikan, perahu, dan lain-lain. Dan juga kita menyediakan sarana-prasarananya. Seperti untuk pelabuhan-pelabuhan yang rusak kita benahi, tambat labuhnya kita benahi, kemudian alat tangkap kita juga sediakan, seperti pukat, pancing, dan bubu juga ada kita bantuan-bantuan ke masyarakat ataupun para pelaku usaha. Kemudian untuk produksi perikanan budidaya juga, tentu strateginya adalah untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah kayak tambak, kolam di kawasan-kawasan yang potensial tentunya. Kemudian juga kita menyediakan bibit, ada bibit udang, bibit kerapu, ikan air tawar. Itu setiap tahun ada bantuan-bantuan untuk para pelaku pembudidaya ikan. Diharapkan dengan meningkatnya armada, peralatan-peralatan, luasan dari budidaya, diharapkan produksi ikan kita meningkat dan kemudian bisa diserap oleh UMKM-UMKM, para pengolah-pengolah, kemudian mereka distribusikan ke unit-unit pengolahan yang ada di mereka, yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, kemudian bisa dipasarkan antar pulau maupun ekspor. Jadi kita juga memiliki banyak UMKM, ada juga para pengumpul-pengumpul yang ada di kabupaten kota, dan juga unit pengolahan yang menampung dari supplier-supplier yang ada di kabupaten kota. Dari mereka itu kemudian diproses dan dipasarkan, baik antar pulau, ada juga yang unit pengolahan yang lebih besar di Jawa, dan juga diekspor tentunya.
0: Sejauh ini, program DKP yang paling konkret dirasakan UMKM pengolah ikan. Dan bagaimana skema DKP memastikan keberlanjutan pendampingannya? Berikut penuturan Pak Nuryoni.
4: Untuk program-program yang konkret, khususnya bagi UMKM, jadi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga tentunya banyak bantuan-bantuan, baik itu APBD murni ataupun dari program dari bersama dengan anggota DPR yang biasa kita kenal dengan POKIR, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dari kementerian dari pusat ya. Bantuan-bantuan yang pertama itu antara lain adalah sarana pengolahan, antara lain misalnya cool box untuk pasca panen, itu setiap tahun ratusan cool box kita bagikan ke masyarakat, khususnya ke UMKM untuk penanganan pasca panen. Kemudian tentu untuk kayak cold storage kita juga ada dari pusat beberapa tahun yang lalu. Ada freezer, ada juga peralatan untuk pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kami berikan kepada UMKM pengolahan yang langsung mereka gunakan. Kemudian selain itu juga kita ada pembina mutu. Dari Dinas Kelautan ada pembina mutu, ini adalah untuk pendampingan bagi usaha mikro kecil menengah. Dari mulai perizinannya, misalnya cara mereka kalau belum ada NIB-nya kita dampingi, kemudian IUP-nya, kemudian kalau yang perlu PIRT, halalnya, dan sebagainya. Dan juga kita adalah pendampingan untuk SKP. SKP adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Jadi untuk UKM-UKM, UMKM, maupun baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, kita ada pendampingan untuk sertifikat SKP. Itu ada dua hal, poinnya adalah cara penanganan ikan yang baik di unit pengolahan, dan juga sanitasi hygiene yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Jadi kita dampingi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi ada aturan-aturan yang ada di kementerian sebelum kita keluarkan sertifikat SKP-nya. Kemudian untuk pembinaan itu kita lakukan secara kontinu dari mulai dari awal sampai betul-betul sudah layak dan terbit untuk sertifikat SKP-nya. Jadi untuk di 10 provinsi Sulawesi Tenggara itu, kita khususnya yang sudah mendapatkan SKP adalah dari unit pengolahan yang menengah besar, gitu, seperti yang ada di PPS, untuk pembekuan misalnya. Kita untuk produk-produk yang di SKP kan antara lain misalnya yang banyak di Sulawesi Tenggara misalnya adalah kayak cipalopot, gurita, cumi, dan ada ikan, ada juga rajungan, tentunya juga ada udang dan lain sebagainya. Jadi untuk pendampingan juga itu selain kita untuk khusus pengolahan itu ada juga yang namanya untuk tangkap, itu ada cara penangkapan ikan yang baik. Itu mereka ada juga pembinanya, dan untuk budidaya juga itu ada juga pembinanya, ada yang namanya cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Jadi dengan adanya semua pembinaan itu diharapkan mutu dari ikan yang ada di Sulawesi Tenggara ini itu bisa dijamin dan bisa berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun di untuk ekspor. Demikian.
0: Dalam 2-3 tahun ke depan, indikator keberhasilan yang DKP tetapkan sebagai outcome utama dari pendampingan UMKM pengolahan ikan. Berikut pernyataan Pak Nuryoni.
4: Untuk outcome, tentu jelas semua bantuan ataupun jenis pembinaan-pembinaan yang kami lakukan di lapangan, semuanya itu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi secara umum, outcome yang kita inginkan adalah supaya kesejahteraan masyarakat itu, khususnya para pelaku usaha, baik itu pengolahan, pembudidaya, maupun penangkapan itu bisa meningkat. Tentu secara rinci terkait bahan baku, artinya ketika dari bahan baku yang tidak ada diharapkan menjadi mencukupi khususnya untuk para unit pengusaha atau yang memiliki unit pengolahan ikan. Kemudian tentunya bagi UMKM kita harapkan dapat naik kelas istilahnya dari usahanya yang mereka masih mikro, kemudian kita bina, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, perizinannya, dan SDM-nya kita arahkan sehingga mereka diharapkan yang tadinya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil. Usaha kecil kita tahu sampai 5 miliar omsetnya, kemudian atau yang kecil bisa menjadi menengah bisa menjadi besar. Atau yang tadinya mungkin pemasarannya hanya lokal, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan dan bantuan-bantuan yang kita yang ada yang dari dinas diberikan kepada mereka, diharapkan pemasarannya juga bisa lebih luas. Tadinya lokal yang di antar person ke person bisa meningkat ke supermarket ataupun bisa antar pulau, dan tentunya juga yang tadinya dari lokal bisa juga untuk ekspor. Jadi semua muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dari sisi tenaga kerja tentu jelas diharapkan dengan berkembangnya usaha-usaha yang kita bina dari para pelaku usaha, diharapkan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi UMKM kita kan cukup banyak, ketika mereka bisa meningkat usahanya tentunya bisa menyerap dari tenaga-tenaga lokal juga untuk tenaga-tenaga pemasaran dan seterusnya. Adapun untuk kelayakan pengolahan sendiri diharapkan dengan pembinaan-pembinaan SKP yang kita lakukan diharapkan bisa meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan daya saing yang meningkat, maka produk-produk kita akan bisa dipasarkan, bisa bersaing global, bisa diterima di semua lini, baik di swalayan-swalayan, di dalam negeri, maupun sampai di pasar luar negeri atau ekspor. Demikian.
0: Pendengar, inovasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Selain menambah penghasilan keluarga, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan pangan.

Pendengar, kita coba update hasil pembangunan atau kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Konawe, dikabarkan Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah lumbung beras. Tak hanya soal produksi beras yang melimpah, Kabupaten Konawe juga memiliki kesiapan infrastruktur yang matang dan luasan yang memadai. Bahkan kabupaten yang dipimpin Bupati Yusran Akbar itu dipercaya menjadi uji coba perbanyakan benih padi di Balai Benih Induk atau BBI Wawotobi, Kelurahan Lalosabila. Hasilnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka dan Bupati Konawe Yusran Akbar memanen perdana hasil perbanyakan benih padi pada Selasa, 20 Januari 2026. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian berbasis benih unggul dan teknologi budidaya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengatakan kegiatan perdana hasil perbanyakan benih padi ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat

0: sektor pertanian, khususnya melalui program Benih Mandiri. Gubernur ASR menambahkan untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani. Seluruh proses dalam ekosistem benih mandiri ini dikawal dan diawasi secara ketat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan atau BPSTP. Melalui mekanisme ini, diharapkan para petani di Sulawesi Tenggara tidak lagi kesulitan memperoleh benih padi unggul dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Konawe, kita ke Baubau. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Tenggara, khususnya melalui Satuan Pelayanan atau Satpel Beto Ambari tahun 2025. Masih didominasi oleh daging ayam beku, komoditas tersebut masuk melalui Bandara Beto Ambari dan Pelabuhan Muhrum, Kota Baubau. Kepala Satpel Beto Ambari, Wahyudi, mengatakan dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satpel Baubau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.276 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar rupiah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melalui pemanfaatan ikan menjadi abon ikan, desa kita membuktikan bahwa potensi lokal jika dikelola dengan kreatif mampu menjadi sumber kesejahteraan bersama. Sampai di sini Kipra Desa kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat membangun desa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Telah bersama kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kiprah Indonesia yang tentunya hadir menemani ruang dengar Anda untuk di perjalanan kita Sultra Malam ini pendengar. Masih bersama untuk di Sultra Malam, sajian musik dan informasi hadir menyapa ruang dengar Anda. Dan kembali kita update informasi pendengar untuk di malam hari ini datangnya dari PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Persero Cabang Bau-Bau Sulawesi Tenggara yang mencatat telah melayani penumpang kapal dari dan ke Pelabuhan Murhum Bau-Bau itu mencapai 298.405 orang sepanjang semester pertama untuk tahun 2026. Kalau dilihat berdasarkan data dari PT Pelni Bau-Bau, kami kutip dari Antara Sultra menyebutkan bahwa penumpang berangkat atau naik sebanyak 145.641 penumpang dan penumpang turun atau tiba itu berjumlah 1.152.764 orang. Sedangkan untuk arus pengguna jasa pada periode yang sama tahun sebelumnya untuk penumpang naik itu mencapai 139.548 orang dan penumpang turun sebanyak 144.672 jiwa pendengar. Dari jumlah pengguna jasa kapal Pelni tersebut untuk persentase kenaikan penumpang itu kalau dipersentasekan sebesar 0,044% dan untuk penumpang turun itu kalau dipersentasekan sebanyak 0,056%. Jadi memang prediksinya pasti ada peningkatan dibanding tahun lalu dan peningkatan itu juga ada beberapa faktor. Itu pertama karena adanya kenaikan BBM itu otomatis harga tiket pesawat naik. Jadi banyak yang menengah ke bawah yang mungkin tadinya biasa menggunakan transportasi pesawat itu sekarang menggunakan kapal laut pendengar. Ini seperti yang disampaikan juga Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau Muhammad Lutfi Israr Sultan di Bau-Bau. Kemudian peningkatan dari faktor lainnya juga adanya masa liburan sekolah, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar Kepulauan Buton atau di luar Bau-Bau, yang dimana disampaikan bahwa arus jumlah penumpang dibanding dari tahun sebelumnya juga secara nasional itu ada peningkatan pendengar. Di samping itu juga disampaikan bahwa pihak mereka akan menerapkan sistem digitalisasi atau daring untuk pembelian tiket, yang dimana dalam hal ini melalui fitur aplikasi-aplikasi atau kanal-kanal yang bekerja sama dengan PT Pelni langsung pendengar. Jadi mereka itu punya Pelni Mobile, kemudian ada Link 162, kemudian ada Web Pelni, terus semua bank-bank Himbara itu bekerja sama dengan mereka, yakni ada Living BCA, kemudian ada Living Mandiri, ada Brimo, jadi bisa beli tiket lewat satu aplikasi itu pendengar. Jadi sudah dimudahkan. Kemudian disampaikan juga bahwa kedepannya pihak mereka akan mengurangi loket, bahkan nantinya mungkin akan ditutup pendengar. Travel-travel nantinya akan menggunakan Birling sehingga sudah tidak ada lagi ikatan dengan Pelni. Jadi memang nantinya ke depan itu travel sudah tidak lewat dengan mereka lagi, artinya sudah tidak ada kontrak lagi dengan mereka. Hal itu senada seperti yang disampaikan juga untuk lebih memberikan kemudahan pelayanan dengan menghindari antrian-antrian di loket dan tidak membeli tiket melalui orang yang tidak bertanggung jawab atau lewat calo pendengar. Dan pihak mereka juga menghimbau kepada calon penumpang itu agar tidak memaksakan diri untuk naik ke atas kapal tanpa identitas, apalagi tidak memiliki tiket resmi, karena tentunya akan merugikan diri yang bersangkutan pendengar. Masih akan kita update informasi untuk Anda di kebersamaan kita untuk Sultra malam ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Mendengar Presiden Prabowo Subianto menyampaikan akan memberikan tambahan 4 helikopter pengebom air atau waterbombing untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Provinsi Kalimantan Tengah. Ditambahkan 4 helikopter waterbombing, ini seperti yang disampaikan Presiden saat menjawab permintaan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Pemadam Kebakaran Daerah Kalimantan Tengah Ahmad Thoyib di Posko Aju Bandara Jilik Kruut Palangkaraya, pendengar. Presiden saat memimpin rapat yang diunggah Sekretariat Presiden ini juga menyetujui tambahan bantuan lain untuk mendukung pemadaman di darat, seperti ada pompa air 100 unit, kemudian ada APD 2000 unit, cangkul gepyok, kemudian ada sumur bor dan selang air yang nantinya akan ditambah, pendengar. Presiden bahkan sempat menelpon langsung untuk meminta pengiriman segera tambahan pompa ke Kalimantan Tengah. Dalam rapat tersebut, pendengar, Kalaksa BPBD Kalteng Ahmad Thoyib juga melaporkan ada sebanyak 10.700 personel gabungan telah dikerahkan dalam Satuan Tugas Darat Kalimantan Tengah, pendengar. Personel tersebut ini merupakan kolaborasi dari unsur BPBD, kemudian dari Dinas Perhubungan, kemudian dari Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, serta masyarakat peduli api dan potensi masyarakat lain. Dari sisi dukungan udara, Kalaksa juga melaporkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memberikan dukungan berupa 1 unit helikopter patroli dan juga 1 unit pesawat Cessna yang digunakan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC dan patroli udara. Untuk saat ini juga, pendengar, untuk operasi waterbombing sudah terdapat 4 unit yang sudah beroperasi. Dan nantinya tambahan 2-3 unit lagi, ini seperti yang disampaikan Presiden, itu akan sangat membantu pastinya, dan kita doakan bersama. Mudah-mudahan seluruh bantuan cepat sampai dan segera tertangani untuk karhutla di Kalimantan Tengah, pendengar. Kita doakan juga masyarakat yang terdampak, mudah-mudahan diberikan kekuatan serta kesehatan, perlindungan pula dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi bencana serupa yang terjadi di Indonesia kita. Masih akan terus kami update informasi, namun jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kita akan update informasi bersama Warta Berita Sentral di Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
3: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
2: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
5: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
4: Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, nanya kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa. bor, sumur bor TNI itu sumur bor.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga

0: dampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
1: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Awut Kuning, Kecamatan Kelumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan, dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam awal kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
0: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
4: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
3: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
5: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
6: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
7: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap

0: dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
1: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
2: Sebenarnya tidak impor lagi, Pak.
1: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
0: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
3: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
0: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
4: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
6: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait

0: bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
4: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
5: Ready for everything. We must be...
4: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
5: In 90 minutes for those 3 points.
4: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
6: Yeah, overall good.
4: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segala hanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Sutiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Yang menyebabkan

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan.

terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari yang Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz. Maupun Anda yang juga mendengarkan kami pendengar melalui streaming di RRI Digital untuk di malam hari ini. Kembali kita ucapkan selamat malam untuk Anda yang tentunya masih terus setia bersama kami. Masih bersama untuk di malam hari ini hadir musik dan informasi menyapa ruang dengar Anda sebelum nantinya kami kembali juga akan menghadirkan paket mini drama yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda pendengar untuk di malam hari ini. Selamat malam ya, kembali kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru monitor kami, monitor siaran kami di Pro 1 Kendari. Selamat malam untuk Anda semua, kemudian juga Anda yang mungkin saja sedang dalam perjalanan malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati lagu-lagu pilihan yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda, mudah-mudahan jadi mood booster lah untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, kembali kita update informasi untuk Anda di malam hari ini, datangnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang menyiapkan bantuan untuk warga yang rumahnya rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT, pendengar. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan rumah, yang dimana kami kutip dari rri.co.id, BNPB menjelaskan nilai dana stimulan mencapai 15 juta untuk rumah rusak ringan dan 30 juta untuk rumah rusak sedang. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga menyampaikan proses pendataan rumah terdampak itu masih berlangsung, yang dimana data tersebut nantinya harus melewati verifikasi teknis sebelum pemerintah menetapkan warga yang berhak menerima bantuan. Nantinya akan diberikan dana stimulan untuk rusak sedang itu 30 juta rupiah, sedangkan untuk rusak ringan itu 15 juta rupiah, pendengar. Ini seperti yang disampaikan Berton dalam keterangan pers di Jakarta. Pernyataan BNPB tersebut juga menjadi dasar skema bantuan perbaikan rumah bagi warga yang bangunannya masih memungkinkan untuk diperbaiki, sementara bagi rumah yang masuk kategori rusak berat, pemerintah menyiapkan skema hunian pengganti sebagai solusi jangka panjang bagi warga terdampak. Besaran anggaran pembangunan disampaikan juga ternyata disesuaikan dengan standar harga dan juga ketentuan penganggaran yang berlaku. Tidak hanya itu, diungkapkan juga pemerintah akan menyiapkan pilihan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Hal itu sambil menunggu solusi hunian tetap, pendengar. BNPB juga menegaskan bantuan perbaikan rumah belum dapat langsung disalurkan karena pemerintah juga masih melakukan pencocokan dan validasi data di lapangan. Kemudian langkah tersebut juga ini dilakukan untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran dan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan yang telah diverifikasi. Di sisi lain, situasi kemanusiaan pasca gempa NTT juga masih menjadi perhatian serius pemerintah, pendengar. Sampai Sabtu kemarin 22 Agustus 2026, BNPB juga mencatat korban meninggal dunia itu mencapai 87 orang. Kemudian sebanyak 1.290 warga mengalami luka-luka dan 336 diantaranya itu mengalami luka berat. Jumlah warga yang mengungsi juga terus meningkat akibat aktivasi gempa susulan yang masih terus terjadi, yang dimana BNPB juga mencatat sebanyak 150.576 jiwa masih berada di lokasi pengungsian, dengan Kabupaten Manggarai ini menjadi wilayah yang memiliki jumlah pengungsi terbesar, pendengar. Aktivitas kegempaan di NTT juga belum sepenuhnya mereda setelah gempa utama pada 15 Agustus 2026 hingga Sabtu kemarin, pendengar. BNPB mencatat telah terjadi 5.012 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2, sedangkan 124 gempa susulan diantaranya itu dirasakan oleh masyarakat. Nah, dengan kondisi tersebut, pemerintah masih memprioritaskan penanganan darurat, terutama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di pengungsian, distribusi bantuan pangan, kemudian juga kebutuhan kesehatan, perlengkapan hunian sementara, dan berbagai kebutuhan mendesak terus dilakukan di wilayah terdampak, pendengar.

suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Dan pendengar, untuk di malam hari ini kembali akan kami hadirkan untuk Anda paket mini drama yang dimana akan kembali kami persembahkan untuk mini drama malam hari ini, persembahan dari teman-teman RRI Purwokerto dengan judul Demi Gengsi. Selepas lagu dari Tompi, You Are The One, hadir kembali kami persembahkan mini drama.

0: gendul sama tempe gundil. Ibu lagi gak ada duit, makanya seadanya ya, Nduk.
1: Aduh, Bu, tempe maning, Jan. Aku bosen, apalagi teman-temanku nanti mau ke rumah buat ngerjain tugas. Loh. Masa dikasih makan jangan gandul sama tempe doang? Aku ya malu, Bu.
0: Lah, emangnya kenapa, Tonduk? Jangan gandul kue lauk sing enak, sederhana dan juga sehat.
1: Tapi malu, Bu. Mereka tuh anak-anak orang kaya. Aku pengen kita kelihatan keren dikit. Makanannya yang kayak di kafe atau di rumah makan gitu loh, Bu.
0: Kafe?
1: Masak ayam goreng, ayam bakar, rumah atau seafood makan. Gitulah, Bu.
0: Aduh, kafe, rumah makan. Surti, Surti. Duit ibu ge sisa 1.000. Gimana mau beli macem-macem?
1: Ah, ibu ini pasti bisa lah. Usaha, Bu. Gimana pun caranya. Utang kek, atau jual apa kek. Ini demi gengsi loh, Bu. Biar nanti kita gak malu.
0: Apalah arti gengsi, Nduk? Kita memang keluarga sederhana. Ya sudah, apa anane baik. Orang susah mikir gengsi-gengsian.
1: Bu, ibu mau nanti Surti di kampus jadi bahan bulian sama temen-temen, jadi bahan ledekan temen-temen gara-gara gak bisa nyuguh yang layak. Ibu mau itu terjadi? Kalau gitu, mending aku gak usah kuliah aja lah, Bu.
0: Loh, ya jangan gitu, Nduk. Kamu harus tetap kuliah. Kasian kakakmu, udah banting tulang demi pendidikanmu.
1: Lah ya udah, ayo usaha, Bu. Setidaknya walaupun rumah kita sederhana, tapi kita bisa menjamu tamu dengan layak.
0: Ya sudah, ibu tak usaha dulu ya.
1: Nah, gitu dong.

0: Nuwun sewu, Bu. Bu Susi, kulo badhe nyuwun tulung. Saya mau pinjem duit ya, Bu. Ya, sekitar 500 ribu. Apakah bisa, Bu?
1: Bisa, Bu Mida, bisa. Ini tak pinjemi. Tapi jangan lupa minggu ngarep tak tagih ya. Harus ada loh ya. Soalnya aku juga butuh buat arisan minggu depan nih.
0: Nggih, Bu. Matur nuwun sanget nggih, Bu Susi. Ya Allah, Gusti Allah sing bales nggih, Bu.

0: Surti, wah rumahmu lucu ya. Asik loh deket sawah, hawanya menyegarkan. Kalau aku tinggal di sini kayaknya bakal betah deh.
1: Iya, adem banget suasananya. Sejuk, bikin betah banget ya.
2: Hehe, iya dong. Nih, aku udah siapin makanan spesial, jajanan juga ada. Nih, silahkan.
0: Wah, meriah banget, Sur.
1: Iya, ini mewah banget, Sur. Aku aja di rumah makanannya gak begini loh.
2: Ah, masa sih? Kan kalian berdua orang kaya.
0: Ah, biasa aja kali, Sur.
2: Pokoknya ini semua buat kalian. Tamu kan raja, jadi nikmatin aja ya.
1: Wah, siap, Sur.
0: Tapi jangan lupa, tetap fokus ngerjain tugasnya ya.
2: Siap.
1: Jelas dong.
3: Monggo, Nak. Silahkan dinikmati.
0: Siap, Bu.
1: Makasih banget ya, Bu.
3: Iya, Nak. Sama-sama.

0: lagi utang yang kemarin Bu Mida pinjem 500 ribu. Ini udah seminggu loh. Terus besok saya ada arisan, jadi saya butuh uang itu.
1: Iya Bu, aduh Bu Susi sabar nggih Bu nggih. Saya belum bisa nyar utang Bu. Mungkin besok atau lusa saya sudah bisa ada Bu. Iya, tapi saya belum ada Bu. Maaf ya Bu ya.
0: Loh, tapi aku butuh itu J. Bisa-bisa arisan nanti aku nggak ikut.
1: Tapi memang saya sedang tidak ada uang Bu. Gih, besok atau lusa Bu, insya Allah saya ada Bu.
0: Bu Mida, saya udah niat menolong loh. Ikhlas loh saya. Tapi saat ini saya juga butuh uang Bu.
1: Tapi bagaimana Gih Bu, saya belum ada Bu.
0: Memangnya uangnya buat apa sih Bu?
1: Anu Bu, itu
0: buat usaha.
1: Bukan Bu.
0: Lah terus buat apa?
1: Itu kemarin buat nyuguh tamunya si Surti.
0: Ya ampun, 500 ribu buat nyuguh tamu. Kok ya kebangetan banget loh Bu. Saya kira buat usaha dagang atau apalah itu. Makanya saya langsung kasih pinjem jebule buat nyuguh tamu.
1: Ya namanya juga ngetut nakar pe anak Bu. Si Surti itu gengsi kalau tidak bisa nyuguh tamu teman sekampusnya itu Bu. Nanti Bok di kampus takut dibully. Halo, gitu katanya.
0: Sampean lo Bu. Ya gelem-geleme ngetut napolai anak. Ini namanya anak pola. Biungnya keprada. Sampean sendiri yang repot. Saya juga melu-melu repot. Hidup kok ngandelin gengsi ya bubar.
2: Katanya tadi Bu Susi ikhlas minjemin. Kok sekarang jadi kayak gak terima gitu sih Bu?
0: Eh Surti, kamu itu harus eling siapa kamu. Asalmu dari mana, hidupmu seperti apa. Jangan ngikutin gaya dan gengsi semata. Melasi biungmu Sur.
2: Hidup-hidup saya kok situ yang repot.
0: Karena saya melu kerepotan. Utangnya ibumu terus gimana? Kamu apa mau bayar? Sini-sini.
2: Saya ya gak ada duit Bu, itu semua urusannya ibu.
0: Walah, anak gak tahu diuntung. Parah.
3: Ini ada apa ya? Kok kayak lagi berdebat gitu?
0: Itu tuh, polai adekmu si Surti.
3: Ada apa Sur? Kamu pola apa lagi sih? Baru aja tak tinggal 3 minggu kerja di kota. Kok ya datang-datang disambut dengan suasana gak enak gini?
1: Itu
3: ada apa Bu? Kenapa?
1: Itu Bayu, ibu itu ngutang duit 500 ribu sama Bu Susi. Nah terus Bu Susi nagih. Tapi ibu gak ada uang sama sekali.
3: Ya kok bisa Bu ngutang sebanyak itu Bu? Buat apa?
0: Ya buat menjamu dan nyuguh tamu-tamu nih adik tercintamu itu loh Mas.
3: Walah, bener toh Bu?
1: Iya bener Bayu. Kamu kan tahu sendiri kalau nggak dituruti adikmu itu bakalan seperti apa, kamu tahu kan?
3: Ya wis, nggak usah nangis Bu. Ini aku habis gajian. Alhamdulillah ya. Proyek bangun perumahan yang aku kerjain udah selesai.
1: Masya Allah.
3: Alhamdulillah lancar Bu. Bayu digaji gede.
1: Alhamdulillah.
3: Nih Bu Susi utangnya lunas.
1: Ya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih anak ya.
0: Matur suwun loh Mas Bayu. Ya wes aku pamit dulu. Kalian itu harusnya bersyukur punya Mas Bayu yang sangat bertanggung jawab. Terutama kamu

0: Surti, kamu tahu nggak? Ibu tiap hari kerja sampai tangannya halus jadi kasar. Semua demi kamu. Aku juga kerja merantau ke kota. Nggak pulang berbulan-bulan juga ya. Semuanya demi kamu, Sur. Demi keluarga kita. Tapi kamu malah hidup ngikutin gengsi. Kalau miskin ya udah, miskin aja. Nggak usah gengsi-gengsian lah.
1: Aku cuman pengen dianggap keren, Mas.
0: Alah, keren? Itu bukan dari barang, Sur. Keren itu bukan dari mewahnya makanan. Tapi dari hati sih ngerti caranya bersyukur. Keren itu kalau kita bisa hidup jujur. Apa adanya gitu loh. Ingat, Sur. Hidup sederhana tapi jujur. Itu tuh lebih baik, Sur. Daripada hidup mewah tapi palsu.
1: Iya, Mas. Maafin aku, Bu. Aku janji bakal berubah. Aku gak bakalan gengsi lagi, Mas. Aku tobat. Maafin Surti, Ibu.
2: Alhamdulillah. Ini yang Ibu pengen, Bu. Anak yang ngerti susahnya orang tua.
1: Maafin Surti, Ibu.
2: Iya, Duk. Ibu

Demikian drama radio berjudul Demi Gengsi karya Babe Widi dengan para pemeran Desi, Anggita, Aurel, Ava, Hana, dan Akmal. Teknik dan montase Trianto Utomo. Penata rekaman Rahayu Setiarini. Produser Budi Anoto dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
3: Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
4: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

kesempatan lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini, pendengar. Selamat malam untuk Anda semua. Kembali kami update informasi untuk Anda, datangnya dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU yang memperkuat ketersediaan air minum dan sanitasi bagi 2.623 pengungsi gempa Nusa Tenggara Timur. Layanan darurat ini, pendengar, dipusatkan di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak. Sebanyak 1.111 jiwa menempati posko Golo Conggo dan 1.512 jiwa lainnya berada di posko Barangkolong. Penyediaan pasokan air bersih pasca gempa bumi pada 15 Agustus 2026 ini didukung oleh unit pengolahan air, yang di mana saat ini 5 unit hidran umum atau HU berkapasitas 1000 liter itu beroperasi penuh di lokasi pengungsian. Distribusi air bersih, pendengar, menggunakan 3 mobil tangki air atau MTA milik perusahaan daerah air minum Komodo, yang di mana pasokan air tersebut bersumber dari sistem penyediaan air minum ibu kota Kecamatan Reok yang beroperasi penuh. Kementerian Pekerjaan Umum juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh saluran distribusi air bersih, yang di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga menyampaikan komitmen penanganan darurat dalam keterangan resminya pada Sabtu 22 Agustus 2026, pendengar. Bantuan darurat tersebut difokuskan untuk memperkuat sarana penunjang bagi seluruh warga yang masih bertahan di pengungsian, yang di mana Kementerian PU terus memperkuat dukungan di lapangan untuk memastikan kebutuhan air minum dan sanitasi masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Sarana yang ada mereka optimalkan dan peralatan tambahan segera dimobilisasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan, pendengar. Kementerian Pekerjaan Umum juga memobilisasi sarana tambahan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat menuju lokasi pengungsian. Bantuan armada tersebut terdiri atas 4 unit MTA, kemudian 1 mobil vakum dan 1 dump truck, pendengar. Pengiriman juga mencakup 5 set HU, kemudian ada 2 unit MCK portable serta 1 unit Biority. Kemudian peralatan tambahan dari Lombok tersebut juga diperkirakan akan mendarat di Kecamatan Reok di Minggu malam ini, 23 Agustus 2026. Petugas langsung menempatkan seluruh peralatan darurat di 2 lokasi pengungsian setelah armada bantuan mendarat, dan para pengungsi untuk sementara masih memanfaatkan fasilitas mandi cuci kakus darurat serta fasilitas milik warga, pendengar. Penambahan unit MCK portable dan mobil vakum nanti akan memperkuat kapasitas pengelolaan limbah di pengungsian, yang di mana langkah cepat ini merupakan bentuk respon konkret pemerintah dalam menangani dampak bencana alam di daerah. Kementerian Pekerjaan Umum memobilisasi perlengkapan dari wilayah terdekat demi mempercepat pemenuhan fasilitas dasar pengungsi, kemudian juga koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta TNI dan Polri juga terus diperkuat selama masa tanggap darurat. Informasi yang barusan Ulan sampaikan dan beberapa informasi lain yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda masih kembali bisa Anda akses di kanal kami di rri.co.id.

masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini. Jelang tanda waktu pendengar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami persembahkan program acara pilihan untuk di Sultra malam ini, yaitu apa? Segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu akan hadir menyapa Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Kami akan live di TikTok RRI Kendari malam hari ini. Kemudian juga boleh bergabung di 008 dan juga di jalur WhatsApp juga boleh mendengar. Terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

menyalurkan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22

0: Kita kembali bersama mendengar untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Kita juga sudah on air juga di live TikTok ya. Sudah ada yang sudah ada penelpon juga. Ya Allah ya Robby, ayo lah, oke boleh kita langsung gaskan ya. Memang sih kita harus membara pendengar ya. Katanya Linsa, saya kira masih cuti, sudah hadir kembali di Pro 1 dong. Mana kamu, apakah kamu cuti? Kita juga punya Bang Asri Zainuddin, ada selir hati katanya dari Triat. Oke deh, nanti kita hadirkan. Halo juga Michelle, selamat malam. Selamat malam teman-teman ya, kita lama tak bersua berarti ya. Ada pada Alif di ujung telepon, kita coba menyapa dulu kali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Lamulan andung-andung.
0: Aduh, apa kabarnya Pak De Alif?
1: Kabar baik-baik.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin. Lagi apa kak ini malam-malam?
1: Nah, lagi dari Pro 4, melompat ke Pro 1.
0: Oh, abis dari beli panjul ya?
1: Beli jol
0: di sana.
1: Ada kadek dana.
0: Ada beli kadek juga malam ini. Sudah hadir mereka itu baru mau pulang tuh beli.
1: Selamat jalan deh, Jul.
0: Hati-hati di jalan katanya beli.
1: Kalau lampu merah berhenti.
0: Ya iyalah, masa iya mau langsung di laju begitu. Oke, Pak De Alif, kita mainnya di tahun, tahun belakang boleh, tahun belasan juga boleh, karena kita hari Minggu boleh, bebas deh, akhir pekan. Mau lagunya siapa malam hari ini?
1: Ate Purwati, jangan tangan yang berbicara.
0: Aduh, kok tangan berbicara sih? Iya ya.
1: Kita sebagai lelaki sama wanita harus saling menghormati, jangan kita salah sedikit tangan bicara.
0: Aduh, bahaya ini. Kalau tangan yang mengeluarkan duit sih enggak apa-apa ya.
1: Nah, karena wanita adalah tumpuan harapan bangsa.
0: Masya Allah, tabarakallah. Jangan Rati Purwasih tadi ya. Judulnya ya. Apa tuh? Rati Purwasih. Judulnya? Jangan
1: tangan yang berbicara.
0: Jangan tangan yang berbicara, enggak boleh. Yang berbicara itu harus mulut aja gitu.
1: Ya kadang-kadang walaupun mulut, tapi kalau mulutnya selalu ngecewek, perempuan bingung dong. Jadi harus kita. Karena apa sih?
0: Aduh.
1: Lelaki itu pelindung wanita.
0: Jadi payung gitu loh.
1: Iya, karena wanita ini tumpuan harapan bangsa.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ada ibu negara.
0: Ada
1: ibu pertiwi.
0: Aduh, lengkap sudah tuh.
1: Padahal ini masalah wanita ini.
0: Iya dong, kalau mau berbicara soal wanita mah kayaknya sampai 2 hari 2 malam pun juga enggak bakal habis.
1: Iya. Jadi kita hormati yang melahirkan kita.
0: Betul.
1: Jangan enak-enaknya jadi lelaki main tangan.
0: Aduh, jangan dong. Nanti dengar lagu ini deh.
1: Purwasi, jangan tangan yang berbicara.
0: Makanya katanya Rati Purwasi, jangan tangan yang berbicara.
1: Yang ngono lah. Ya, wis.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Untuk Kang Solihin. Di sana ada Pak Nasrun. Sidoarjo, Wandi di sana juga ada rekan-rekan semuanya. Ya, saya singkat saja lah, daun salam harum baunya.
0: Cakep.
1: Abang Alif aturkan salam untuk rekan-rekan Ruang Rindu semuanya.
0: Semuanya.
1: Kalau begitu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada warga Ando Olo malam hari ini ya, sudah gabung tuh di jalur 008. Rame ya, ada M. Asri Zainuddin, Moramo Utara hadir. Halo warga Moramo Utara, selamat malam. Mau request lagunya Tommy J. Pisa di batas kota ini. Oke siap. Michelle 92 nanti ngikut di situ ya. Tommy J Pisa. Nanti kita kasihkan itu deh di batas kota ini untuk Tommy J Pisa. Ada Triad juga tadi ya. Selir Hati bakal hadir juga pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung boleh 0401-3124-008 di sana bisa. Kemudian juga boleh di TikTok kami, silakan langsung kasih komentar aja di sana. Nanti kalau sudah dikasih komentar, nanti kita putarkan di studio, oke? Okay? Thank you ya teman-teman yang sudah hadir juga. Ada Michelle 9A sudah hadir, M. Asri Zainuddin juga hadir di sana. Di TikTokku juga sudah pada rame tuh ya. Selamat malam untuk Anda semua. Kita kasih lagunya dulu kali ya. Nanti setelah itu kita kembali lagi. Masih bersama kita di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu.

0: bersama dengan kami di Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini pendengar. Kita masih bersama untuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Kalau kita ngomong-ngomong kenangan rindu, kenangan dulu, memori dulu. Itu memang tempatnya di sini pendengar, di Ruang Rindu. Jadi kalau ada mungkin yang punya memories dulu atau mungkin kenangan di lagu-lagu dulu, boleh dong gabung bersama kami malam hari ini. Kita mainnya boleh di lagu oldies, boleh. Kalau mau yang lagu kisaran tahun belasan juga boleh kita gaskan ya malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda semua yang sudah join juga di live TikTok. Halo, itu tadi Bang Asri kirim apa tuh? Fighting katanya. Mau apa tuh? Berarti ini ya, apa? Baku tinju. Ada Bunda Tiara juga ternyata di ujung telepon. Kita hadirkan dulu ya Bunda Tiara untuk super pakan sehat-sehat juga. Itu teman SMP saya tuh, tapi saya masih lupa-lupa ingat siapa ya. Halo, selamat malam Bunda Tiara.
1: Selamat malam Bang Ula, Mbak Ula.
0: Iya, assalamualaikum. Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, belum tidur dong atau baru bangun nih?
1: Belum tidur, dari Denpasar ini.
0: Jam begini?
1: Iya, gabung di Denpasar belum.
0: Ya Allah, asik ya. Aduh, apa ini, versi apa, liburan kah atau?
1: Anda gabung tadi di Denpasar.
0: Oh, gabung saja. Ulan kira tadi dari Denpasar, baru tiba dari bandara.
1: Aduh, mantap itu kalau begitu, Mbak Ulan.
0: Mau juga ya. Tadi Ulan kira baru tiba dari Denpasar, mau langsung menuju ke rumahnya Bunda Tiara minta oleh-oleh.
1: Habis gabung tadi sama Mbak Linda di Denpasar.
0: Mbak Linda di Denpasar malam hari ini yang tugas ya.
1: Iya, kalau kemarin malam Bang Dio.
0: Aduh, ada Bang Dio juga. Ada. Oke deh kalau gitu. Kita di malam hari ini seperti di Ruang Rindu sama di Denpasar. Kita mainnya lagu apa nih? Tahun oldies boleh, belasan juga boleh. Bunda mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
1: Tahun belasan itu yang lagu-lagunya siapa itu Mbak Ulan?
0: Boleh lagunya siapa saja boleh. Meriam Bellina ada, di sini juga ada Nova Urba juga. Ada.
1: Kalau Meriam Bellina judulnya apa itu?
0: Meriam Bellina. Di sini Meriam Bellina kita punya, aduh, mana dia? Ada lagu pilihan enggak Bunda yang ingin Bunda dengarkan malam hari ini? Sembari Ulan cari nih lagunya Meriam Bellina. Mana tadi dia tuh? Kok dia pindah?
1: Meriam Bellina suka nggak terlalu apa ya lagu-lagunya.
0: Yang apa aja Pak Lek kalau gitu? Mau yang lagunya siapa?
1: Kalau Nova Urba.
0: Nova Urba. Di sini juga ada tadi. Nova Urba. Ini juga enak-enak nih lagunya nih. Ada Cinta Abadi. Ada Hati Tergores Cinta. Asik. Waduh, Hati Tergores Cinta. Lagunya berat. Oke deh, kita kasih untuk Bunda deh. Bunda untuk siapa lagunya ini?
1: Salam-salamnya buat Mbak Ulangnya bersama operatornya. Selamat malam. Bertugas Mbak Ulang. Saya selalu ya Mbak Ulang ya.
0: Iya Bunda, Bunda juga.
1: Iya, karena sekarang ini cuaca dingin Mbak Ulang.
0: Iya betul. Kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam ya Allah ya Robbi dinginnya ampun nih.
1: Iya betul, dingin sekali sampai pagi sampai jam 10 pagi.
0: Betul, masih dingin.
1: Saya tuh nggak pernah mandi pagi-pagi.
0: Dingin sekali dia kalau pagi.
1: Betul. Terus selanjutnya operatornya juga selamat malam. Terus ada Mas Wandi, ada Bunda Emil, ada Bang Juha, terus ada Pak Nasrung, ada Pak Andi di Batam, ada Zupa Rida, selamat malam juga. Terus ada Bang Kespatia, semoga dia bisa gabung jadi Kendari, karena dia sering gabung di Denpasar juga. Semoga dia bisa gabung jadi Kendari, Bang Kespatia di Sumba, selamat malam juga. Terus ini kirim-kirim doa buat yang terdampak bencana Mbak Ulan ya.
0: Iya betul.
1: diberikan kesabaran dan ketabahan semua yang terkena dampak. Semoga bisa bersabar mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah.
0: Iya, mudah-mudahan bantuannya cepat sampai juga dan bisa langsung digunakan gitu.
1: Utamanya itu kasihan obat-obatan.
0: Iya betul, untuk anak-anak juga ya kan, kalau anak-anak kan butuh pamper, susu kan, yang seperti itu yang paling hari-hari digunakan kan.
1: Tepatnya di sana itu Mbak Ulan itu apa namanya itu susulannya itu enggak berhenti-berhentinya 5 menit 10 menit digempal lagi.
0: Iya betul, sudah di data tadi sudah ribuan kali
1: titik-titik. Iya betul katanya. Ya semoga dia diberikan kesabaran dan ketabahan sama.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yang meninggal dunia diberikan di tempat yang layak, diberikan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Ketabahan juga untuk keluarga pastinya.
1: Iya, diberikan kesabaran yang keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Mbak Ulan.
0: Iya, siap.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Salam ruang rindu memori lewat lagu. Ada Cantika Lestari 8F. Halo Kak. Halo. Ih cantik namanya ya, Cantika Lestari, kayak nama kapal. Kapal Cantika, kursi 8F. Waduh, dekat jendela tuh. Katanya mau request lagu IC Teru 2. Oke, boleh. Salam buat Kak Yuda. Oke, Bang Brewok, semangat Kakak. Iya, Bang. Thank you. Ada Sulham Syafiq juga sudah gabung. Makasih. Ada Pardi PMK juga sudah hadir, terima kasih. Ada Bang Lasalepa juga sudah hadir di sana, thank you. Selamat malam. Ada siapa lagi tuh? Pardi, ada Bang Juna 04 juga sudah hadir. Ada tambahkan juga katanya semangat. Kita pernah juga naik kapal Cantika, Kak. Pernah dan sering. Kalau kita pulang menyeberang ke sana ada pesta atau mau berkunjung ke keluarga yang ada di Raha bau-bau, nah pastinya naik kapal. Berapa kali sih naik kapal Cantika juga kalau kapal pagi. Info kapan bansos? Malas ya, itu kita kick aja. Boleh enggak Bang Jerry Lasalepa itu di kick aja dari TikTok kita. Selamat malam ya. Ada Bang Pardi juga katanya. Bang siapa tuh, Nendi katanya. RRI mana? Ini RRI Kendari. RRI Kendari, RRI Pro 1 Kendari. Tuh RRI Pro 1. Boleh Anda dengarkannya di RRI Digital juga boleh. Kalau belum punya RRI Digital, download dulu boleh. Downloadnya di Play Store maupun aplikasi store. Cari RRI Digital, nanti bisa dengar RRI Kendari deh. Dan RRI Senusantara di sana ada. Ada Bang Juna, info cuaca Kendari kayak gimana? Cuaca Kendari panasnya luar biasa, terik, belum ada hujan ini beberapa pekan ini sudah nggak ada hujan lagi. Rintik-rintik pun kita belum merasakan kalau kota Kendari. Kalau di daerah kota Kendari ya, nggak tahu kalau di daerah lain. Tapi kalau di kota Kendari dan sekitarnya belum ada hujan ya. Aduh panasnya luar biasa. Kalau malam dinginnya juga luar biasa. Jadi tetap jaga kesehatan. Kalau perlu malah konsumsi multivitamin ya teman-teman ya. Sama berarti Bang Juna di mana posisi? Di daerah mana Bang Juna? Kita punya IC Teru 2, kemudian ada Nova Urba, Hati Tergores Cinta, ada Dikta juga sudah terlambat yang bakal hadir menemani ruang dengar Anda. Wow, Bang Juna di Palu. Salam ya untuk warga Palu dan sekitarnya. Boleh request lagu Kak? Boleh. Mau request lagunya siapa? Cepat, ini kita mau putar nih lagunya. Ada beberapa nih. Sudah punya Dikta, Cinta Sudah Terlambat, ada Nova Urba, ada Hati Tergores Cinta, ada Zivilia, ada IC Teru juga. Nanti kita bakal hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang ingin bergabung jalur 008 tahan dulu. Yang ingin bergabung juga di WhatsApp tahan dulu, di kolom komentar tap-tap layar dulu ya, baru nanti kita kasih lagunya. Harus lagu Indonesia Kakak. Deh banyaknya tanyanya deh, inilah salep. Ikut lagu ini aja ya. Nanti kalau mau request via post aja kalau gitu ya untuk Lasa Lepa ya. Oke deh kalau gitu pendengar ya, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda di malam hari ini. Untuk teman-teman juga yang mendengarkan kami malam hari ini. Selamat malam yang mendengarkan di kendaraan Anda masing-masing. Driver online nih, katanya lagi dengarkan Pro 1. Aduh, thank you teman ya. Driver online andalah untuk semua driver online deh, dimanapun berada malam hari ini ya. Selamat malam, katanya salam satu aspal. Mudah-mudahan banyak cuannya malam hari ini. Walaupun mungkin dingin cuacanya, mudah-mudahan banyak penumpang ya. Amin ya rabbal alamin. Oke lah kalau gitu kita hadirkan lagunya dulu pendengar. Nanti setelah itu kita kembali lagi masih bersama di ada panas. Nggak lihat, nggak baca. Oke lah kalau begitu katanya Bang Operator, Bang Jerry. Jangan dulu, ada Pak Nasrun dari Sulawesi Tengah sudah hadir tuh di 008. Ya sudah, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Nasrun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hampir mobilnya sudah mau berangkat tadi.
2: Iya, ketinggalan kereta.
0: Hampir ketinggalan kereta. Untung masinisnya bilang jangan dulu jalan, ada warga Sulawesi Tengah itu menelpon.
2: Untung ada penyiarnya untuk melihat kaca spion di belakang.
0: Untung saya lihat kaca spion. Kabar sehat Pak Nasrun?
2: Ya, kabar baik. Ya, sama biasa bersama kita. Ini Mbak Ular ya?
0: Iya dong, siapa lagi kalau bukan saya?
2: Oh iya, aku dekat lupa.
0: Aduh, masa lupa sih, baru berapa pekan tidak berjumpa suara. Sudah dilupa.
2: Rupanya jangan salah alamat ya kan.
0: Jangan salah alamat dong.
2: Iya, siapa tahu ada perempuan baru.
0: Pak Nasrun, mau dengar lagunya siapa malam hari ini, Pak Nasrun?
2: Lagu apa ini Mbak?
0: Boleh Indonesia, boleh. Lagu Indonesia boleh deh. Lagu 80-an boleh, lagu-lagu belakang boleh. Lagu tahun-tahun belasan juga boleh.
2: Lagunya Gombo.
0: Judulnya apa?
2: Astaga.
0: Astaga.
2: Iya, jumpa lagi dengan Bauran.
0: Astaga, itu saja judulnya Astaga begitu.
2: Iya.
0: Astaga. Di sini yang ada Astagfirullahalazim.
2: Iya, itu lain itu.
0: Lain itu ya. Bauran cari dulu ya. Menyapa dulu dong untuk siapa lagunya ini?
2: Yang pertama-tama Bauran ya, saya tugas selalu ya bersama kolaborasinya bersama proter musiknya. Ya sudah Mas Tasrang Kompar, ada Piola, ada Padio, ada Palia, ada Bung Ales, ada Tiara juga, ada Pak Yeri Sulte, ada Pade, ada Ibu Hane, ada Pak Solihin, ada Pak Sohi, ada Purnama Sari, semuanya lah tanpa kecuali saat malam Kompar. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Oke okay deh, gombloh ya, gombloh ya. Astaga gombloh, oke okay deh, aduh. Oke lah kalau gitu ya, kita hadirkan lagunya dulu untuk Anda semua pendengar. Nanti setelah itu kita kembali lagi masih bersama di Ruang Rindu. Katanya saya dengar di mobil sama di TikTok suaranya tidak sama. Kenapa ya Kak? Nggak tahu deh, tanya Jerry aja ya nanti ya. Ada Cantika Lestari request lagunya Melly Goeslaw Gantung. Boleh, nanti kita hadirkan I'm Yours. Yang mana nih? I'm Yours atau Melly Goeslaw yang Gantung? Atau dua-duanya nih? Kita masukkan di playlist aja kali ya. Gantung dari Melly Goeslaw. Oke deh, teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita masih akan terus hadir bersama dengan Anda. Masih di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
3: Ruang Rindu.

Dan rasa cinta melalui lirik alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

sekaligus lo gantung pendengar ya. Ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk di segmen kali ini pendengar untuk Ruang Rindu edisi 23 Agustus 2026. Sampai jumpa di segmen selanjutnya untuk di segmen Ruang Rindu setiap hari di jam yang sama, terkecuali di Rabu malam karena Rabu malam kita berjaringan nasional pendengar. Terima kasih yang sudah gabung, yang sudah tap-tap layar, makasih banyak juga di TikTok. Ada Bang Rahim Ahmad tadi, Bang Rahim Ahmad Flores. Katanya salam hormat dari tenda darurat di Flores, NTT. Salam hormat juga dari studio RRI Pro 1 Kendari, Bang. Mudah-mudahan tetap semangat pastinya ya. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi bencana-bencana susulan. Amin. Yang berdampak, yang terdampak, ya kita doakan bersama. Mudah-mudahan tetap tabah, tetap semangat, dan tentunya mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan perlindungan dimanapun Anda semua berada, pendengar ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran pastinya ya menjalani musibah yang kita tidak tahu ini. Mudah-mudahan musibahnya cepat berlalu dan kembali bangkit sehat untuk Anda semua pastinya. Amin ya Rabbal Alamin. Tuntas kebersamaan kita untuk di Ruang Rindu. Sesaat lagi segmen Inspirasi Indonesia hadir menyapa ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Saatnya Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Kalau sudah berusaha dan menyiapkan semuanya dengan tekad yang kuat,

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ketika Anda merubah pola pikir dan hidup yang tidak mengenal takut, maka hal-hal yang mungkin selama ini menjadi penghalang akan langsung menghilang. Kita akan semakin berani dan hidup akan berjalan tanpa dihalangi oleh batasan-batasan.

1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi, kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar untuk kebersamaan kita hari ini tepat di hari Senin 24 Agustus 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Kami awali dengan sajian Sultra. Pagi ini akan dibuka dengan pengajian Murotal Al-Qur'an, kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi. Akan mengetengahkan surah At-Taubah ayat 100 sampai 129. Dirangkai dengan mutiara pagi hingga di pukul 6 nanti untuk kembali kami hadirkan update informasi-informasi aktual yang dihimpun tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Selanjutnya update informasi aktual lainnya akan terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan untuk Sultra pagi ini. Juga akan hadir informasi lalu lintas dalam traffic update bersama bersama Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, dan juga informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari, dan penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta juga akan hadir di pukul 8, serta sajian acara Halo RRI juga akan hadir di pukul 9 nanti, dan update informasi aktual lainnya akan hadir hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas sepanjang hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Herman serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini tepat di hari Senin 24 Agustus 2026. Seperti biasa, pendengar Mutiara Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id dan juga tentunya bisa Anda simak langsung di live di kanal TikTok RRI Kendari yang saat ini juga sedang live. Dan pendengar, untuk Anda yang juga nantinya ingin berbincang bersama dengan narasumber kita, bisa nanti kita akan buka line telepon di 0401 3124008, atau juga boleh mengirimkan pesan singkat di 0813 5450 967. Di studio sudah bersama dengan narasumber kita Al-Mukarram Haji Marwijid Esos MPD. Beliau adalah Kasih Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boleh lebih dekat, Ustaz, dengan mikrofonnya ditarik saja. Oke. Baik, Ustaz, untuk Mutiara Pagi kita kali ini kita akan berbincang terkait menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum berbincang juga lebih banyak dengan para pendengar kita nantinya, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita, Ustaz, silahkan.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke

0: Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, karena cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, kita sehat walafiat dan kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita, terutama kegiatan Mutiara Pagi ini, senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi tradisi bagi sebagian besar umat Islam bahwa ketika masuk bulan Rabiul Awal selalu diperingati momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di dalam sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena ada peristiwa besar pada saat itu, di mana pasukan Abraha yang mengendarai gajah hendak ingin merusak Baitullah dengan maksud agar sebagian orang itu jangan lagi berhaji di Baitullah. Tetapi ada motivasinya, Raja Abraha ini ingin membangun sesuatu bangunan yang megah di Yaman agar orang berkiblat ke sana. Umat Islam ketika memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai macam bentuk kegiatan, mungkin antara satu dengan yang lain beda-beda cara merespon atau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang juga terkadang menjadi polemik pro dan kontra terkait dengan peringatan Maulid ini. Peringatan Maulid untuk sebagian besar kita di Indonesia selalu diadakannya dengan pengajian, memperbanyak bacaan-bacaan solawat, kemudian ada kajian hikmah tentang bagaimana menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara garis besarnya, saya melihat ketika memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya ini referensinya kita bagi umat Islam di Indonesia. Itu paling tidak secara garis besar itu ada tiga tujuan memperingati Maulid itu. Yang pertama, bagaimana untuk menumpukan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ banyak bacaan-bacaan selawat. Semuanya ini kan sebagai media untuk menumpukan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita jadikan beliau sebagai sosok teladan di semua aspek kehidupannya kita. Kan di situ jelas bahwa di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh suri teladan yang baik. Nah, sehingga ketika ada momentum Maulid atau Rabiul Awal, bagaimana umat Islam meresponnya dengan melakukan kajian-kajian atau peringatan Maulid untuk menumbuhkan rasa cinta, dan bagaimana kita jadikan sosok beliau sebagai teladan. Kemudian yang ketiga, paling tidak itu sebagai media dakwah dan silaturahmi bagi umat Islam. Itu secara garis besarnya tujuan daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang utama tadi itu bahwa sebagai untuk menumbuhkan rasa cinta, karena kata Nabi, seseorang itu dianggap tidak sempurna keimanannya sehingga aku itu lebih dicintai daripada cinta kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh umat manusia. Artinya ini mengandung pesan bahwa wajib hukumnya untuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada sesama manusia yang lain, termasuk kepada diri kita. Saya kira itu sebagai pengantar mungkin.
1: Ya, baik, pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita dengarkan bersama penjelasan dan juga sedikit tausiah awal ya untuk perbincangan kita terkait dengan peringatan Nabi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ustadz Haji Umar Wujid SOSI MPD. Dan kami akan langsung undang Anda ya untuk berbincang bersama beliau melalui line telepon kita di 0401-3124-008 dan juga boleh mengirimkan pesan singkat di 0813-5450-967. Dan tentunya terkait dengan Maulid, Ustadz mungkin peringatan tanggal 25 besok,
0: 25 besok.
1: Nah ini tentunya sudah ada serangkaian kegiatan-kegiatan yang juga sudah dipersiapkan tentu untuk dilaksanakan menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di jalur telepon kita akan langsung buka ya, dan juga undang Anda untuk berbincang bersama. Untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh langsung kepada narasumber kita. Nah tapi Ustadz, sembari menunggu telepon ya, mungkin kalau berbicara soal Maulid ini kan bisa dibilang memang momentum yang setiap tahun ini kita sudah akan dilaksanakan setiap tahunnya. Nah tapi tantangannya ini kembali adalah bagaimana, jangan sampai berhenti hanya jadi kegiatan seremonial begitu. Jadi tiap tahun sudah dipersiapkan dan ini kayaknya memang akan seperti itu begitu setiap tahun. Nah, apa indikator bahwa seseorang ini benar-benar berhasil mengambil pelajaran dari Maulid Nabi, Ustaz?
0: Iya. Terima kasih. Berhasil atau tidaknya dalam melakukan kegiatan tertentu, salah satunya katakanlah sebenarnya peringati Maulid. Tentunya di sini yang harus kita dapatkan paling tidak ada perubahan pola sikap, pola pikirnya kita, sehingga suatu kegiatan itu dianggap berhasil. Semestinya yang kita tunjulkan ketika kita memperingati Maulid adalah kita harus punya pemahaman bahwa di semua aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keteladanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita di semua aspek kehidupannya kita. Ketika kita menjadi anak-anak, bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul telah memberikan petunjuk tentang itu. Ketika kita masih pemuda, ketika kita sudah dewasa, bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah mengajarkan tentang itu. Ketika kita sebagai pemimpin, ketika kita memanage suatu lembaga misalnya, Rasulullah sebagai teladan. Ketika sebagai panglima perang, Rasulullah adalah teladan. Ketika dalam urusan ekonomi, Rasulullah adalah teladan. Kalau kita punya pemahaman ini dan kita jadikan Rasulullah sebagai sosok teladan, saya yakin dan percaya kita akan mendapat cahaya dan kemuliaan. Karena tujuan utama keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang beriman, pribadi yang sukses di dunia wal akhirah.
1: Oke. Ada yang menyampaikan pertanyaan di kolom komentar kita di TikTok RRI Kendari, Ustaz, ini terkait dengan peringatan Maulid juga. Nah, ini mau saya, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana hukum memperingati Maulid? Karena ada yang mengatakan memperingati itu adalah bid'ah dan ada juga yang mengatakan tidak apa-apa. Nah, mohon pencerahannya.
0: Iya, terima kasih. Salah satu memang sekarang menjadi perdebatan.
1: Iya.
0: Ada yang membid'ahkan, tetapi banyak juga ustadz-ustadz dan ulama kita yang mengatakan bahwa tidak ada masalah. Kalau menurut saya salah satu dasarnya kenapa kita boleh melakukan peringatan Maulid misalnya, itu dijelaskan dalam surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Di ayat ini, kita dianjurkan agar bagaimana kita bergembira dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita pahami bahwa salah satu karunia terbesar, rahmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada umat manusia adalah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita paham tentang Allah sebagai Tuhannya kita yang harus kita sembah. Kita paham tentang bagaimana tata cara beribadah. Kita paham bagaimana tata cara dalam mengelola kehidupan ini. Semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan itu sebagai ekspresi kebahagiaan kita atas karunia Allah yang terbesar dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya kita lakukan pengajian untuk mengenal pribadi beliau dan untuk menumpukan rasa cinta kita. Jadi menurut saya salah satu dasarnya kita bisa mengacu kepada ayat ini, karena kita dianjurkan untuk bergembira dengan karunia-Nya Allah. Karunia Allah terbesar kan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya beliau kita tahu segala-galanya. Bagaimana hubungan kita kepada Allah, bagaimana hubungan kita kepada sesama, bagaimana hubungannya kita dengan alam, itu semua telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah tidak mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat sekalian alam. Ini karunia terbesar. Jadi sebagai ekspresi kita, mungkin kita akan beda-beda mengekspresikan ini. Ya, bagi sebagian umat yang memperingati Maulid, mungkin ini bagian implementasi ketika mengamalkan ayat ini, kegembiraan kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu.
1: Oke. Baik, demikian ya, ada Cantika Lestari tadi sudah bersama di kolom komentar kita. Nah, selanjutnya Ustaz, yang ingin bergabung boleh di 0401-3124-008. Kita tunggu telepon Anda, pendengar, di jalur WhatsApp juga. Nah, Ustaz, kalau terkait dengan perayaan atau memperingati, nah, ini kan terkadang kita suka ini ya, suka merasa apa yang dilakukan ini terkadang ketika memperingati sebuah bukan hanya Maulid Nabi, mungkin perayaan-perayaan Islam begitu, ketika rajin memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, kemudian juga rajin bersalawat begitu. Kita tahan dulu, ada Pak Latif di ujung telepon, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Mutiara pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Latif, silahkan.
2: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini terkait dengan Maulid ini, Pak Ustaz. Nah, Maulid dan Natal ini kan ada kemiripannya. Natal itu adalah hanya berbeda dari segi bahasa. Natal adalah bahasa Ibrani atau Suryani, sedangkan Maulid adalah bahasa Arab. Kalau Maulidnya Nabi dibawa kepada bahasa Arab, juga berarti Natal. Nah, kalau Natalnya Nabi Isa alaihissalam dibawa ke bahasa Arab, berarti juga Maulid. Nah, hanya dari segi keyakinan, kalau Natal itu mereka yakini bahwa itu adalah kelahiran Tuhan mereka, yaitu dan seterusnya. Sedangkan kita adalah kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemiripan yang lain, Natal ini kan ada di sana, ada pohon Natal, nanti Maulid juga ada Malik, ada dan seterusnya. Nah, dan demikian juga seterusnya ada kemiripannya. Sementara Nabi mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Nah, itu Nabi melarang kita menyerupai suatu kaum. Nah, ini penyerupaan itu ada di Maulid dan Natal. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, yang pertanyaan saya, Pak Ustaz, nah, apakah ini Maulid ini adalah termasuk ibadah atau dia termasuk itu hanya adat saja atau tradisi saja? Kalau ibadah itu kan membutuhkan dalil, karena ibadah itu dibangun di atas dalil. Nah, Nabi Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, yang menjadi panduan kita atau pedoman kita adalah ikuti Nabi. Kalau Nabi melakukan, ya kita lakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, tidak melakukan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, nah, apakah ini Maulid ini termasuk ibadah atau bukan, atau tradisi? Nah, dan bagaimana kalau orang yang tidak mau melakukan Maulid? Dan bagaimana kalau dibandingkan orang yang tradisinya ini melakukan Maulid terus-menerus dibandingkan orang yang tidak mau melakukan Maulid? Mana yang lebih bermutu masa kualitas ibadahnya, kecintaannya kepada Rasulullah SAW? Saya kira demikian, Pak Ustaz.
0: Ya. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung dijawab, Ustaz.
0: Iya, memang pertanyaan seperti ini sudah sering kali muncul di permukaan.
1: Iya.
0: Dan ini adalah bagian daripada perbedaan pemahaman. Maulid ini bukan ibadah.
1: Iya.
0: Tidak ada dasarnya perintah untuk ibadah dalam bentuk maulid ini. Tapi ini kebiasaan masyarakat dalam rangka mengekspresikan bagian seperti yang saya jelaskan tadi dalam surat Yunus ayat 58, bahwa sebagai ekspresi kebahagiaan masyarakat atas karunia Allah, dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam sejarahnya lahirnya pada bulan Rabiul Awal, sehingga ekspresi kebahagiaan ini memanfaatkan momentum Rabiul Awal ini untuk gembira dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Ini kebiasaan saja, bukan bukan dalam bentuk ibadah. Ekspresi kebahagiaan masyarakat di sini dalam bentuk kegiatan pengajian, kemudian memperbanyak bacaan-bacaan solawat, kemudian di sini terbangun silaturahmi apa segala, artinya hal-hal yang baik. Jadi menurut saya yang saya pahami, tidak ada kaitannya dengan ibadah, tidak ada kaitannya dengan yang bertentangan dengan konsep agama terkait dengan peringatan-peringatan maulid yang dilaksanakan oleh masyarakat. Saya tidak setuju ketika diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama, itu saya tidak setuju. Tetapi selama kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka memperingati maulid ini adalah hal-hal yang positif, ada pengajian di situ, kemudian ada solawatan dan ada silaturahmi, kenapa tidak menurut saya? Karena kalau saya tidak salah, ada yang pernah saya baca juga di buku, pernyataan Umar bin Khattab bahwa man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Barang siapa yang memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah menghidupkan Islam. Karena substansi apa, ketika kita bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Jadi ketika kita menumpukan rasa cinta kita, keteladannya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita sudah menghidupkan Islam. Ada pernyataan Sayyidina Ali bin Abu Talib mengatakan bahwa man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman. Karena substansi ajaran Rasulullah bagaimana kita menjadi pribadi yang beriman.
1: Nah, itu dia kuncinya ya, Ustadz, intinya. Baik, demikian Pak Latif. Jadi jika dibandingkan dengan Natal, ini memang cukup cukup jauh berbeda, Ustadz ya.
0: Cukup
1: kalau
0: jauh.
1: Kalau untuk Natal, karena Natal ini memang substansinya merayakan Tuhannya begitu. Nah, sementara ini adalah hanya merayakan kelahiran beliau
0: sebagai ekspresi kegembiraan kita terhadap diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Betul. Nah, jadi seperti itu ya, Pak Latif. Baik, ada Michelle juga di live TikTok RRI Kendari yang menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum, Ustadz, bolehkah memperingati Maulid meskipun sudah lewat bulan Rabiul Awal? Mohon pencerahannya.
0: Sebenarnya memperingati kapan saja. Karena intinya kan bukan terkait dengan momentum waktunya, hanya kan kenapa pada bulan Rabiul Awal ini, karena di dalam sejarahnya Rasul itu lahir pada bulan itu, berarti itu bagian daripada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sudah lewat kemudian kita ingin memperingati dalam bentuk kita melakukan kajian-kajian atau pengajian, kenapa tidak? Tidak ada masalah. Jadi jangan terikat dengan waktu, hanya kita manfaatkan momentum Rabiul Awal ini karena di dalam sejarahnya Rasul lahir pada bulan Rabiul Awal itu. Tetapi kalau kita mau melakukan kajian, katakanlah untuk menumpukan rasa mahabbah kita kepada Rasul, kemudian untuk meneladani beliau, kemudian kita melakukan kajian-kajian di luar bulan itu, gak ada masalah.
1: Jadi ini hampir mirip sama ini sih, ketika kita merayakan bulan kelahiran begitu ya, Ustadz, ulang tahun begitu. Tapi kalau sudah bukan bulannya ya agak lain juga. Jadi kalau masih di bulan Rabiul Awal ini kayaknya masih afdol begitu, masih dan afdol. Masih kerasa begitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah berbeda mungkin bulannya, ini udah memperingati kelahiran yang lain
0: sama
1: lagi.
0: Sama dengan ketika kita masuk ke Ramadan, kan banyak orang mengkaji tentang keutamaan puasa, keutamaan bulan Ramadan. Ramadan, karena lagi momentumnya.
1: Benar.
0: Tetapi ketika kita bicara tentang keutamaan puasa di luar bulan Ramadan, sah-sah saja, enggak ada masalah. Hanya kan lebih afdolnya pada saat momentum itu.
1: Betul. Dan mungkin tidak tepat juga ketika melaksanakan puasa di bulan lain.
0: Kecuali puasa sunnah.
1: Kecuali puasa sunnah, benar. Baik, demikian Michelle ya, sudah bersama di live TikTok RRI Kendari. Kembali untuk Anda yang ingin bersama atau bergabung di 0401-312-4008. Nah, menyambung yang tadi juga ingin disampaikan Ustadz ini, kalau seseorang yang rajin memperingati maulid, kemudian rajin berselawat, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini Ustadz masih mudah marah gitu ya, masih sering berbohong barangkali, atau juga menyakiti perasaan orang lain. Nah, bagaimana kita melihat kesenjangan antara ritual dan akhlak ini Ustadz?
0: Sebenarnya harus kita pahami bahwa kehidupan kita di dunia adalah ujiannya kita. Tidak ada yang sempurna 100%. Seperti saya pernah dengar penjelasannya Ustaz Dasat Latif, bahwa ketika kita berniat untuk melaksanakan sholat, di situ sudah hadir iblis atau setan untuk bagaimana kita digoda supaya kita tidak maksimal melaksanakan ibadah sholat itu. Kemudian kita tetap berusaha untuk melaksanakan sholat ketika kita sudah berwudu. Apakah langsung di sini setan itu dia merasa kalah? Tidak. Dia berusaha bagaimana kita digoda supaya kita tidak maksimal, tidak sempurna ibadah wudunya kita. Kemudian kita tetap melaksanakan sholat misalnya. Di sini juga setan belum mundur. Berusaha bagaimana tidak sempurna kita melaksanakan ibadah sholatnya kita. Artinya, seperti yang ditanyakan tadi, orang sering memperingati maulid, tetapi sering marah-marah, tetapi belum maksimal meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya, sedangkan kita sudah begitu mengikuti peringatan maulid, mengkaji tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita belum maksimal mengikuti keteladanan beliau. Apalagi kita tidak pernah mengkaji tentang ini. Sehingga di dalam peringatan-peringatan maulid misalnya, kita dibutuhkan pemahaman yang mendalam yang bisa mempengaruhi pola pikir kita, pola sikapnya kita tentang bagaimana keteladanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di semua aspek kehidupan seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menghadapi masalah misalnya, kita dianjurkan oleh Rasul hadapi dengan kesabaran, bukan dengan marah-marah. Jadi di sini diperlukan pemahaman dan kesadaran bagaimana sebenarnya ketika kita menghadapi sesuatu, kita hadirkan keteladannya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu.
1: Jadikan sebagai figur contoh begitu.
0: Contoh. Ya, di dalam Al-Quran sudah jelas itu, kita diperintahkan Allah. Diri Rasulullah itu adalah sebagai teladan yang harus kita tiru. Jangan hanya kita pahami, kita baca ini, tetapi kita implementasikan di semua masalah, semua aspek kehidupannya kita. Ketika kita berbisnis, bagaimana boleh bisnisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika di dunia pendidikan misalnya, bagaimana ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita sebagai generasi muda yang menuntut ilmu pengetahuan, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya yakin dan percaya kalau kita hadirkan semua ini, kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar meneladani beliau.
1: Baik, ada Pak Asrul ini Ustadz yang juga sudah bergabung di jalur WhatsApp. Ustadz, bagaimana hukumnya ketika kita memperingati maulid tapi setelah acara selesai perilaku kita kembali seperti biasa? Nah, apa berarti maulidnya tidak memberi dampak ini Ustadz, atau gimana ini?
0: Sebenarnya bukan hanya hubungannya dengan maulid, termasuk aspek lain.
1: Benar.
0: Kita sudah belajar, kita setelah mengkaji berulang kali, mengikuti pengajian-pengajian tentang bagaimana supaya menjadi pribadi yang baik. Terkadang setelah selesai itu, katakanlah puasa misalnya, satu bulan penuh di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa, tetapi terkadang setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, kembali terlupakan semua nilai-nilai puasa Ramadan itu. Betul. Kita sudah euforia dengan hari rayanya kita, yang terkadang orang setelah itu bagaimana kalau anak muda tuh kadang diisi dengan miras macam-macam segalanya. Pada akhirnya di sini apa? Berarti di sini nilai-nilai keteladanan di bulan Ramadan itu kita belum implementasikan. Begitu rajinnya kita ke masjid ketika bulan Ramadan, tetapi setelah selesai bulan Ramadan sepi lagi itu masjid. berarti puasanya kita tidak berhasil atau tidak, atau bagaimana? Begitu. Sehingga semestinya seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan dalam bentuk apapun semestinya ada nilai yang kita bisa dapatkan, kemudian kita implementasikan di dalam kehidupannya kita. Dan memang berat di dalam menjalani kehidupan karena memang ujian. Kita tidak akan berjalan mulus dalam ujian ini. Karena memang dunia ini adalah tempat ujian bagi orang-orang yang beriman.
1: Benar. Sampai nafas kita terputus.
0: Sampai terakhir.
1: Baik. Nah, ini terkait dengan generasi-generasi muda kita ini, Ustaz. Sebagai orang tua barangkali mungkin cara yang paling tepat mungkin ya, untuk mengenalkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita supaya mereka tidak hanya mengenal Nabi Muhammad, mengenal namanya saja, betul, begitu ya. Betul. Tapi juga bagaimana cara agar bisa lebih mencintai dan meneladani mereka.
0: Di sinilah pentingnya kita harus membaca sirah nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sirah nabawiyah itu dari sejak lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia wafat dijelaskan dalam sirah nabawiyah itu. Dan ini perlu kita perkenalkan kepada semua kalangan. Di sirah nabawiyah juga dijelaskan tentang bagaimana pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih muda. Dan Rasul telah mengajarkan juga kepada kita bagaimana perilaku kita ketika kita masih muda. Maka di sini pentingnya, pentingnya kita mengenal ini lewat kajian, lewat referensi sirah nabawi itu. Ini saya anjurkan kepada generasi muda untuk bisa mengenal lebih dalam sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sepintas kita dengar seperti itu, tetapi paling tidak kita baca, kita pahami sirah nabawi itu dengan sebaik-baiknya.
1: Oke, baik. Ini misal kembali menyampaikan pertanyaan ini, Ustadz, di luar dari tema barangkali. Bagaimana dengan yang berpuasa, Ustaz, tapi tidak sholat ini, dan semangat tapi semangat juga melaksanakan sholat tarawih, tapi sholat wajibnya tidak ini, Ustaz. Bagaimana ini? Karena ini tapi memang ini, betul, ini banyak ya banyak kenyataan yang terjadi itu, terpampang di depan mata kita, Ustaz.
0: Betul.
1: Ini gimana ini?
0: Artinya sholat itu adalah kewajiban, puasa juga adalah kewajiban, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian kita tidak melaksanakan sholat misalnya, kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak ada gunanya, sia-sia ibadah puasanya kita itu. Walaupun itu adalah ibadah yang berbeda, karena Nabi mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan puasanya kalian, hanya menahan lapar dan dahaga, kemudian masih melakukan hal-hal yang negatif. Ini mengandung makna bahwa tidak ada gunanya puasanya kalian ketika kalian tidak sholat, ketika kalian melakukan bicara kotor misalnya, itu tidak ada gunanya. Nah, jadi ini pesan bahwa kalau kita sedang melaksanakan ibadah puasa, maka ibadah-ibadah yang lain kita tidak bisa abaikan. Karena apalagi sholat itu adalah kunci, itu adalah kewajiban mutlak bagi setiap orang.
1: Oke, baik. Demikian, Michelle ya. Nah, mungkin kalau menemukan seperti apa yang terjadi, apakah harus disampaikan langsung, Ustaz, atau mungkin tunggu sadar sendiri, Ustaz? Ini gimana ini? Karena kita terkadang juga suka bingung ini, Ustaz ya. Kalau misalnya ingin menyampaikan secara langsung atau menegur secara langsung, takutnya tersinggung atau apa.
0: Betul.
1: Nah, sebenarnya cara yang tepat ini harus seperti apa, Ustaz, untuk
0: makanya
1: menyampaikan?
0: Makanya sebenarnya termasuk cara penyampaian pesan, cara berdakwah juga itu ada tekniknya. Tidak mesti bahwa ketika kita melihat dia melakukan hal yang negatif langsung kita tegur bahwa kamu neraka, kamu salah apa segala. Ada tata caranya juga. Boleh jadi di sini kalau kita bicara sejarah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia banyak keberhasilannya itu karena keteladanan.
1: Iya.
0: Dakwah itu ada beberapa bentuk. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah dalam bentuk perbuatan. Jadi ketika kita menganggap, kita merasa bahwa kita mampu menyampaikan pesan-pesan dakwah, kenapa tidak kita sampaikan? Tentu dengan cara yang bijaksana. Karena di dalam surat An-Nahl ayat 125 itu kita dianjurkan dalam berdakwah itu bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Artinya jangan sampai menyinggung orang, jangan sampai dengan kata-kata mengkasari orang bahwa kamu kafir, kamu neraka apa segala, tetapi dengan cara bijaksana. Dan yang paling banyak berhasil yang didakukan oleh Rasulullah itu dia menjadi teladan. Artinya seperti dia, sebelum dia sampaikan kepada orang, dia terlebih dahulu dia sudah menjadi teladan di dalam kehidupannya.
1: Oke, jadi mengikuti cara-cara yang dilakukan Rasulullah juga dalam berdakwah ini juga menjadi hal yang penting ya, untuk bisa dilakukan, entah itu mungkin menyampaikan sesuatu kepada teman, keluarga atau siapapun itu, Ustadz ya, seperti itu. Baik, Ustadz, tanpa terasa kita sudah, sayang sekali ini sudah berada di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Nah, sebagai kesimpulan kita atau sebagai akhir dari perbincangan kita, Ustadz, silakan.
0: Iya, artinya dengan perbedaan cara pandang kita tentang memperingati Maulid ini, silakan dengan pemahaman kita masing-masing, tapi jangan menjustice orang bahwa ketika dia memperingati Maulid, ya disilakan, karena yakin dia juga punya dasar dan punya motivasi ketika melakukan peringatan Maulid. Bagi kita yang tidak memperingati Maulid dengan dasar pemahaman bahwa itu adalah bid'ah, silakan saja, tetapi jangan menjustice orang lain bahwa itu keliru. Dan kan secara logikanya kan begini, ketika sesuatu yang bid'ah itu kan berarti dia sesat. Ketika dia sesat maka semuanya masuk neraka. Apakah logikanya? Apakah dengan orang melakukan pengajian kemudian bersolawatan dengan memperingati Maulid lantas dia masuk neraka dengan itu? Artinya silakan saja dengan pemahamannya masing-masing. Dan mari kita sebagai ekspresi kebahagiaan kita dengan diutusnya Rasulullah SAW yang di dalam sejarahnya, di dalam momentum bulan Rabiul Awal ini, mari kita peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menumpukan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mengambil keteladanan beliau di semua aspek kehidupannya kita, bukan hanya untuk dipahami tetapi diimplementasikan di dalam kehidupan kita.
1: Amin. Boleh ditutup dengan doa, Ustaz?
0: Hah?
1: Boleh ditutup dengan doa?
0: Oh iya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari kita tutup kebersamaan kita di Mutiara Pagi ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan segala urusannya kita, kemudian diberikan petunjuk untuk bagaimana kita jadikan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keteladanan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga momentum Maulid Nabi Muhammad ini membawa kita menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih penyayang, lebih sabar dan juga tentunya lebih baik dalam memperlakukan sesama. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44, Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Paling potensi terjadinya kebakaran, kemudian di lahan-lahan pertanian, lahan-lahan milik warga.
2: Kita ingin betul-betul yang menjadi kekuatan daerah, khususnya dari sektor kelautan perikanan ini akan kita monetize dengan baik supaya ekonominya bisa tumbuh.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino. Pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Sulawesi Tenggara. Inilah warta berita daerah pagi selengkapnya edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, BPBD Kota Kendari petakan titik rawan kebakaran, perkuat kesiapsiagaan penanganan dini. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kendari menyusun peta sebaran titik rawan kebakaran di seluruh kecamatan sekota Kendari. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipatif mengurangi resiko kebakaran pemukiman yang kerap terjadi, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah perkotaan. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan pemetaan ini dilakukan melalui survei lapangan dan verifikasi data kejadian kebakaran 3 tahun terakhir. Hasilnya teridentifikasi belasan titik rawan yang tersebar di Kecamatan Kadia, Buatu, Kendari Barat, dan Baruga, wilayah dengan kepadatan bangunan tinggi serta akses jalan yang sempit.
1: Ada beberapa kecamatan yang masih memiliki lahan kosong. Kalau hutan kita sebenarnya tahura yang paling potensi terjadinya kebakaran. Kemudian di lahan-lahan pertanian, lahan-lahan milik warga, baik itu ada di Kecamatan Buatu, karena di situ masih banyak lahan kosong ya, yang berdekatan dengan pemukiman ya, kemudian di Kadia juga, kemudian di Baruga.
3: Ia menjelaskan pihaknya juga melakukan penanggulangan dini di lokasi yang dinilai paling rentan. Sosialisasi keselamatan kebakaran pun mulai dikencarkan ke rumah warga, sekolah, dan tempat ibadah, agar masyarakat turut berperan aktif mencegah kebakaran sejak dini. Cornelius Padang menegaskan upaya ini tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak warga untuk selalu memeriksa kondisi instalasi listrik di rumah masing-masing, tidak membuang sampah sembarangan di area yang mudah terbakar, serta segera melaporkan tanda-tanda potensi kebakaran ke pihak berwenang. Kerjasama antara pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk meminimalkan kerugian harta benda maupun korban jiwa, sehingga Kota Kendari menjadi kota yang tangguh menghadapi segala potensi bencana yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.
0: Kita ke Kota Bau-Bau, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mencatat sekitar 5 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan di tengah potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Mengenai hal tersebut disampaikan, dilaporkan Alfriansyah.
4: Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan pengering kekeringan, tapi itu pun juga
5: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau bersama petani terus melakukan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air dan mencegah tanaman padi mengalami puso. Kepala di Pertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukannya, terdapat sekitar 5 hektar lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Namun kondisi tersebut masih dapat diatasi karena petani terus berupaya memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi.
4: Ya, jadi kondisi El Nino kemarau panjang ini kan memang ada prediksi BMKG dan kita berharap sih sebenarnya jangan sudah sampai pada bulan 12 atau bulan 9 sudah menurun. Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan pengering kekeringan. Tapi itu pun juga petani berupaya, ada beberapa sungai, ada Wonco dari Wonco 1, Wonco 2 itu kan mengalir juga, kemudian ada sungai yang memang mereka menggunakan alkon untuk menarik air, mengupayakan pengairan di lokasinya.
5: Wahid menyebut kondisi debit air di sejumlah ruas pengairan saat ini memang mengalami penurunan cukup signifikan. Bahkan beberapa aliran sekunder yang sebelumnya memiliki debit cukup besar, kini hanya menyisakan aliran dangkal. Meski demikian, petani di sejumlah wilayah terus menjaga distribusi air dengan tetap menerapkan sistem buka tutup jaringan pengairan. Upaya tersebut dilakukan antara lain petani di Kelurahan Karing-Karing, Waliabuku, Tampuna, dan Palabusa yang bahkan bergantian menjaga aliran air hingga dini hari. Menurut Wahid, kebutuhan air menjadi semakin penting karena sebagian tanaman padi telah berusia hampir 3 bulan dan mulai mendekati masa panen. Sementara sebagian lahan lainnya baru ditanami sehingga kebutuhan pengairannya masih dapat diantisipasi. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga memastikan pembangunan jaringan irigasi air tanah untuk memperkuat ketahanan lahan pertanian menghadapi kekeringan. Tahun ini sebanyak 7 unit jaringan irigasi air tanah telah masuk dalam intervensi pemerintah pusat. Pada tahap kedua, Dipertan Bau-Bau juga telah mengusulkan tambahan 12 titik jaringan irigasi air tanah yang direncanakan dikerjakan mulai Desember 2026. Wahid menegaskan usulan tersebut disusun berdasarkan data dan kondisi lapangan yang menunjukkan semakin menurunnya debit air di sejumlah kawasan persawahan. Kecamatan Bungi dan Lealia menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penguatan jaringan pengairan tersebut. Secara keseluruhan, luas lahan pertanian yang ditanami padi di Bau-Bau mencapai sekitar 1.200 hektar. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar lahan masih dalam kondisi baik, meski terdapat sekitar 5 hektar yang mengalami dampak kekeringan di Kecamatan Bungi. Dipertan bersama petani terus memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah kekeringan semakin meluas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Kota Bau-Bau, pendengar, Pemkot Bau-Bau menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino yang meningkatkan resiko kebakaran dan menurunkan cadangan air baku. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati. Pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino. Mengingat intensitas peristiwa kebakaran dalam beberapa pekan terakhir meningkat bersamaan dengan banyaknya titik panas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Lawade Ali Hasan, meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun lahan perkebunan secara sembarangan. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api di sekitar semak dan lahan kering juga harus dihindari. Ali Hasan mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mulai dari lingkungan rumah dengan memastikan kompor dan LPG telah padam sempurna, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari penggunaan listrik secara berlebihan.
6: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati. Pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan.
7: Lebih lanjut, Ali Hasan menyebutkan imbauan tentang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino tersebut penting ditaati karena meningkatnya risiko kebakaran, sementara cadangan atau deposit air baku saat ini mengalami penurunan. Dengan keterbatasan deposit air baku saat ini, seluruh pihak diharapkan memprioritaskan tindakan pencegahan dibanding penindakan.
6: Laporan Sekra, kalau lihat asap di headline kami, 0811 400 113. Kalau hari ini damkar tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengantisipasi kejadian kebakaran setiap saat 1x24 jam kami buka hotline seperti itu. Terima kasih.
7: Selain pencegahan kebakaran, masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih dan menyiapkan penampungan air mandiri untuk kebutuhan darurat. APAR juga disarankan tersedia di rumah maupun tempat kerja untuk menangani kebakaran kecil secara cepat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
2: Tahap pertama yang sudah jadi, lalu ada 60 titik lagi yang kita akan bangun di wilayah Sultra ini.
7: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayut Renggono mengatakan pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalisasi potensi sektor kelautan dan perikanan agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah saat ini bersama pemerintah Provinsi Sultra melakukan pemetaan lokasi termasuk wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki jumlah masyarakat nelayan cukup banyak. Trenggono mengatakan pembangunan kampung nelayan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan aktivitas perikanan dan kehidupan masyarakat pesisir.
2: Kenapa di Sultra? Di Sultra di sini kita bangun kampung nelayan tahap pertama yang sudah jadi. Lalu ada 60 titik lagi yang kita akan bangun di wilayah Sultra ini. Ya, jadi kita ingin betul-betul yang menjadi kekuatan daerah khususnya dari sektor kelautan perikanan ini akan kita monetize dengan baik supaya ekonominya bisa tumbuh. Selain juga peluang atau kemampuan Sultra sendiri di sektor pertambangan, di sektor kelautannya juga sangat luar biasa.
7: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Simangiroga mengatakan keberadaan kampung nelayan merah putih diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pesisir dan memberikan ruang yang lebih baik bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Pemerintah provinsi akan mendukung pembenahan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut, sementara pemerintah pusat melalui KKP menyiapkan fasilitas yang menunjang pekerjaan dan kegiatan ekonomi nelayan. Gubernur menyebut pembangunan kampung nelayan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengembangkan kawasan pesisir di Sultra.
8: Yang mana kita tahu bahwa saat ini kampung nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 kampung nelayan. Nah, dengan adanya kampung nelayan ini, kita berharap nanti masyarakat-masyarakat kita yang berada di pesisir itu mendapatkan kehidupan yang layak. Dan provinsi juga akan melakukan upaya-upaya yang mana pemerintah pusat akan membangun tempat pekerjaannya. Sedangkan ruang lingkup dan kehidupan itu nanti akan dibenahi oleh provinsi.
7: Pembangunan 60 kampung nelayan merah putih ini akan diarahkan pada wilayah yang memiliki sektor kelautan dan perikanan serta banyak dihuni masyarakat nelayan. Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap calon lokasi sebelum pembangunan dilaksanakan agar fasilitas yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan produktivitas serta pendapatan nelayan. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi mengumumkan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Madya Sekda Sulawesi Tenggara. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
9: Penjabat Sekretaris Daerah dengan masa jabatan yang terbatas.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai melakukan tahapan penjaringan kursi Sekretaris Daerah atau Sekda Sulawesi Tenggara definitif. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Sultra Profesor Andi Khairuni mengatakan proses seleksi mulai dibuka pada 11 hingga 25 Agustus 2026 sebab pada November 2026 masa jabatan PJ Sekda Sultra Muhammad Padlansyah akan segera berakhir. Oleh karena itu, BKD Sultra sudah mempersiapkan proses seleksi untuk sekda definitif. Sebagaimana diketahui, posisi leader ASN Sultra saat ini dijabat Muhammad Fadlansa dengan status sebagai pejabat atau PJ Sekda. Masa jabatan tersebut telah memasuki periode perpanjangan kedua. Praktis Pemprov Sultra wajib melakukan proses seleksi sekda definitif. Andi Hairuni juga menegaskan, seleksi terbuka tersebut tidak membatasi asal daerah peserta ASN dari luar Sultra. ASN dari luar Sultra pun memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti tahapan seleksi. Pejabat dari kabupaten kota punya peluang sama mengikuti seleksi, termasuk kepala dinas maupun kepala badan di daerah yang berstatus pejabat pimpinan tinggi pratama.
9: Setelah pengunduran diri Pak Dr. Asrul Leo kan ditunjuk pelaksana penjabat. Penjabat sekretaris daerah dengan masa jabatan yang terbatas itu hanya dua kali tiga bulan. Nah sekarang ini sudah memasuki bulan yang kedua, tiga bulan.
10: Lebih lanjut, Andi Heruni menegaskan tidak ada ketentuan yang mempersyaratkan peserta harus merupakan warga asli putra daerah Sultra. Dan bagi yang berminat menduduki jabatan strategis, Jenderal ASN Sultra bisa ikut meramaikan bursa pencalonan sekda definitif sepanjang memenuhi persyaratan.
0: Kembali dari ke Kota Bau-Bau, pendengar, dorong digitalisasi pemasaran bagi UMKM. Dinas Kominfo Kota Bau-Bau buka pelatihan live shopping dan affiliate marketing secara gratis yang akan diselenggarakan 8 September mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Wawode Nurliani, melaporkan.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan mengikuti pelatihan pemasaran digital melalui live shopping dan affiliate marketing. Pelatihan tersebut digelar bekerjasama dengan BBLSDM Komdigi Makassar dan terbuka

0: Wow, siapapun mereka boleh mengikuti pelatihan ini sepanjang memiliki usaha bagaimana pelaku UMKM kita bukan sekedar menjajakan jualannya, menjajakan aktivitasnya sebagai sekedar online, tapi juga kita ajak bagaimana masyarakat Kota Bogor, khususnya pelaku UMKM, bisa memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Misalnya di tanggal 8 sampai 10 ada tiga pelatihan yang pemerintah Kota Bogor berikan.
1: Menurut Hamzah, melalui materi live shopping, peserta akan diperkenalkan dengan berbagai strategi pemasaran, sekaligus menjual produk secara langsung melalui platform digital. Peserta nantinya akan mempelajari sejumlah teknik, mulai dari penyiapan konten, membangun komunikasi dengan calon pembeli, hingga meningkatkan daya tarik produk ketika melakukan siaran langsung. Sementara melalui materi affiliate marketing, peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai strategi pemasaran berbasis afiliasi yang memungkinkan produk dipromosikan melalui jaringan digital. Strategi tersebut, kata Hamzah, dinilai dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membuka peluang penghasilan melalui aktivitas digital. Andi Hamzah menghimbau masyarakat Kota Bau-Bau agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia menegaskan pelatihan ini tidak membatasi latar belakang pekerjaan maupun profesi peserta. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Saudara pendengar, Bupati Buton Selatan dorong percepatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur melalui dukungan pengembangan Bandara Beto Ambari dan akses jalan menghubungkan Bau-Bau dan Buton Selatan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
3: Sekalipun bandar udara di Bau-Bau, kita juga di Buton Selatan harus merasa memiliki.
4: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama pemerintah Kota Bau-Bau membahas penguatan konektivitas antar wilayah, khususnya transportasi udara, untuk mendukung mobilitas masyarakat dan percepatan pembangunan kawasan Kepulauan Buton. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Sekretaris Daerah, berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Buton Selatan, Batauga, pada Rabu 19 Agustus 2026. Bupati Adios mengatakan penguatan transportasi udara menjadi kepentingan bersama karena wilayah Bau-Bau, Buton Selatan, Buton dan Buton Tengah memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu bahu-membahu menjaga keberlanjutan penerbangan, termasuk mempertahankan layanan pesawat Boeing yang selama ini melayani konektivitas wilayah tersebut.
3: Sekalipun bandar udara di Bau-Bau, kita juga di Buton Selatan harus merasa memiliki, karena antara Bau-Bau dan Buton Selatan itu adalah salah satu kawasan yang tidak bisa kita pisahkan. Yang kedua adalah bagaimana menambah lebar itu tempat pendaratan dan menambah agar lapangan udara bisa kita tambah sampai dengan 400 sekian meter lagi. Jadi supaya benar-benar yang lain bisa juga masuk di Bau-Bau.
4: Selain sektor transportasi udara, pertemuan tersebut membahas pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya mempercepat konektivitas antar wilayah. Bupati mengatakan pembangunan jalan dengan lebar sekitar 30 meter dari kawasan Batalion 871 Lamaindo akan menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur yang selanjutnya terhubung dengan wilayah Kota Bau-Bau. Bupati menekankan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena konektivitas yang baik akan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan mempercepat perubahan di daerah.
3: Infrastruktur itu pembangunan jalan lebar 30 meter dari Batalion 871 sambung akan disambung oleh Kota Bau-Bau. Yaitu bagian batalion atas yang dibangun antara kantor batalion dengan kantor bupati yang sekarang kita sudah bangun. Ya. Karena apa? Karena daerah kita harus cepat kita bangun infrastruktur, jangan dulu yang lain-lain. Ya, supaya daerah kita ini bisa ada perubahan.
4: Kolaborasi antara pemerintah daerah di kawasan Kepulauan Buton dinilai penting untuk memastikan pembangunan transportasi dan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar, kepatuhan standar keamanan pangan dan higienis SPPG di Kota Kendari dilakukan melalui pengawasan sekolah dan pemeriksaan internal. Yuliana Linda melaporkan.
5: Kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan higienis menjadi perhatian dalam pelaksanaan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kendari. 8 standar tersebut

0: tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik aman, bersih, dan memenuhi ketentuan kesehatan. Kepala SD 2 Kendari Zainuddin mengatakan, pihak sekolah turut melakukan pengawasan terhadap makanan yang diterima dari SPPG. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi makanan, kebersihan kemasan, waktu penerimaan, serta proses pembagian kepada siswa.
1: Oh, yang pertama adalah tentu wadahnya atau umpringannya yang perlu kami perhatikan baik-baik, betul-betul terjamin kebersihannya. Terutama pada umpringan itu sendiri, wadahnya apakah betul bebas dari segala bakteri dan khususnya itu makanan melengkar, sisa-sisa makanan itu yang menjadi keseriusan kami sebelum diberikan kepada siswa itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala KPPG Kendari Mulyadi menjelaskan pengawasan keamanan pangan dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal. Pengawasan internal menjadi tanggung jawab SPPG dengan melakukan pengecekan secara rutin minimal 2 kali sehari terhadap setiap tahapan pelayanan.
2: So, ini ada 2, yang pertama pengawasan internal ya. Pengawasan internal itu komandannya adalah KSPPG itu sendiri. Minimal dia 2 kali sehari melakukan pengecekan terhadap alur yang tadi yang saya sampaikan. Yang kedua, melibatkan eksternal, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu kan juga melakukan inspeksi sanitasi secara berkala. Bahkan di awal-awal itu Dinas Kesehatan mengeluarkan surat sertifikasi layak hygiene dan sanitasi untuk suatu SPPG. Dan kalau itu tidak terpenuhi standarnya untuk dikeluarkan SLAS itu, maka SPPG itu tidak dibolehkan untuk melanjutkan proses layanan gitu.
0: Ia dimenegaskan penerapan standar keamanan pangan dan higienis harus dilakukan secara konsisten. Kolaborasi antara SPPG, sekolah, dan instansi terkait menjadi kunci menjaga kualitas makanan sekaligus mendukung pemenuhan gizi peserta didik.
3: Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan reward bagi para anggota Paskibraka berupa fasilitas bimbingan belajar gratis ke Akademi Militer atau AKMIL. Selengkapnya, Laras Ayuningtyas melaporkan.
4: Sebagai bentuk apresiasi dan wujud kebanggaan atas suksesnya pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan reward bagi para anggota Paskibraka. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui fasilitas bimbingan belajar gratis bagi para anggota Paskibraka yang memiliki cita-cita untuk melanjutkannya ke Akademi Militer atau AKMIL. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengatakan, program bimbel khusus ini diberikan untuk mematangkan kesiapan fisik, mental, hingga akademik para purna paskibraka agar mampu bersaing secara maksimal dalam tahapan seleksi calon taruna. Guna memastikan kualitas pembekalan, pemerintah telah menjalin komunikasi dan kerjasama langsung dengan pihak Akademi Militer di Magelang. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan pelatihan yang intensif dan terarah bagi para purna paskibraka sebelum menghadapi proses seleksi secara resmi.
5: Biasanya mereka kan melakukan bimbel di sini. Nah, kebetulan yang saya sudah bertemu langsung dengan Gubernur Akademi Militer dan pada saat itu saya minta agar kita diberikan kesempatan untuk bimbel di Magelang. Gubernur Akademi Militer mengiyakan dan bahkan menyediakan tempat sehingga mereka yang akan punya keinginan untuk masuk ke Akademi Militer, maka akan kita bimbelkan ke Magelang. Kira-kira seperti itu.
4: Atas dukungan dan respon positif dari pihak Akademi Militer, para purna paskibraka yang terpilih nantinya akan diberangkatkan langsung ke Magelang. Selama di sana, mereka tidak hanya mendapatkan bimbingan materi, tetapi juga akan memanfaatkan fasilitas latihan yang telah disiapkan secara khusus oleh AKMIL. Pemberian reward berupa fasilitas bimbel gratis diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para purna paskibraka untuk terus mengukir prestasi.
3: Saudara pendengar, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, selanjutnya kita ikuti editorial terkait tentang waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan di tengah El Nino di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara, bersama Ato Raidi.
6: Selamat pagi, Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara kini berada dalam bayang-bayang darurat ekologis. Menyusul hantaman fenomena iklim El Nino yang memicu kekeringan ekstrim. Sinar matahari yang membakar dan minimnya curah hujan mengubah landscape hijau daerah ini menjadi hamparan vegetasi kering yang sangat rentan terhadap lalapan si jago merah. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan lagi sekadar potensi abstrak, melainkan nyata di depan mata. Sejumlah titik panas dan kejadian kebakaran lahan gambut di wilayah perbatasan telah mulai terdeteksi. Kondisi alam yang kering ini diperparah oleh ulah manusia yang kerap lalai atau sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Faktor kelalaian warga dan aktivitas pembukaan kebun tanpa kendali menjadi pemicu utama di balik percikan-percikan api awal di berbagai kabupaten. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan Manggala Agni tidak boleh tinggal diam menghadapi ancaman serius ini. Langkah taktis pengerahan ratusan personel siaga di titik-titik rawan harus diiringi dengan patroli terpadu yang masif. Mitigasi dan deteksi dini menjadi kunci utama untuk meredam laju kerusakan lingkungan di bumi Anoa. Setiap instansi terkait wajib memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan ketersediaan sarana dan prasarana darurat. Kita tentu tidak ingin tragedi kabut asap dan lumpuhnya aktivitas publik akibat karhutla menimpa wilayah Sulawesi Tenggara. Kerugian ekologis, terganggunya kesehatan warga, serta musnahnya flora fauna endemik adalah harga mahal yang harus dihindari. Oleh karena itu, pendekatan persuasif berupa edukasi tanpa henti kepada masyarakat lapis bawah harus digencarkan kembali. Petani dan pemilik lahan perlu disadarkan bahwa membakar di tengah cuaca ekstrem adalah bentuk bunuh diri ekologis. Ketegasan hukum tanpa kompromi juga harus ditegakkan bagi siapa saja yang terbukti sengaja melakukan pembakaran. Efek jera mutlak diperlakukan agar tidak ada lagi pihak yang meremehkan keselamatan alam demi kepentingan sesaat. El Nino memang sebuah siklus alam yang tidak bisa dihindari kehadirannya. Namun besar kecilnya dampak kerusakan yang ditimbulkannya sangat bergantung pada kesiapan dan kepedulian kita bersama. Menjaga kelestarian tanah Anoa dari ancaman karhutla adalah panggilan moral dan tanggung jawab bersama. Jangan biarkan bumi leluhur ini hangus menjadi abu hanya karena kelalaian dan kealpaan kita dalam menjaga keseimbangan alam. Demikian editorial pagi ini.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino. Pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Sulawesi Tenggara. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: now, whatever.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan, Kak.

0: kasih.
1: Pendengar, serangkaian update informasi akan kami hadirkan kebersamaan untuk perjalanan Sultra pagi ini. Kebersamaan kita di edisi siar Senin 24 Agustus 2026. Namun sebelumnya kita akan cek informasi lalu lintas terlebih dahulu bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Traffic update.
1: Sudah bersama dengan Bribda Aulia. Assalamualaikum, selamat pagi Bribda Aulia.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Sofi.
1: Baik, kabar gimana hari Senin ini?
3: Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar rekan Sofi?
1: Alhamdulillah sehat. Kita mau update informasi lalu lintas lagi nih ya. Seperti apa nih kondisinya kalau di hari Senin ini? Kayaknya akan terpantau padat nih di beberapa titik lokasi yang ada di Kota Kendari ataupun juga di Sulawesi Tenggara. Silakan informasinya langsung Bribda Aulia.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi di studio. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Aulia yang akan memberikan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Baik, langsung saja kita pantau pada titik yang pertama, Simpang 4 Gerbang Ranomoeto. Kondisi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Kendaraan pagi hari ini didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan untuk traffic light dari keempat sisinya berfungsi dengan baik. Bagi pengendara yang berhenti pada traffic light, untuk memprioritaskan pengendara yang akan belok kiri langsung mengikuti petunjuk rambu lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan dan penumpukan kendaraan di traffic light. Selanjutnya kita pantau pada Simpang 4 Ambepua. Kondisi arus lalu lintas dari arah bandara menuju Ranomoeto terpantau masih dalam keadaan normal, begitu pula dari arah sebaliknya. Untuk aktivitas masyarakat pada kawasan ini masih terlihat cukup sepi, namun kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati kawasan ini agar tetap berhati-hati mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan dari arah bandara menuju Ranomoeto menjelang kedatangan dan keberangkatan pesawat. Untuk kondisi cuaca pada wilayah ini terpantau cerah hampir di seluruh wilayah Kota Kendari. Secara umum kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke rekan Sofi di studio.
1: Untuk di Simpang Kampus Baru atau Lampu Merah Kampus Baru ini seperti apa kondisinya ya, Bribda Aulia?
3: Baik, terpantau pada Simpang 4 UHO terlihat cukup ramai didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan untuk aktivitas masyarakat mulai terlihat ramai. Demikian rekan Sofi.
1: Baik, untuk himbauan keselamatan juga boleh disampaikan nih untuk masyarakat kita, silakan.
3: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, lengkapi surat-surat kendaraan Anda, dan periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda pada saat akan berkendara. Jangan melawan arus dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan dari RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Saya Bribda Aulia, kembali ke rekan Sofi di studio.
1: Baik, terima kasih Bribda Aulia dan juga rekan-rekan yang berada di RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Salam presisi, salam keselamatan, dan selamat bertugas kembali.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Ya, pendengar, demikian sudah kita hadirkan informasi lalu lintas dalam traffic update bersama RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara yang juga tentunya menjadi perhatian Anda atau perhatian kita semua untuk berhati-hati dan juga lebih waspada ketika menggunakan atau ketika berkendara Anda, entah itu menuju ke luar kota atau melaksanakan segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Kita akan update informasi lalu lintas kembali di RTMC di Info Traffic Update pendengar jam 4 sore nanti, tentunya hanya bersama dengan RRI Pro 1 Kendari. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan. I will always remember.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita update informasi pendengar terkait tim rescue Posar Bau-Bau tiba di Dermaga Donggala untuk berkoordinasi dalam pencarian nelayan hilang di perairan Kabaena, Kabupaten Bombana pada Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin, di mana korban bernama Laparinta, warga Dusun Galu, Kelurahan Donggala, Kecamatan Kabaena Timur, diduga jatuh dari kapal miliknya saat pergi melaut. Nah, peristiwa bermula saat warga menemukan perahu longboat tanpa awak di perairan antara Kecamatan Telaga Raya dan Kabaena Timur pada Sabtu pukul 9 lebih 20 menit WITA. Korban sebelumnya diketahui berangkat melaut sejak Jumat 21 Agustus 2026 sekitar pukul 03.00 WITA dan tidak kunjung pulang hingga malam hari. Nah, pencarian awal telah dilakukan oleh keluarga bersama masyarakat setempat di sekitar lokasi ditemukannya kapal. Namun hasilnya penyisiran awal masih nihil. Pencarian di perairan Kabaena menghadapi kondisi cuaca berawan dengan kecepatan angin 50 hingga 20 knots serta tinggi gelombang laut mencapai 0,75 hingga 1,5 meter.

0: depan. Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Pendengar, kalau akhir-akhir ini sering merasa bosan dan sama suasana rumah yang mungkin seperti itu-itu saja, atau barangkali TV dan juga kulkas di rumah yang sudah mulai rewel, minta diganti barangkali, eits, jangan dibiarkan ya. Sekarang waktunya untuk upgrade kenyamanan rumah Anda. Tidak perlu bingung harus cari kemana, karena semua jawabannya ada di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Satu tempat, sejuta inspirasi. Nah, di sini Anda bisa menemukan koleksi furniture super estetik untuk sulap ruang tamu Anda sampai kamar tidur jadi makin cozy. Tidak cuma itu, pilihan alat elektronik dari berbagai merek top dunia juga super lengkap. Cari smart TV layar lebar, AC yang dinginnya maksimal, sampai mesin cuci canggih. Semuanya ada di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari.

0: Masih bersama Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan update informasi cuaca pendengar bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Untuk informasi cuaca, kita sudah terhubung bersama Bung Made di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Made.
2: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sofi.
0: Baik, Bung Made, kita mau update kembali informasi cuaca untuk hari ini akan panaskah juga atau ada hujan di antaranya atau seperti apa nih kondisinya, silahkan.
2: Oh ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Untuk informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 24 Agustus 2026. Pada pagi hingga malam hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Pada dini hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, berpotensi terjadi gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di wilayah perairan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu tanggal 24 Agustus 2026, matahari terbenam pukul 17.53 WITA dan tanggal 25 Agustus 2026, matahari terbit pukul 05.52 WITA. Kami menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan peringatan dini kekeringan meteorologis hingga tanggal 31 Agustus 2026 yang berpotensi terjadi di wilayah Obau, Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi. Kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak dan kurangi pemborosan serta meminum air putih yang cukup dan hindari paparan matahari secara langsung. Guna menghindari potensi kebakaran hutan dan lahan, dilarang membuka lahan perkebunan atau membakar sampah sembarangan di areal terbuka, serta segera laporkan ke petugas jika melihat titik api, asap, atau tanda kebakaran sekecil apapun. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Sofi.
0: Baik, Bung Made, terima kasih untuk update informasi cuacanya dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar, untuk update informasi cuaca jangan lupa untuk menyimak ya di laman resmi bmkg.go.id di mana terus diinfokan kepada Anda perubahan-perubahan kondisi suhu udara maupun juga kelembaban udara ataupun juga kondisi cuaca secara keseluruhan di Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini tepat di pukul 8 kembali juga akan hadir informasi bersama dengan berita RRI Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
1: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
2: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
0: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk